Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Jane upaya regenerasi petani ning Indonesia balik ngentukno dorongan kuat. Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri sing tergabung dalam holding Pupuk Indonesia, resmi buka program beasiswa petani muda 2016 gawe siswa SMK pertanian ning Jawa Timur. Program sing wis berjalan sejak 2014 iki duduk sekedar bantuan pendidikan biasa. Luwe teko iku jane yo beasiswa iki dirancang sebagai jalur cepat nyetak generasi baru petani moderne, gak modern sing gak mek mampu bertani tapi yo berpikir sebagai entrepreneur ning sektor agribisnis. Direktur utama Petrokimia Gresik, Dakoni Kotop, negesno bahwa regenerasi petani menjadi isu krusial sing gak iso ditunda. Menurute, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung ning minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Pendaftaran beasiswa petani muda 2016 iki dibuka teko 4 sampai 17 Mei 2016. Program iki caning menyasar 50 siswa terbaik kelas 11 SMK pertanian ning Jawa Timur. Gak mek seleksi administrasi lan ujian tulis berbasis online. Peserta yo ditantang gawe menulis esai bertema bertani untuk masa depan negeri, pilihan berani generasi Z menjadi agripreneur sejati. Tema iki nyermino arah gede program mengubah stigma bahwa petani adalah potensi konvensional.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong erokan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ka isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Yo caning sampai saya takkan caning di Coro Tanjung Perak pagi yo caning yo. Dan yang pasti ini cara sik duwe informasi-informasi terupdate sing bakalan tak bagekno ning peno kabeh yo jane yo. Nah, aku nduwe informasi janing saiki tentang National Hospital Surabaya lagi ngenalno teknologi bedah jantung modern yo ning warga Kediri jane. Jadi National Hospital Surabaya iki balik menggelar kegiatan edukasi kesehatan utawa health talks kae masyarakat Kediri. Kegiatan iki berlangsung ning Alinea Kediri ning dino Jumat tanggal 12 Juni 2021. Iki menghadirkan dokter spesialis bedah kardiotoraks lan pembedahan vaskular ya. Dalam kesempatan iku ono dokter membahas perkembangan terbaru penanganan bedah jantung khususe operasi bypass koroner sing sampai saiki isi dadi salah siji metode paling efektif dalam menangani penyakit jantung koroner dengan tingkat penyumbatan sing abot. Menurut Dr. Ewin, penyakit jantung isi dadi salah siji penyebab kematian tertinggi ning dunia, tapi kemajuan teknologi medis lan teknik pembedahan modern saiki ngekei harapan sing luwih gede gawe pasien sing berbagai dengan berbagai gangguan jantung. Salah siji tindakan sing akeh dilakoni adalah operasi bypass koroner, yaitu prosedur pembuatan jalur baru gawe aliran darah jantung gawe pembuluh darah sing dijukuk teko bagian tubuh liyane. Bypass iki termasuk gold standard gawe kasus tertentu. Prosedur iku umume dilakoni ning pasien sing duweni akeh sumbatan ning pembuluh darah jantung utawa kondisi sing gak maneh memungkinkan ditangani dengan pemasangan ring jantung caning yo. Jadi teknologi EVH iki kurangi sayatan operasi. Dalam pemaparane Dr. Edwin ini memperkenalno salah siji inovasi terbaru sing wis diterapno ning National Hospital Surabaya yaiku metode endoscopic vessels harvesting. Ya kan teknologi iki memungkinkan dokter mengambil pembuluh darah teko kaki dengan sayatan sing jauh lebih cilik dibandingno metode konvensional. Dengan teknik minimal invasif iku, pasien isok memperoleh manfaat berupa proses penyembuhan sing luwih cepet, resiko infeksi luwih rendah, serta bekas luka luwih minimal. Teknologi iki memungkinkan pengambilan pembuluh darah kaki dengan sayatan yang sangat minimal sehingga luwih nyaman gawe pasien caning.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi, terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane. Di antara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Caring Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok nang sejumlah taman lan ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo, Hadi Febrian Tonyatano, penerapan kawasan bebas rokok ini sebagai upaya nyiptakno ruang publik sing sehat, nyaman lan ramah keluarga. Kabalane jane pemerintah Kota Madiun ngekei bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga tidak mampu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno perbaikan rumah iki perlu mergo sebagai upaya menuhi kebutuhan dasar sekaligus tingkatno taraf hidup masyarakat. Jane kumayore woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu nene woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Tong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra. Dino iki dino Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2016. Pasti sampe lagi layah-layah yo, lagi perayaan yo. Tenang ae, perayaane penuh digancani barek Chandra sing pasukan anti perai. Caning, ning lontong balap saiki aku bakal buka mablak, guys sing mau masuk silahkan. Tidak mau masuk enggak apa-apa, nggih. Hari ini Chandra lagi pengen bahas tentang sing lagi banyak yang membahas ya. Kenaikan harga BBM iki Caning yo. Aku mungkin kita beberapa kali sudah membahas ini, cuman kan memang ini adalah sebuah hal yang mungkin kenaikan saat itu dengan saat ini kan berbeda. Nah, Caning kira-kira kalau menghadapi kenaikan BBM seperti ini iki sampean ya opo sih ininya, apa responnya ngono? Apakah karena kan beberapa kita lihat ya ono mahasiswa sing kemarin ku demo, ono sing melalui media sosial itu menyampaikan keluh kesahnya ngono kan. Sampean sing termasuk ya apa? Woles, diam bae atau cukup mencak-mencak? Kalau mencak-mencak ya apa mencak-mencake, apa kok sampe ngereok ataukah tarik kecak apa ya apa ngono ya, atau mungkin sampe iki malah sampe tinggal turu. sebuah bentuk kehilingan ya dari di atas situasi yang mencekam ini. Ya wes ya, pokoknya Caning terkait dengan informasi kenaikan Pertamax iki memang bagiku ya Caning ya, bagiku ya yang memang aku sudah cukup lama beralih ke Pertamax ketika waktu itu ono isu Pertalite ngene, Pertalite gunung kan. Aku memang sudah lama sebelum itu aku wis menggunakan Pertamax ya kan. Tapi ketika kemarin aku cukup tenang dengan Pertamax, terus tiba-tiba adanya ya gak kabar mana iki wis kedadean ngono lho ya. Munda petang ewu bos. Ya apa ya kan. Terus akhirnya ya mau tidak mau aku harus mengakui bahwa diriku kembali lagi ke Pertalite. Soalnya ya lumayan rek, munda petang ewu ya kan, katakanlah mobil diisi 1.000 ya isine mek piro ya toh. Lah ya medeni sih. Bolak-balik ngisi lahan palian ya. Jadi itulah. Jadi apa yang aku alami itu memang akhirnya jadi sebuah hal sing ya wis lah kak, tak ambil pusing, aku kembali lagi ke Pertalite. Dan meskipun akhirnya jadi kayak ya selama ini menjadi sebuah hal yang sia-sia loh, yo kak sih, kak sia-sia juga sih, maksudnya setelah aku berganti ke Pertamax kemarin aku memang mengalami mesin enak segala macam, tapi akhirnya kembali lagi ke Pertalite ya sudah, disyukuri saja. Aku sih kayak gitu ya, you know. Tapi yang pasti ini Caning kan punya banyak hal sing iso di menanggapi hal itu kan, punya banyak respon ngono lho. Nah, kira-kira responnya kayak apa sing pasti ini Chandra pengen ngerti. Sampean iso gabungan lewat telepon 0315462961 utawi WA 0896021119. Oke. Ya wes Caning ya, tak kancani ning Tanjung Perak pagi. Sampai tetep ning kene ae ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya ya. Oke, sing gabungan silakan, ada siapakah ini? Sabar ya. Oke. Halo. Lontong balap sih kok belum terhubung. Pancen nyoto lur le.
1: Nyoto ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gitu.
1: Bagaimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, suai sampai dos pundi.
1: Alhamdulillah, kula nggih semanten ugi yang sal pandungane jenengan juga iya. Pandungane sedoyo pamit banget perempat RRI dan pundi mawon kula nggih tambah seweger.
0: Alhamdulillah, seweger kabeh iki alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, tapi gimana ini dengan bensin munda? Pertama siki sik seger tapean.
1: Lah niki kula selama niki kan biasanya pakai Pertalite toh, Cak. Nah, Pertalite, tapi kalau pas kebetulan pulang ke desa, pas di SPBU pas kosong saya tetap pakai pertama.
0: Oh, gitu.
1: Masa kata dikasih apa? Ya sekali-kali katanya kalau pertama itu lebih bagus daripada Pertalite.
0: Betul, memang, memang.
1: Sing penting iki iso tuku ngono lho, Cak.
0: Iya, sing penting ya apa ana ing ngono, kahanane ngono ya. Kula misale
1: kana. Terus kate sakumpama munda. Terus gak iso tuku, terus iso tuku tapi gak ana barange terus piye? Nah, kan yo gak mlaku montore.
0: Iya, betul, betul. Jadi kalau surate iku lebih tepat iku lebih santai maksudnya ono kahanane kaya ngono dilakoni.
1: Enak dilakoni, gak enak ya tetep dilakoni.
0: Nggih, enak dilakoni, gak enak ya nyandak koperasi.
1: Tetep dilakoni.
0: Nyandak koperasi.
1: Tetep dilakoni, maksudnya kate gak diseni bensin.
0: Nggih. Lah misale gak gelem ngono ya wis gak usah dipancal iku sing jenenge montore ya.
1: Kan taunya saya kalau arah Lamongan kalau lewat dalam lewat Mantup itu kan di Benjeng itu ada nek ngisi di Benjeng di Balong Panggang juga ada. Nah, yaitu kalau pas enggak ada wis nanti di sana iso ternyata
0: gak ada juga.
1: Pertalite ternyata habis.
0: Nah, ya apa.
1: Ya terpaksa lah kita beli pertama. Yo, itu Cak Chandra. Semoga-moga pamit banget semuanya yang ada di pendengar Pro 4 yang mendengarkan Cak Chandra. Wis diparingi sabar. Moga-moga yo ana sing digawe tuku.
0: Amin, amin, amin.
1: Yes. Dan nek sing gak ana sing gak dituku kuwi lho sing bingung.
0: Nah, iku dia. timbangane stres mikir sing muda, gak kerja, kerjaan paling
1: no. Gak ngerti mergane aku cah ana unda-undaan ki gak ngerti aku.
0: Nggih,
1: nggih. Sebab nek beli yo wis anake nek menggo unti teko tak lungi. Terus barcode tokno mok ngono tok. Ya wingi ngene iki yo. Enggak terduga yo untunge kok yo mari ana 13-an.
0: Lah iya.
1: Ngene iki servise lha kok gak kroso lho cak sing riyo wingi gak iso mlaku. 2.500.000 wingi jere ganti kapas kopling topo iku 2.000.000
0: jewajan wis pokoke nggih ya
1: 250
0: nggih padha padha
1: lha makane wis ngeluar kendaraan tangane gak menghasilkan didol ae po
0: lho iku sikil are opo
1: lah. Ya itu loh cak enak punya itu sewaktu-waktu berangkat bisa.
0: Iya makanya.
1: Tapi gak enak enak wayahe ngono. Ya nek enake dhewe. Heeh. Pun ngoten mawon saking kula semoga-moga diparingi sabar saged tumbas.
0: Amin amin.
1: Sedaya diparingi sehat.
0: Amin.
1: Termasuk panjenengan mugi-mugi diparingi sehat kali nyonya.
0: Amin.
1: Mungkin cepat dapat momongan.
0: Amin, amin.
1: Sing soleh-soleha.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak lanang.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane nggih monggo. Mbok menawi kajenge mlebet silahkan nggih. Wonten sinten niki? Halo lontong balap.
2: Nyoto tenan.
0: Nggih, monggo.
2: Sing bodol pinter tenan
0: alhamdulillah. Gimana respon Anda?
2: Responku sangat kritis, Bang. kalau seperti Bang Chandra, ono gak ono untuk operasi. Karena Anda sudah digaji tetap, Bang.
0: Betul.
2: Bagaimana yang tidak punya gajian tetap? Terus utang sopo, Bang?
0: Yo, koperasi loh. Koperasi Merah Putih ya.
2: Itu enggak sembarangan, Bang. Nah ya. Nek gak ono jare Bang Chandra, ya utang koperasi kan ngono tuh, Bang.
0: Iya.
2: Bagi Anda, karena Anda punya gajian tetap. Bagi yang nggak punya gajian tetap. Nek gak ono nang di, Bang. Yo ngoleh utangan, Bang. Ya, iku aja responku. Kalau seperti ini terus, maaf ya, aku ini agak kritis sedikit ini. Indonesia akan terpecah belah. Ingin merdeka sendiri-sendiri. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau apapun nanti ingin merdeka sendiri-sendiri. Terima kasih, Bang.
0: Baik, terima kasih. Oke, jadi caranya tuh pengen tahu responnya itu maksudnya ini. Ketika ya memang ada setiap orang itu punya respon masing-masing. Ada yang marah, ada yang biasa saja. Tapi solusinya sampai niki ya apa sih kira-kira lah. Oh iya aku lah ya, kayak kalau Chandra punya solusinya ketika yang tadinya memang pakai Pertamax, ketika kedatian kayak gini ya aku gak mau ambil pusing, aku beralih ke Pertalite ya. Meskipun ada sedikit sedih ya, soalnya selama ini kan Pertamax atau paling enggak ya gak BP kayak Shell, tapi BP Shell juga sudah kosong, cuman akhirnya aku pakainya Pertamax. Cuman saat ini malah muda ya, akhirnya ya apa ya, itulah caraku ya kan. Kalau caramu bagaimana ya? Halo lontong balap. Lontong
3: RRI Surabaya ya pancene ya siji dewi.
0: Nyoto tenan lho.
3: Nyot nyot nyot nyot nyot nyot nyot temenan.
0: Temenan wis pendeknya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Mun sarapan
0: sampun. Sak durunge budal harus diisi ini. Gitu. Jadi sekarang sudah
3: sarapane nopo niki?
0: Kemarin itu aku nyepak nos go goreng. Tadi set-set langsung budal ngono.
3: Oh, alhamdulillah. Sing penting sehat awake, sarapan napa mawon.
0: Sopo ae.
3: Nek kepengin sarapan sing siji dhewe enten pipi legi.
0: Oh, enten. Napa niku?
3: Nggih. Sarapan menyan.
0: Warek lah. Nggih. Monggo niki
3: kita topike masalah BBM muda. Ngoten ta?
0: Nggih, ngoten. Solusi.
3: Ya wis.
0: Pean ya apa solusi?
3: Sedoyo niku kae jamane rumiyin niku nek BBM muda niku.
0: Ora kabeh pasti.
3: Nggih, sedoyo berdampak.
0: Nggih.
3: Niki nembe pertama sing muda. Mangke nek Pertalite niku sing

0: Nah niku nggih tetep alat transportasi niku tetep digunakne ngoten. Ate kelencer-kelencer ngelencer gak ono keperluan sing penting ya harus di atur ditunda ngoten lho Jan Sandra.
1: Jadi kudu tahu prioritasnya ngoten nggih.
0: Nggih. Napa malah panjenengan terus mun kadung pertama terus saat ini balik malih teng pertalit niku dan niku solusi sing saya niku balik kacai sama ten kacai ya
1: enggak lo ya apa ya
0: wong... kalau kacai sampai 6.000 nge
1: 4 pertalit. Minimal 4.000-an lah
0: 4.000 lah nek ping
1: nah enggak. Lawang lawang biaya 100 kilo orang dinotok bensin niku. Ya kan? Lah terus.
0: Lah
1: om aku ki.
0: Lah nek terus Bu Eri jarene sampean kanan kiri oke.
1: Lho, mergo iku cek iso tuku pertama manukan manukan nang RR iku wadah lho. Rong dino 100.000 iku tak kandani sampean.
0: Ngoten ta.
1: Nggih, lah gak kanan kiri oke ya apa terusan.
0: Urung 100.000 urung ngeten iki. Yo. Bulan-bulan ngeten iki pokoke wis sat-sat wat-wat kanan kiri oke oleh kabeh.
1: Insyaallah, insyaallah. Amin, amin. Nggih, pun lah ngoten wis pokoke.
0: Ya niku solusine kedah harus ngatur pengeluaran Cak Chandra nggih.
1: Jelas pokoke aja ngawur pengeluaran iki prioritas yang mana ngoten nggih.
0: Nggih. Niku kula miring suwantene Bu Hajah Ratno niki wau nggih.
1: Nggih.
0: Niki mesisan mbok bilih tiyange tasih mirengaken. Nggih. Kula benjing tanggal 16 niku pun janjian sajane.
1: Ngoten ta.
0: Kali Bu Hajah Ratno berhubung enten acara nyuwun pangapunten mboten saged
1: wonten apa 16
0: acarane menyambut tahun baru Hijriah niki lho Cak Chandra.
1: Napa niku ta acara ning manukan ta
0: mboten kula niku acarane mboten dateng manukan acarane niku tambah teng Suramadu mriko semayanane.
1: Lho semayanan kali Bu Ratno mriko.
0: Nggih.
1: Oh ngoten.
0: Nggih lah karep kula sampean ajenge kula jak ngoten. Baik kula kiambak mboten saged.
1: Ngoten.
0: Nggih. Akhire nggih dereng saged datang Bangkalan mereka rencananya kan datang Bangkalan ngoten lho Cak Chandra.
1: Nggih berarti lain
0: waktu hubung mereka enten acara ya penyambutan tahun baru Hijriah enten acara pengajian enten jalan sehat enten niku dados mboten saged.
1: Nggih
0: Cak Mulyono Cak Wandi Angkobar kalau mau Cak Toto ning dia ning Iin ning aja Gustia kagem sedoyo kemawon.
1: Nggih, siap.
0: Matur nuwun Cak Chandra.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak ning sing pengin gabung lagi, sing jatuh-jatuh silakan masuk lagi. Halo lontong balap.
2: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Semua bahan kebutuhan mundak kabe. Ono sing gak mundak.
1: Napa niku? Bayaran.
2: Tanggal tenang ngisor iku. Kata mundak.
1: Apa?
2: Sandal tetep nang ngisor kata munggah.
1: Oh iya.
2: Kata munggah.
1: Betul.
2: Sampeyan sultan yo.
1: Napa?
2: Bensin ae rong dino 100.000.
1: Loh, cak manu anak merini ku yo apa gak rong dino 100.000. Amen ngerti.
2: Cik borose berapa kilo?
1: Ya, maksudnya ngene lho. Ketika 200.000 100.000 kan dua hari. Munggo kate budal maneh ku wis kudu ngisi ngono lho. Dadi koyo rong dino setengah ngono.

0: kamu berapa kilometer? Satu berapa kilometer konsentrasi gue mau sampean?
1: Satu banding delapan, oh, satu banding sepuluh kan?
0: Oh satu sepuluh. Mm-mm. Mobil sampean nih gue. Oih, poros sih ya.
1: Duh, ya sama nuan toh.
0: Wah. Lu gak sepeda motor kok.
1: Gak iso sepeda motor aku.
0: Oh gak iso sepeda motoran.
1: Gak iso.
0: Waduh, gue kanu duit lu siapa itu? Misalnya.
1: Lu ya jangan.
0: Ya kan masih.
1: Aja kanu duit.
0: Aja. Maksudnya kan manusia hidup itu kan berputar.
1: Iya.
0: Suatu saat kamu ada di bawah terus gak bisa naik sepeda motor. Terus ya apa gak bisa keluar kan?
1: Ya tahu, ya tahu. Ya apa ya itu? Karena memang sudah terbiasa menjadi kaki, Cak. Jadi aku iso poso lah. Pokoknya iku kakiku iso mlaku ngono lho. Ngerti gak? Jadi ya iku dadi mung ora kanu duwe yo karena bensin gak iso dipenggak, harus tetap beli karena iku sikil. Cuman lah misalnya mangan aku poso iso, lah gak duwe duwe aku poso ngono. Begitu ceritanya.
0: Gak mungkin iso bensin rong dino 1000 gak iso mangan gak masuk akal, Bos.
1: Maksudnya?
0: Gak mungkin. Sampai lu cukup bensin rong dino 1000 gak iso mangan gak mungkin.
1: Lho, yo maksudnya iku mau kan Dani lah aku gak duwe duwe akhirnya aku poso iku mau lho. Maksudnya lebih bisa ngirit ya kan, karena kalau untuk mobil untuk apa bensin iku sekil wis gak iso dipenggak ngono lho. Lah aku gak tuku bensin yo aku gak kerja ya toh. Gak iso.
0: Tapi PP ku yo, PP ku 2 hari itu
1: jadi 200.000 itu 100.000 iku Cak. Misale 2 PP kate budal iku wis ke budal iku wis pasti tuku maneh. Ngono. Pokoke
0: berarti gak 2 PP ya 100.000.
1: Yo 2 PP.
0: Berapa liter?
1: Hah?
0: Berapa liter 100.000?
1: 100.000 iku yo aduh aku gak hitungan aku niku maksudnya gak detail ngonone. Tadi aku sih ya, iku pokoknya aku manu arene 2 kali PP budal mana iku wis kudu tuku ngono aku.
0: Iya.
1: Ngono.
0: Kan saking 16.000 kan berarti gak sampai 10 liter yo. Oh iya,
1: ngono
0: mobil lah, turun maintenance nih ya, perawatan nih.
1: Kandani.
0: Kan itu aja untuk mobil ya.
1: Tambah sadurungnya mobilku mobil Eropa, tambah gak sampai rong dino, ya kan?
0: Boros ya.
1: Iya, ikut tambah mobil Eropa
0: tapi,
1: kan.
0: Tapi mobil Jepang rada irit ya.
1: Lebih irit.
0: Tapi lah merek-merek baru tahun biru pada mobil zaman kan, biasanya anyar-anyar kan. Irit biasa.
1: Iya, latihanku 2015-an.
0: Oh, si anyar lumayan. Oh, 2015 ya.
1: Heeh.
0: Boros ya mobil.
1: Begitulah ya. Tapi makanya akhirnya ya wis aku gak pertalet aja saiki. Soalnya ya wong kroso Cak.
0: Tapi gak rusak mesin.
1: Ya gimana ya?
0: nanti ngene Cak.
1: Heeh.
0: Aku kan yo titik ngerti teknisi ya, kan biasanya Pak Pertamax, ya terus sama ganti Pertalek, ya bener itu rada irit ya tentang keuangan. Enggak dulu yang bengkel dulu nang bengkel, ekspor dari Papua Island kok.
1: Iya enggak sajane kan biasa sajane sih mobil biasanya itu Pertalite, cuman karena kan kemarin kan ono posisi iki lho sing apa jarine Pertalite campuran segala macam, itu aku membiasakan untuk ganti Pertamax. Jadi aku anak mungkin rong tahun iki aku gak pertama ngono lho. Ya kan? Terus saiki ketika kembali ke Pertalite yo ya sudah ngono lho. Maksudnya yo gak sampai rusak juga lah yo lah Pertalite gak sampai sing rusak yo apa. Cuman akhirnya karena kan kemarin iku pertimbangannya pertama kan memang tariannya lebih enak dan tak pikir-pikir kan gak pertama siku yo lebih apa yo lebih menurutku lebih irit timbangannya Pertalite ngono lho. Cuman kalau regone koyo ngene yo iritan Pertalite ngono lho.
0: Iya, tapi kuwatir engko nang mesin enggak baik ngono, kuwatir kan
1: yo,
0: seperti itu.
1: Yo koyo ngono sih, cuman lah untuk sampai akhirnya bobrok sih enggak sih aku rasa.
0: Heeh, diri-diri engko ganti bensin, engko mesin ini sing ya dulu bobrok ngono lho, Pak. Malah teh akeh
1: kok. Semoga tidak ya.
0: Iya. Oh, berarti sampean disinggung Pertalek, terus pertama kok pertamu udah di Pertalek mana?
1: Iya, ya apa terusan ya.
0: Betul. Belum.
1: Kamu apa, Cak? Putus-putus iki?
0: Halo.
1: Heeh.
0: Biasanya kalau mau BBM munda itu kan diumumkan sebelumnya. Jadi wong-wong kan bisa nyetok sebelumnya kan. Sampai pom bensin antri-antri kan gara-gara oh meneh munda bensin. Podo wong podo full tank kabeh kan seperti itu. Lah iki ndak ada marwan munda. Lu munda ngawur-awuran, Pak, 4000. Asal mulai kan 12 sekian jadi 16 sekian kan itu kan. Ya. Awur-awuran 4000 lu. Seumur-umur ndak pernah lho, Pak, munda seperti itu. Paling munda 1000, 2000 gitu. Seperti itu ae. Lah BBM ini awur-awuran lah. Ini kan gara-gara ya itu loh program Prabowo itu ya, awur-awuran menyedot uang anggaran akhirnya.
1: Kan memang posisinya kan sedang perang juga kan. Jadi
0: iya, tapi awur-awuran munda kan gak sebesar itu biasanya, Pak. Benar munda biasanya gak sampai sebesar ini. 4000 cuma awur-awuran, Pak. Lu neke, lu. Bukan karena ya gak balok no barang sepenuhnya satu tuku. Bukan gitu, nanti faktor dampaknya nanti ke makanan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, itu sudah munda kabeh. Biasa aku tuku pecel, juga pecel ku 16.000. Saki dati 17.000. Loh, berdampak kan akhirnya. Walaupun kita itu, eh gak apa-apa, masih asal no barang. Masih munda asal bisa tuku. Bukan gitu, faktor penyebabnya nanti banyak dampaknya. Tidak nolong kecaman gak kroso. Walare biyen cak ngene ini, saiki cak ngene ya gara-gara BBM iku. Tahu ta, zaman-zaman Pak Harto di BBM munda terus makanan enggak munda, barang enggak ikut munda. Ya toh? Munda kabeh. Sekarang aja sudah munda kabeh, Pak, Pak. Sudah terasa gitu. Lho, kaya dhewe iki sing ekonomi lemah ya, ekonomi apa sedang menengah ya. Ya terasa, Pak. Sekarang kebutuhan apa pendapatan kita tetap, pengeluaran kita bertambah. Terus kemana cari anune gitu, nutup kebutuhan sehari-hari itu. Akhirnya kan akhirnya itu gali lubang tutup lubang kan seperti itu kan.
1: Siap.
0: Nah iya makanya itu. Ya itu faktor itu dari ini sawur-awuran. Ya kita gelem terima ya gak gelem terima ya apa meneh. Ya jajahnya gak gelem terima, Pak. Gak menerima terus ya apa warna dewi.
1: Nah iya makanya itu kita itu, kita berdoa saja supaya kita iya, sanggup gitu tuku.
0: Ya makanya kan,
1: ya kan?
0: Mahasiswa nang Jakarta kan lagi demo itu
1: iya.
0: Untuk menurunkan harga sembako, menurunkan harga BBM, bubarkan MBR, bubarkan koperasi desa. Itu kan rame kan berita itu wingi itu. Ya kan? Mudah-mudahan terrealisasi lah juri payah suara mahasiswa untuk menurunkan harga-harga ini supaya rakyat kecil seperti saya ini tidak menjerit, Pak. Menjerit ke sagulu ya, Pak, teman nih. Wah, plastik muda itu harus terasa
1: itu, Pak. Ya,
0: iya, ditambang ini mana kroso lu. Lek sampean gak kroso mungkin. Wah, apa-apa gak mungkin lo ya. Gak sih menjerit. Aku menjeritnya ini soalnya kroso, Pak, gitu, Pak.
1: Kroso.
0: Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa, cuman kan gak kroso. Bisa merasakan. Ada yang merasakan ini ya, bengok-bengok ini iki, Pak. Merasakan sendiri ngono lho.
1: Oke, Cak. Lontongnya guys apa, Cak?
0: Ya seperti itu lah, mudah-mudahan Prabowo mendengarlah keluhan masyarakat yang kecil ini. Kalau bisa ya BBM-nya disubsidi ini jangan sampai naik lah gitu. Aku khawatir ini, Cak. Wong-wong kan asalnya Pertamak, iya toh? Pindah nang Pertalek, iya toh? Jangan-jangan nanti Pertalek itu di monopoli misalnya. Oh, Pertalek lagi kosong, lagi stok lu. Akhirnya kan Pertalek KB. Jangan-jangan seperti itu kan permainan pemerintah PE lo ya. Biasanya pemerintah
1: jangan suujon dulu. Kita lihat nanti saja.
0: Lu enggak suujon. Maksudnya ini kan kejadian sebelumnya seperti itu ya.
1: Iya, semoga tidak
0: kejadian
1: ya.
0: Kan seperti itu ya. Gitu loh. Kita hanya sebagai rakyat ya harus, kita kan punya pemikiran yang harus diketahui oleh publik kan gitu loh. Makanya aku menyampaikan di radio ini ya, seperti rakyat seperti ini ya jangan sampai seperti itulah mudah-mudahan.
1: Okay.
0: Gitu loh ya.
1: Oke, Cak. Matur nuwun, Cak.
0: Ya wis ngono ae, matur nuwun. Salam buat semuanya aja ya.
1: Siap, matur nuwun.
0: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, itu tadi aspirasi rakyat ya yang sudah merasakan dampaknya memang ya. Cuma deh aku mau kita positif tinggi saja, mudah-mudahan ke depannya aku semua bisa diatasi dengan baik ya. Riki dari Bunda Kustia, nonton balap Pro 4 nyoto tenan ye. Aku biasane nganggo Pertamax tapi saiki mikir apane tuku Pertamax, apane tuku Pertamax. Buka-buka ae perang ndang mari ben gak ganggu bakar bahan bakar. Yo sakno drivere lek ngene iki. Salam sehat, semangat kangge kabeh. 1000 sadurunge 8 liter saiki dadi mek 6 liter. Iya bener kan Dani, 2 liter manuane ne. 2 liter. 1000 ya kan, rong dino ya kan. Terus mule ngono saiki apa gak? Ya rong dino pojo lah. Saiki ya wis rong dino wis kudu tuku maneh, ya apa wis ngono lah. Ya wis pinter-pinter lah untuk mengaturnya Cak Ning yo supaya apa awak dhewe yo lebih bisa tenang kerjone ngono kan, gak usah mikir-mikir sing terlalu abot ya kan. Pasti untuk pemerintah juga tidak tinggal diam ngono lho. Dan kita doakan supaya situasi kayak perang, situasi apapun yang memang membuat rupiah turun ataupun apapun itu iso lebih terkendali dan stabil lagi ya. Halo lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancing nyoto.
1: Nyoto tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Yati.
2: Sehat Mas Chandra?
1: Alhamdulillah sehat. Neng Yati sehat juga nggih.
2: Alhamdulillah. Iki jenengan nae to Mas Chandra.
1: Iya lho, dhewean to iki aku pasukan anti prei iki.
2: Mas Chandra.
1: Dalem.
2: Aku takon situ ya Mas Chandra.
1: Lho, poniku.
2: Mbak Pur itu gak tahu siaran neng bisa iki Mas.
1: Neng Pur itu siarannya dalam 1 minggu 2 hari saja. Soalnya Neng Pur saiki ku pimpinane Pro 4 Neng.
2: Oh, ngono to Mas Chandra.
1: Saiki ku wis mundak jabatan beliaunya. Gitu. Ya kan? Jadi apa sih saiki kan penggaweane jabatan kan yo akeh to. Jadi ya salam seminggu itu siarannya di hari hari Rabu sama Kamis ya. Rabu sama Kamis. Siang. Wis pokoknya sampai lah Rebu ambek Kamis siang iku kepethuk ambek ning Pur.
2: Oh, siang yo. Oh.
1: Siang. Wis pokoke siang.
2: Kadang aku golek iku kadang isi kaya pagi biasa kan, Mbak. Pur kok ning ayu, kadang aneh.
1: Iya, wis pokoknya pagi. Gak mungkin pagi, soalnya kan jam kantor sekarang. Dadi ketemu nih iku mek dino hari Rabu sama Kamis saja siang ya.
2: Oh, jadi tak kau yang bian ya Mas Chandra?
1: Enggak dong.
2: Oh iya.
1: Iya neng. Ya apa sampean iki bensinmu ndak sampean ya apa?
2: Nek aku sih ya apa yang Mas Chandra yo. Ngawak dhewe gak tau mesti kali mau.
1: Gak tau metu. Oh
2: iya. Iya, ya pona-ponaan iki sing menderita.
1: Iya.
2: Soalnya kan biasa sak minir gani boleh rong mini lho. Misalnya telung ngewu dadi 5000 petang ngewu lho kan yowis ya apa.
1: Keroso
2: aku ngini kalau aku ya apa kita jak nang Pro 4 itu lho Mas. Ngini ya apa itu mundak kabe aku ngini ya apa pertalek anu apa Pertamak enggak biasa kan gak pertama deh ngelari-ngelari. Ya gak apa-apa wis ngene wis ya apa meneh koyo ngene iki. Ya muga-muga ae ayo njaluk sing nggawe urip muga-muga diturunno hargae. Perange dihentikno nek masalah perang muga-muga yo nang henti yang harga stabil maneh ngono.
1: Amin.
2: Ya sakjane jujur ae menderita.
1: Sakjane.
2: Tapi ya apa mak sakjane. Ya apa aku sing iki yo gawe ngono ya apa meneh wong wis apa ya? Wis teko kono niku koyo ngene kate getunono ya apa? Ya percuma. Ya sak dhewe ya berdoa.
1: Betul. Oke.
2: Lambang tak zoom ya. Tak zoom gawe iki sapa iku mau sak sendi sawan iku mau yo. Yen sak pilang-pilang piring iku mau isan.
1: Oke yo.
2: Iwan sak akeh. Terus ngono iki Bunda Kustia, Bunda Sutia, terus iki Bunda Sutira. Iki sapa Bunda Iin, Mbak Rohma. Terus karo iki sapa iki Bunda sapa sih nangani iku lho Mas, lali aku. Bunda sapa ya lali aku sok ini lho Mas.
1: Sapa aja sing ning di, sing ning di.
2: Iya ning iku lho.
1: Sing di ning di ayo.
2: Ya wong aku gak tau mlebu jadi. Bunda ya Allah seneng lambe.
1: Sapa Bunda Kustia? Bunda Sutira, Bunda. Sapa maneh?
2: Nyalam-nyalami aku
1: biyen. Bunda Sutia, Bunda sapa maneh?
2: Bunda Mbak Iin, Mbak Iin Pakis. Ya, ya wis iku ae wis nglari kabeh. Jarang mlebu dadi lali ya kan ana wong berkesan mbok kerombol wong terus e.
1: Oh iya.
2: Iya. Bisa iya. Mas Anjar sehat-sehat. Salah request lagu iki yo Mas.
1: Enggak boleh dong.
2: Walah, ya wis. Oh iya Mbak Siti lali aku. Mbak ning Siti Pasuruan. Ya wis. Sehat-sehat ya Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Mas Chandra.
1: Baik, matur nuwun nggih. Oke ning ning ning ning ning ning ning. Ning Yati Randu Tejo. Oke. Cak Ning sing pastine dhewe iku mau pasti banyak hal ya yang bisa dibahas tentang itu, tapi aku mau Cak Ning sakwise iki bakalan ono komunitas sing hadir, jadi Cak harus persiapkan kehadiran untuk para narasumber sing pasti Cak Ning yo apapun yang terjadi kita berdoa sama yang kuasa ya Cak Ning yo, buka-buka dhewe iki isok dikei kelancaran untuk menghadapi hal apapun. Mohon maaf untuk yang telpon karena kita harus persiapkan diri untuk keberlangan komunitas. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Jadi Pemkot Surabaya terus berupaya ngekei perlindungan konsumen. Salah sijine ngekei tera timbangan gratis gawe sejumlah pedagang pasar nang wilayah Surabaya. Koordinator Sidak Pasar Dinkopumdag Kutha Surabaya Diki Hermawan jelasno, pentingnya penggantian timbangan mergo diharapno para pedagang jalakno aktivitas jual beli sesuai amanah lan konsumen gak dirugikno. Kembaliannya caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung neng masyarakat. Biaya bakal masekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Jani kumoyore woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

0: Janing sampai sini serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midha ngetaken adicara dialog komunitas. Yo Janing yo obrolan komunitas kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RS Surabaya. Janing yo salah satu perwakilan dari komunitas bernama Adits Community. Kita sarangan kalian ning Vindi Risanti. Sugeng enjing ning Vindi Risanti.
1: Selamat pagi Cak Chandra.
0: Ning Vindi ini adalah panggilannya ning Ica ya. Ning Ica adalah ning Vindi ya.
1: Banyak orang bilang apa orang panggil saya Ica, Mas.
0: Ica. Iya, baik. Ning Ica yo, aku nyeloki ning Ica. Ya. Ning Ica iki asli mana ya?
1: Saya asli Surabaya.
0: Lahir
1: di Surabaya, cuman besar dan tinggal baru 2 tahun kembali lagi ke Surabaya. Dari saya dulu di Bali, Mas.
0: Oh, jadi lama di Bali.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi di sana no. Oh, ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Ning Vindi, boleh dong diceritakan seputar komunitasnya ini Art Date Community. Art seni, date adalah kencan.
1: Iya.
0: Kencan sama seni. Nah, gimana tuh ceritanya? Boleh dijelaskan dulu gimana sih, Ning?
1: Jadi, Art Date ini adalah komunitas yang mayoritasnya tuh perempuan, baik itu ibu yang sudah berkeluarga, single mother, atau bahkan yang belum berkeluarga sama sekali, yang sama-sama pecinta art dan craft, Mas.
0: Oke.
1: Jadi kami berkumpul itu kami art jamming bersama, membuat sesuatu bersama. Jadi Adit ini lahir dari kegelisahan saya karena sebagai peran sebagai ibu, sebagai sebagai perempuan itu tidak pernah ada habisnya. Jadi seakan kita ini apa ya, kita butuh ruang jeda, ruang berhenti sejenak untuk hadir dan sepenuhnya menjadi diri kita sendiri. Nah, dari situlah Adit itu saya membentuk komunitas ini.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu sih.
0: Jadi tempat meluapkan emosi.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya gitu. Cuman karena ini bahasanya diperhalus ae ngono ya. Untuk meluap untuk menjadi jeda. Padahal sakjane iki pengen meluapkan kegundahan, kegalauan. Selama ini kan 24 jam mengayomi keluarga ya, Anda ya. Jadi butuh sebenarnya butuh waktu untuk healing.
1: Ya
0: itu halusnya gitu ya halusnya. Oke. Jadi tapi ini kan art ya. Berarti ini gini sih. Kan banyak ya untuk healing untuk wanita atau perempuan ini meluapkan dirinya kan banyak hal ya. Kalau misalnya komunitas kita kan tahu ada yang bikin acara itu arisan, ada yang mungkin karaoke, ada yang mungkin ngafe. Nah ini arts. Nah ini berawalnya itu dari seorang Vindi sendiri yang memang orang art atau kayak gimana ceritanya ini?
1: Jadi pekerjaan saya adalah, saya kebetulan seorang ilustrator, Mas. Saya mempunyai brand art saya bernama Art Movement. Nah, sejak kembali ke Surabaya, tanah kelahiran saya, itu saya ngerasa, wah, kayak kita harus buat sesuatu ini. Karena di Surabaya kayak komunitas art dan craft kayak mungkin belum terlalu banyak pada waktu itu ya. Jadi saya buat, saya ngajak teman-teman saya ada 2 orang, 3 orang, sehingga setiap pertemuannya itu seminggu bisa sampai belasan orang. Jadi kita pertama itu kita duduk sama-sama, ada yang suka crochet, ada yang suka painting, ada yang suka menyulam. Itu kita kumpul dan kita art jamming sama-sama. Nah, tapi lambat laun seminggu sekali itu kan frekuensinya sering ya, Mas ya. Jadi saya buat sebulan sekali. Sebulan sekali itu yang daftar itu banyak sekali. Kalau nggak saya batasin ya, itu banyak sekali yang mau daftar gitu. Ternyata semakin kesini itu ternyata orang-orang tuh butuh ruang-ruang seperti itu kayak gitu. Jadi kayak gitu ceritanya.
0: Oh jadi sebentar Neng Vindi tadi selaku owner dari apa?
1: Art Movement.
0: Art Movement ya.
1: Itu adalah brand art saya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Art Date ini sebenarnya program CSR-nya Art Movement yang rutin saya buat sebulan sekali untuk mewadahi para khususnya para wanita ya. Itu untuk ya itu tadi berhenti sejenak untuk yuk kita sama-sama 2 jam aja seminggu sekali, sebulan sekali untuk utuh menjadi diri kita sendiri kayak gitu.
0: kegiatannya sebulan sekali ya?
1: Iya, kegiatannya sebulan sekali kayak gitu.
0: Jadi awalnya itu tadi. Mm-mm. Karena Ning Vindi ini adalah seorang ilustrator. Iya. Berarti untuk art movement ini apa nih produknya?
1: Oh, banyak banget. Saya bikin contohnya baju yang saya pakai. Mm-hmm. Terus craft, terus saya buat merchandise seperti stiker, mm-hmm. seperti gelas, tas, banyak sih, Mas.
0: Oke. Okay. Jadi berawal dari situ akhirnya.
1: Iya,
0: berawal. Jadi dari kayak situ. Jadi komunitas yang hadir itu kan mungkin mereka kayak asal pengen ikut. Ya. Ada enggak sih yang pengen ikut tapi dia itu sebenarnya tidak punya keahlian di seni?
1: Oh, banyak. Karena banyak sekali yang tanya sama saya, "Cah, harus ya kalau itu ikut art date nih harus bisa gambar?" Enggak. Saya bilang enggak. Enggak harus bisa gambar. Ini adalah pure wadah buat kalian yang apa? No judgment, nggak harus bisa gambar, nggak harus bisa yang pro saya kayak gimana, enggak. Jadi apa ya? Jadi kayak positif komunitas aja. Kalau yang, yuk, kadang itu kita dulu saya nggak bisa crochet, Mas. Tapi ada salah satu teman saya yang jago crochet. Akhirnya saya belajar, oh ternyata crochet itu seperti ini ya. Gitu. Jadi saya bisa. Nah dari situ jadi kita belajar. Satu orang yang jago ngajarin yang lain, satu orang yang jago ngajarin yang lain, dan itu seperti itu kita berkembangnya.
0: Oh gitu,
1: bersama,
0: jadi bisa itu. Berkembang bersama ya.
1: Iya.
0: Jadi dalam komunitas itu tidak secara apa spesifik gitu ya?
1: Enggak. Awalnya kita journaling, setelah itu kita painting on media itu banyak sekali. Bisa dari kita waktu itu kemarin painting di gelas, painting di coaster, painting di sisir. Terus kita kemarin kita menyulam di foto. Biasanya kalau kita nyulam kan medianya kain ya, Mas ya. Ini kita nyulam di foto. Terus kita juga belajar teknik sulam Jepang, sashiko. Terus macam-macam. Nah ini kebetulan bulan depan nih art date ini saya bikin art date volunteer. Ada volunteer itu kan ini lagi liburan sekolah. Jadi saya mencari volunteer yang anak-anak remaja yang ternyata tuh kalau liburan sekolah tuh nggak cuman ke mall aja loh. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan yang di Surabaya mungkin yang nggak kelihatan tapi ada gitu loh. Nah itu saya mau mengajak teman-teman anak-anak yang punya anak-anak remaja itu untuk yuk ikut adit volunteer. Nah rencananya bulan depan di awal Juli kita mau mengajarin art di salah satu rumah belajar di daerah Mejen Sukono sana, Mas.
0: Oh, jadi adit volunteer ini mengajak anak-anak untuk menjadi atau bagiannya apa?
1: Bagiannya dari yaitu mengajar art ke anak-anak. Mungkin nanti cerita apa kegiatannya kita painting sama-sama untuk dari anak-anak prasejahtera di Surabaya. Kayak gitu.
0: Prasejahtera ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oh, gitu. Jadi kalau yang di Mejen Sukono itu apa? Kelas apa itu?
1: Apanya tuh?
0: Di sana ada kelas apa di sana?
1: Enggak, itu rumah belajar. Kalau kalau kemarin rumah belajar Novaloka kalau enggak salah namanya.
0: Oh, alah. Ya. Itu kemarin baru datang sini.
1: Oh iya,
0: Novaloka itu di Pakis.
1: Oh iya, itu di belakang Mejen Sukono bukan sih?
0: Iya, iya, iya, daerah Pakis ya di situ. Novaloka itu. Jadi memang dia itu adalah kelas yang di mana anak prasejahtera, jadi memang lebih ke mengajarkan banyak kelas apa ya, bukan cuman sekedar apa pendidikan apa formal saja, tapi di situ bakal apa namanya keahlian ya.
1: Betul. Nah,
0: jadi ini berkolaborasi di situ. Oh gitu. Jadi untuk komunitas ini tuh, misalnya gini, ada yang pengen apa namanya, aku pengen bisa belajar desain baju misalnya. Di situ ada yang gambarannya apa?
1: Macam-macam sih. Kalau untuk spesifik itu, jadi per bulan tuh kita bikin project, Mas. Kayak tadi saya bilang, bulan ini kita menyulam di foto. Bulan kemarin itu kita bikin update kits, kita bikin buat buket flower paper. Nah gitu. Jadi setiap bulan itu ada temanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman untuk yang kayak yang tadi saya bilang, yang jago bisa ngajarin. Nah itu juga biasanya kayak gitu juga sih. Kayak kemarin ada yang bisa crochet, yuk kita ngajarin yang apa member-member lainnya bisa crochet. Atau yang painting, journaling, kayak gitu. Jadi intinya

0: Oke. Jadi kalau misalnya apa kalian lagi misalnya ada kali ini ngelukis gitu di Jiwok itu ngelukis juga gitu atau kayak gimana gambarannya?
1: Jadi misalkan jadi saya udah misalkan hamin 2 minggu nih, saya up flyer tuh di IG-nya Ardit. Project bulan ini kita mau bikin sesuatu A gini ya, projectnya kemarin yang terakhir nih menyulam di atas photo paper gitu kan. Nah itu kalau nggak saya batasin tuh yang daftar banyak banget mas. Nah karena keterbatasan venue, keterbatasan tempat, karena kan ini update ini komunitas non profit ya, jadi kan ini CSR ya, kita dari kita dan untuk kita ya, jadi kalau nggak dibatasin kita nggak punya tempat kan susah juga gitu kan. Nah itu ya itu terus habis itu kita kumpul bahannya, biar bahannya saya siapkan, terus ya kita bikin sama-sama kayak gitu mas.
0: Oke. Jadi Mbak untuk pro barang-barang yang digunakan untuk praktek itu siapa yang menyediakan?
1: Saya.
0: Oke.
1: Itu ada yaitu tadi saya bilangkan program CSR-nya Art Movement. Jadi bahan-bahannya saya yang siapkan gitu.
0: Berarti ada bayar dong suatu ketika?
1: Enggak. Untuk di venue ya
0: konsumsi sendiri-sendiri.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kalau untuk itu bahannya kan apa ya, kita ngomong kan bahan untuk misalnya painting atau apa kan butuh apa bahan bakunya ya, gitu ya.
1: Itu kebetulan ya karena tadi karena saya pekerja seni ya mas ya, jadi alat-alat di rumah tuh udah lengkap banget mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini nggak habis-habis ini bahan saya ini.
0: Oh,
1: ya udah okay. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa saya buat untuk membantu orang lain yang yuk kita yang mau belajar, ayo selama saya bisa, selama ilmu saya ada gitu, ya udah ayo kita belajar.
0: Tapi masa nggak ada sesekali oke nih yang ini berbayar nih gitu.
1: Kalau yang berbayar mungkin yang lainnya ya, maksudnya bukan Ardit ya.
0: Oke.
1: Kalau Ardit ini pure adalah komunitas non profit, CSR-nya brand saya Art Movement, dimana kalau kita misalnya biasanya project itu all bahan dari saya atau teman-teman sendiri. Ada kalau yang mau bawa bahan-bahan sendiri, karena kan kemarin tuh kayak embroidery on paper itu kan kadang sulamnya bahan jahit apa benang sulamnya saya punya warna ini, tapi ada teman-teman yang nggak mau nih warna ini, nah itu boleh bawa sendiri, nanti saya kasih linknya, saya kasih apa rekomendasi mau belanja di mana sekian kayak gitu. Okay. Tapi untuk kita belajar dan datang di Ardit ini adalah itu free mas.
0: Tapi kalau itu kan bahan itu misalnya okay, barangnya buatannya bagus, itu dibawa pulang atau untuk itu apa maksudnya?
1: Dijual lagi gitu ya?
0: Enggak, maksudnya kan ini boleh dibawa pulang nggak itu hasilnya?
1: Boleh bawa pulang, boleh. Dan kadang itu dari yang udah ikut Ardit nggak satu dan dua orang, oh dia belajar sama kemarin belajar kayak gini. Mereka buka buka kelas ya nggak masalah gitu.
0: Oh nggak masalah ya. Oke. Kenapa nggak yang barang-barang misalnya yang oke dan layak dijual itu tidak dijual kembali, terus akhirnya perputaran ekonomi gitu, nggak kayak gitu?
1: Maksudnya yang kita buat barang-barang terus kita.
0: Iya mungkin bisa aja, apalagi punya produk punya brand kan, Movement itu.
1: Art Movement. Enggak, karena kan ini itu ya kalau apa yang buat kan bukan saya mas ya, kan teman-teman yang lain kan. Dan juga kalau merchandise Art Movement itu kan saya bentuknya produk digital, saya gambar digital, lalu saya produksi secara massal kayak gitu. Kalau update ini kan kebanyakan handmade ya,
0: handcraft gitu kan. Gitu. Tapi suatu ketika boleh lah itu jadi kok jadi aku ngatur ya.
1: itu ini ya ide.
0: Iya dong, harusnya kan bisa jadi pameran gitu loh someday atau apa misalnya kolaborasi dengan kan banyak event-event komunitas yang memang ada di mall-mall gitu, ada stand booth yang memang ini punyanya yang memajang produk dari buatan komunitas itu kayaknya lebih seru deh.
1: Tapi kalau Surabaya itu kayak komunitas art dan craft setahu saya belum banyak tuh mas. Setahu saya belum banyak. Cuman akhir-akhir ini setahun ini semakin banyak karena lagi penggiat jurnaling, terus yang crochet itu sudah semakin banyak. Tapi pada waktu saya memulai 2 tahun yang lalu itu komunitas art dan craft Surabaya itu masih sedikit sekali.
0: Nah itu dia maksudnya kan kolaborasi sama event, maksudnya ada kan event K-pop tuh di Surabaya juga kan ada tuh. Ya kan mereka juga jual merchandise. Nah itu satu stand aja yang memang Movement dalam artian menggelar produk, siapa tahu ada yang beli.

0: gitu loh. Jadi kan intinya tuh kan bisa jadi perkembangan untuk para komunitas juga gitu loh. Dalam artian mereka kan punya ada uang hasil penjualan. Penjualan ini akhirnya dijadikan apa gitu, barang-barang untuk keberlangsungan hidup maupun kembali.
1: Kalau Akmuma sendiri kan, kalau saya tuh jual produknya tuh di toko-toko mas, stok-stok ini. Alhamdulillah Akmuma ini sudah jalan hampir 3 tahun dan sudah mempunyai 28 stok-stok di Indonesia sama luar negeri. Nah jadi saya lebih kalau untuk jual barang Akmuma nih ya, ini saya lebih jual ke toko kayak gitu.
0: Oke. Iya. Jadi itu berarti untuk yang komunitas itu adalah di Surabaya Barat, nanti ditentukan di mananya ya, dan itu nggak selalu di situ ya, ya berarti itu. Ya oke okay.
1: Jadi tapi biasanya di Surabaya Barat muter aja di situ
0: karena banyak juga sih tempat-tempat di sana kan gitu ya. Jadi oke okay, Cak Neng, kalau mak sampean kepingin gabungan untuk menjadi anggota dari Art Movement karena iki komunitas yang tidak berbayar dan enaknya ini dapat ilmu gratis dan produknya ini loh, iki loh, makanya aku gini, iki kot apa sih kejeneng iki apa ya, aku bilang kalau namanya apa sih kalau dibilang kerja rodi, bukan kerja rodi, apa ya namanya yang ini tuh udah gratis kita dapat dia ya kan. Nah, ini orangnya ini apa nih ya kan? Orang ini judulnya apa ini?
1: Jadi saya mikirnya apa ya? Selama saya punya ilmu yang bisa saya bagi, itu termasuk amal jariah kan ya Mas?
0: Ya, itu dia.
1: Saya membuka karena saya percaya ketika saya memudahkan hidup orang lain, pasti hidup saya juga dimudahkan.
0: Nah, itu. Ya, memang itu
1: benar. Itu aja sih. Itu
0: memang
1: aja
0: ini
1: sih.
0: Adalah gelar aja, gitu. Beramal ria gitu ya. Karena memang amalnya itu bisa lo bermanfaat dan bisa memberikan manfaat itu nanti kembali lagi gitu ya. Jadi memang ini adalah komunitas sosial jatuhnya ya. Seni, art dan sosial ya, itu yang pastinya. Oke, Cak Neng asing ngapain kepingin gabungan monggo 0315462961 atau di 0896021111968 atau mau bergabung sama komunitasnya langsung. Jadi kalau mau daftar itu kayak opening.
1: Biasanya tuh lewat Instagram.
0: DM
1: gitu. Kalau misalkan saya up nih ya, bulan depan nih kita mau bikin project ini, tuh biasanya udah yang daftar tuh banyak. Tapi saya biasanya prefer ke yang member dulu yang udah pernah ikut. Saya tawarin dulu. Ini saya mau bikin nih untuk bulan depan, untuk member saya batasin sekian ya. Nanti sisanya saya open to public kayak gitu. Dan kalau udah saya up di Instagram itu biasanya banyak sekali yang mau daftar gitu. Cuman lagi-lagi mas, karena keterbatasan karena saya sendiri, jadi saya membatasi orang-orangnya. Karena saya nggak mau kalau terlalu banyak banget, nanti nggak kepegang satu-satu. Toh nanti pulang nggak dapet apa-apa, sama aja dong kayak gitu. Jadi saya maunya ketika kita gabung, kita ikut gathering gitu ya, update, pulang tuh bawa sesuatu. Oh, aku tadi ini loh, aku pulang udah bisa ini. Dan siapa tahu pulang itu dia ngajarin ke temennya ya. Kan ladang berkah buat orang lain kayak gitu ya, kayak gitu sih.
0: Oke, jadi itu maksimal biasanya berapa orang sih?
1: Maksimal 20.
0: 20. Itu banyak banget kali 20
1: ya,
0: itu.
1: Iya, 20. Biasanya sih 15.
0: 20-an, oh banyak sekali ya. Itu ya. Aduh, itu kayaknya perlu base camp itu kayaknya.
1: Iya, makanya benar base camp.
0: Kan itu karena butuh itu
1: butuh,
0: ya. Karena memang banyak karena tempat. Soalnya kadang kan kalau misalnya di tempat publik itu kan ya itu tadi keterbatasan tempat tadi.
1: Ya, ya kan? Kayak kita biasanya janjian dulu sama venue-nya. Nih kita mau apa? Bikin art and craft biasanya 2 sampai 3 jam apa boleh kayak gitu.
0: Gitu, tapi ada juga yang menolak juga ada lah ya.
1: Oh ada, kadang oh nggak bisa, harus per pax-nya yang harganya cukup lumayan. Padahal saya sudah jelaskan ini adalah komunitas non-profit dan kita pasti pesan makan dan minum segala macam. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita cari ke tempat yang lain.
0: Oh gitu, baiklah kalau begitu. Ya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena keseruan ini harus kita kupas secara dalam, sedalam-dalamnya ya. Oke Neng, kita akan dengarkan lagu dulu, tapi yang pastinya kita masih bersama dengan komunitas Adjit Community.

0: Oke, Cak Ning, si Ning, dialog komunitas bersama dengan narasumber kita saking Adit Community bersama dengan Ning Vindi Risanti atau Ning Ica.
1: Iya, betul.
0: Okay. Ning Ica, ya, dari tahun 2024 yo. Ya. Sebulan sekali datang ngono. Pasti kan ada ups and down.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, bucuk lah kau no.
1: Iya.
0: Nah, karena gini loh, ketika kita kan ngumpulin apalagi banyak kepala ya.
1: Betul.
0: Ada nggak sih kendala-kendala apa yang paling sering didapetin dari komunitas ini?
1: Kalau kendala sih nggak ada, karena alhamdulillahnya kebetulan ya, itu apa teman-teman saya, member-member ada itu semuanya sangat pengertian.
0: Kooperatif juga ya.
1: Kooperatif juga gitu loh, jadi yuk apa yang bisa mereka bantu, apa yang bisa saya kasih, itu ya kayak seperti tadi kita swadaya bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau dibilang kayak kendala atau apa tuh kok seperti nggak ada ya.
0: Tapi masa nggak ada menemui kendala apa gitu?
1: Kendala sih paling ya setiap bulannya tuh kita bingung menentukan tempat.
0: Tempat, iya iya iya. Ya.
1: Karena kan kebetulan kita agak lumayan banyak nih, okay. 15 sampai 20 orang tuh kan.
0: Okay.
1: Nah itu menemukan tempat di Surabaya Barat pagi itu agak-agak susah. Tapi ya alhamdulillah saya selalu dapet gitu.
0: Karena pagi ya itu ya.
1: Pagi.
0: Oke oke oke. Jadi aku jadi ikut mikir ya pagi ini, gitu gimana nih?
1: Biasanya jam 8 sampai jam 10 karena lagi itu tadi Mas, karena kita tuh kebanyakan perempuan sebelum hektik masalah domestik nih. Yuk kita sempetin dulu 2 jam untuk hadir untuk diri kita, untuk meluangkan waktu karena anak keluarga bahagia itu dari ibu yang bahagia.
0: Nah, iya betul sekali. Kalau di rumah stres tuh nanti menyambut suaminya juga stres dia. Mending gitu, mending jadi gini, nanti istriku aku antar, aku berangkat kerja. Aku titip.
1: Boleh.
0: Tapi pulang-pulang dia bahagia menyambutku gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Ternyata memang memang untuk menghasilkan kebahagiaan itu memang di hal kecil sebenarnya ya.
1: Karena saya ini suka art, suka seni itu mulai dari kecil. Dan kebetulan saya juga kuliah saya di ITS, di arsitek. Terus saya kuliah di arsitek, di ITS, dan menekuni bidang seni ini udah dari lama sebenarnya. Jadi kalau dibilang apa sih kendala, ya karena saya suka ya. Jadi kalaupun itu kendala, saya nggak berpikir itu sesuatu kendala sih sebenarnya. Udah let it flow, ya jalani.
0: Asik kan. Aja sih ya. Asik gitu aja. Ya kak tuh itu we anda ya kan,
1: justru itu justru
0: makanya itu. Nom terus ya karena bahagia terus gitu ya. Tapi itu ini nggak sih apa namanya, nurut nggak sih sama anak?
1: Kalau anak saya ini yang pertama dia lebih ke model. Terus yang kedua itu lebih ke bola. Terus kalau yang ketiga itu lebih suka hewan-hewan binatang. Gitu. Kalau untuk keseninya mungkin masih belum, Mas.
0: Meh. Gimana nih kok enggak nurun nih? Kak, kamu gimana nih awal tidak ingin mendalami dunia seninya Mama gimana?
2: Karena mungkin nggak ada minat buat keseni ya, lebih ke modeling.
0: Loh, karena dia lebih
1: gitar.
2: Musiknya suka musik juga.
0: Gitu ya. Iya, jadi lebih ke memang tapi rata-rata memang itu juga dunia seni juga. Iya. Cuman bedanya mungkin kalau anak ini lebih kepada yang lebih ke seninya, seni yang bakat yang gimana ya aku bilang ya. Lebih bukan ke, yang nggak mau ribet kayaknya anaknya ya. Ya kan, kalau itu kan kayak ribet banget gitu ya. Tapi kalau anak ini lebih ke kalau modeling lebih enjoy ngejalaninnya, gitar juga lebih enjoy. Kalau itu kan jelimet yo, main-main gitu ya kan, jelimet ya. Males ya kamu ya.
2: Suka bingung kalau diajarin crochet.
0: Ya kan.
1: Saya ajarin beberapa kali nggak bisa.
0: Enggak deh, enggak makasih ya, enggak makasih gitu ya. Ya memang itu lebih kepada beda-beda ini sih ya.
1: Beda
0: passionnya ya, oke. Baiklah, terus nanti Anda mau terjunkan estafetnya kemana kira-kira?
1: Jadi saya berharap.
0: Karena kan Anda sudah dari awal udah bilang, kan aku sendirian ya, repot ya gitu. Terus kerepotan ini mau diturunkan ke siapa kira-kira?
1: ini saya punya teman yang sama juga suka art dan craft. Jadi saya yaitu bareng-bareng sama teman-teman ya bikin sesuatu, yaitu tadi ya belajar bersama yang bisa yang lebih jago ngajarin yang kebelum jago kayak gitu.
0: Ya kayak gitu aja sih, Mas. Oh gitu ya. Jadi enggak khawatir ya nanti kedepannya ini tak warisno dik sopo iki ngono ya. Gak usah khawatir ya, nanti pasti akan ada yang mau menerima tahta dari Anda. Oke, terakhir deh, pesannya apa sih untuk para pegiat seni mungkin di Surabaya yang mungkin tidak punya wadah ya. Kan banyak sekali ya mungkin bakat-bakat yang mungkin ingin diwadahi tapi gak ada wadah ya. Atau mungkin tidak mengenal wadahnya karena belum kenal Anda gitu ya. Gimana pesannya?
1: Jadi untuk para wanita khususnya, karena kebanyakan adit ini wanita ya Mas ya, yang sudah berkeluarga, belum keluarga, bahkan single mother, yang suka dengan art dan craft, yuk ada loh di Surabaya itu komunitas yang namanya Artdate. Dan yuk kita belajar bareng-bareng, dan ini merupakan ruang yang aman buat kalian dan ruang untuk berhenti sejenak untuk seutuhnya menjadi diri kita sendiri. Kayak kalau biasanya Mas, kalau kita saya bikin video ini di Reels Instagram, itu saya jargonnya gini, "Welcome to Artdate." Kayak gitu. Gitu. Ya udah, yuk welcome.
0: Ayo aja. Welcome ayo. Aja karena enggak ada batasan gak untuk ada siapapun batasan. Ya. Karena enggak diseleksi kok untuk gabungan enggak. Oke deh ya kan, ini menarik banget dan aku mungkin suatu ketika akan menitipkan istriku kepada boleh. Anda. Boleh. Tolong buat dia bahagia ya, tolong ya. Lumayan ya, pulang-pulang aku akan disambut dengan kebahagiaan dia. Iya, Oke deh, terima kasih ya untuk Neng Ica dan juga Mimin namanya siapa ini?
2: Kaila.
0: Ica Kaila. Dan Kaila ya. Lebih kayaknya cocoknya Kaila yang dipanggil Ica. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Jangan rebutan. Ya sudah deh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan komunitasnya terus berlanjut dan bisa terus memberikan informasi dan inspirasi untuk para pegiat seni yang lainnya agar bisa mau mencurahkan isi hatinya dalam karya, dalam komunitas dan juga mau berbagi juga tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Ya Cak Neng Niko nge obrolan komunitas bersama dengan Neng Ica selaku founder dari Artdate Community. Cak Neng Chandra sing ngancani sampai tidak lama lagi. Tapi sing pasti ini sampai nojok nang dindi tetap neng perempat suara budaya Surabaya.

Caneng pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran ning ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2021 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Naparawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno biaya ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Kabaliane Caning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi, manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2021 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai, utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Caning kumoyore woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tengok estafete teko koncoku sak durunge Cak Chandra ya Cak Aning saiki kita cekel bareng aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Sabtu kalender 13 Juni 2016 ya sampai engko merapat nang jam 3 sore. Pastine beragam program-programe Propapat ya awan iki derek muga-muga sok dadi hiburane sampean kabeh akhir pekan kali iki nggih. Saiki wis merapat nang akhir pekan, pekan keberapa kali ini? Kedua di bulan Juni. Ya Allah, cawepet ya. Cepet lo iki dinani dulur gitu. Mudah-mudahan segala aktivitas awak dhewe tansah pinaringan apa iki jenengi kelancaran ya. Gangsar anggenipun makaryo, terus maringono anggenipun

meraih rezeki ngene ya Cak Ning. Amin amin Allahumma amin. Ya wis, sing awan iki lagi nang omah leye-leye, sing awan iki lagi makarya. Muga-muga lagu-lagu kroncong nang pelise Tanjung Perak siang sok dadi koncone sampean kabeh. Ngono ya Cak Ning. Aku rada watuk kali iki ya. Dadi nek semoga engko ana blerete. Ana blerete diri ini yang ngapunten ya. Rada kering iki konsepe ya toh. Sementing suaraku gak ilang koyo kapanan iko. Boleh aku tahu ya Cak Ning ya, kapanan iko beberapa bulan yang lalu iki suaraku sampai hilang, sampai izin ya, izin gak masuk. Karena betul-betul hilang. Gak kena dijak gawe apa iki jenenge siaran ya. Ya wes nek ngono engko tak wenehi informasi kuliner gawe sampean kabeh. Sadurunge nang jam 11 engko ana dialog UMKM koyo biasane ya dulur. Engko UMKM-e teko endi, ambek sapa dinteni ae. Muga-muga harapane dialog UMKM masuk dadi inspirasi nih sampean kabeh ya. Ngewenehi insight, wede, insight jare, heeh. Ngewenehi inspirasi, ngewenehi motivasi gawe sampean kabeh sing pengin berkecimpung di ranah UMKM. Ngono ya Cak Ning. Ana Toto Salmon dhisik mbarek kalpataru gawe sampean kabeh.

Cak Ning, ya, awan-awan ini iki penake jajan ya. Sekirane ta, nek misale yo nang dompet iki ome ono sangu ya, alias uang saku ala kadare. Tetep ae ya, kita harus jajan, hidup jajan ya. Pola ya apa Cak Ning? In this economy, bahasane wis bahasa-bahasa sing familiar hari-hari sekarang ya. Siti-siti in this economy, siti-siti in this economy. Memang betul ya. Karena bagaimanapun juga siapa yang akan membantu para pelaku UMKM kalau bukan kita yang jajan, ya toh. Jadi harapannya dengan kita ini jajan yo Mas Yota sing gak larang-larang ya. Mas Yota sing gak mewah-mewah, paling gak awak dhewe iki memutarkan roda perekonomian yang di middle down ngono ya. Nah, iki ono beberapa street food viral nang Surabaya sing iso sampean coba. Sing iso awak dhewe tumbas awan-awan ini iki ya. Cak Ning, Surabaya iki duweni berbagai street food sing menarik dan beragam sing wajib masuk ke dalam daftar kuliner. Mulai teko es legendaris, bakwan kawi keliling, pentol mbarek sambal kacangnya sing khas, sampai jajanan viral tahu kocek sing belakangan ini paling dicari se-Surabaya, ngono ya. Selain karena rasane iki sing lezat, street food nang Surabaya iki yo ramah kantong. Dibanderol mulai teko Rp1.000 per buah alias per piece, sehingga pembeli ini bebas menentukan jumlah yang ingin dipesan ya. Kairan nek pas berburu street food selalu menjadi agenda sing menyenangkan ya. Street food iku apa sening ning gak dong ya. Halah ya koyok pinggir-pinggir embong ya, pentol, cireng, cilok ya sing gampang-gampang ngono iku. Nah nek awak dhewe iki goleki sing rekomendasi ya street food sing lagi ngehits nang Surabaya. Awak dhewe iso nyoba 5 pilihan nggih. Sing pertama iki ana pentol Jupiter John. Nah, pentol sing dadi street food iki paling diminati ya. Salah siji pentol sing populer nang Surabaya yaiku pentol Jupiter sing ana nang Raya HR Muhammad nomor 141 Surabaya. Nah, pentol iki Cak Ning asale teko sang penjual sing biyane dodolan gunakno sepeda motor Jupiter, sehingga dikenal masyarakat luas sebagai pentol Jupiter. Nah, pentol Jupiter iki bervariasi ya. Sak porsine iki terdiri dari pentol gorengan, batagor, somai, bakso tahu, barek kuah kaldu sing gurih lan lezat. Terus sing keloro ana tawa kacang kuah cakman. Iki ana nang Raya Gunung Sari, dadi minuman sing digemari akeh kalangan ya. Sudah afdol rasanya saat cuaca panas di Surabaya, justru menjadi waktu yang pas untuk menikmati tawa. Nah, minuman iki terbuat teko sari kedelai sing lembut kaya to puding. Tawa disajekno bersama kuah cai hangat dan taburan kacang. Ana ya Cak Ning ya. Terus perpaduan tekstur tawa sing lembut, angete kuah jahe mbarek gurih renyah kacang menciptakan cita rasa yang nikmat dan menenangkan di tengah panasnya Kota Pahlawan. Terus mari ngono-ono sing arane tahu kocek PTC, iki lokasine nang sekitaran parkiran sepeda motor PTC ya. Tahu kocek iki merupakan jajanan khas Jember sing terdiri teko potongan tahu aci goreng barek sayur kol sing diwenehi sambal bawang sing khas, terus ditaburi barek bumbu penyedap ya. Sak porsine iki dibanderol Rp3.000 sampai Rp10.000 ae. Tahu kocek iki duweni rasa pedas gurih yang nagih. Satu porsi tahu kocek PTC ini bisa mengenyangkan perut. Nah, nek sing pengen murah meriah enak, langsung ya merapat merono ya. Terus ana maneh sing kepapat kelima. Nah, iki kira-kira jajanan street food apa yang lainnya sing kira-kira iki kok laris manis ngono ya to, sampai direkomendasikan. Nah, engko tak ulas gawe sampean kabeh ya derek tetep nang kene nang Musik Info Kuliner.

Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Aku bukan jodohnya ya. Wis, tak puterno ya. Ini tadi dari Remember Entertainment, lagu aslinya miliknya Tri Suaka. Informasi mana caning berburu street food nang Surabaya ono sing arane Lisa Cakwe. Iki ono nang Darmo Harapan Utara 5 blok apa iki? Blok E ya. Nomor 24 Surabaya. Nah, cakwe iki ukurane super jumbo, barek berbagai pilihan rasa. Mulai toko cakwe original, cakwe ayam udang, cakwe keju sampai cakwe manis. Nah, sak porsi cakwe iki ukurane gede, terus dipotong dadi telu bagian. Ku isok kaya ngono ya. Saking gedene ukurane. Nah, gawe cakwe original iki dibanderol 8.000 per piece. Gawe cakwe ayam udang dijual dengan harga 23.000 per piece. Terus mari ngono ana Batagor Puyuh Jerlos. Iki ana nang sekitaran Darmo Permai Utara 1 Surabaya. Batagor iki nang kene caning duweni rasa istimewa dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kene ada iki bebas ya. Tumbas batagor sesuai jumlah sing awak dhewe pengino. Pola regane iku diitung per biji. Batagor biasa didol mbarek rego Rp1.000. Sementara untuk batagor puyuh dibanderol dengan harga Rp2.000 per buahnya. Teksturnya iki renyah berpadu sempurna dengan siraman bumbu kacang yang gurih dan nikmat. Iku mang saneng ya, aneka jajanan pinggiran jalan yang luar biasa. Ya, enggak kalah dengan yang mehong-mehong. Tadi gawe sampean kabeh sing pengen jajan in this economy tapi tetap ramah di kantong, langsung ae kumang ya. Sing tak rekomendasi nono 5 jajanan street food sing iso gawe cemilan ya nang akhir pekan koyo saiki. Ya wes, mari ini bakal ono sing jenenge dialog UMKM derek. Dialog UMKM habis ini jam 11 sampai jam 12 siang ya. Engko mbarek narasumberku yaiku ono Ning Dini, pelaku UMKM Pempek Uninot. Ngono ya. Oke deh kalau begitu, langsung saja kita geser ya cus ya ke program selanjutnya ya, tidak rebek request saja ya. Kita ke lagu dulu sebagai penutup di perjumpaan kita kali ini ya, di sesi pertama kali ini.

Pro jam 11 awan bare aku ning Ayu Arta. Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno transformasi digital diharapno dadi bagian teko infrastruktur, sosial, lan ketahanan publik. Hal ini sekaligus ngejak masyarakat melek digital, barek mulai gunakno media digital gawe beraktivitas.

Nyandak kabar liane Cak Ning, pemerintah kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan Bea Cukai di Pemadia Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngurugino negara salah siji ning gencarno razia rokok ilegal. Eko mang derek woro-woro jam 11 awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 12 awan.

0: 96 Kemawalu FM Propapater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caning awak dhewe saiki mlebu nang dialog UMKM gawe edisi dino Sabtu 13 Juni 2016 ya. Dan di kesempatan siang hari yang cerah ceria kali ini ya, di studio Propapater RI Surabaya telah hadir salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, yaitu ada Ning Dini Layang Sari. Sapaannya Ning Dini, begitu ya. Ning Dini ini punya usaha pempek yang diberi brand ya, atau diberi nama brand, yaitu Pempek Uninot. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Ning Dini.
1: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, terima kasih. Baik. Sudah jauh-jauh dari mana tadi?
1: Dari Bangkingan.
0: Dari Bangkingan.
1: Iya.
0: Itu masuk kecamatan mana?
1: Lakar Santri sih.
0: Lakar iya. Santri ke Pemuda. Luar biasa ya, dari ujung sana ke tengah.
1: Betul sekali.
0: Tadi macet enggak sih?
1: Untungnya sih enggak, lancar.
0: Lancar.
1: Betul.
0: Tapi mungkin menghadapi cuacanya aja kali ya.
1: Bener banget, panas. Satu orang, satu matahari.
0: Itu ibaratnya kayak gitu ya. Satu orang, satu matahari.
1: Betul.
0: Tapi kalau mungkin ngeh atau notice gitu ya, meskipun panas, tapi anginnya kenceng ya enggak sih?
1: Iya, bener banget. Bener.
0: Kalau kata orang Jawa, bedidingnya.
1: Bediding, oh iya bener. Iya.
0: Jadi meskipun panasnya mataharinya ini per individu, tapi anginnya kenceng gitu ya kan. Terus malah justru hal-hal yang kayak begini ini yang kayak saya sekarang ini contohnya ya, bapil.
1: Oh iya benar.
0: Bapil. Jadi meriang gitu-gitu ya. Enggak apa-apa ya, memang ini musiman.
1: Benar-benar gitu, benar. Ya,
0: kan? Jadi pandai-pandainya kita untuk bisa ngejaga pola hidup sehat ya Mbak.
1: Iya,
0: ini,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Jangan lupa olahraga juga.
0: Itu
1: penting itu yang
0: iya. That's the point ya.
1: Betul.
0: Dan juga minum air putih yang
1: bener.
0: Cukup.
1: Oke. Okay. Pola makan.
0: Pola makan. Saya senang sekali di siang hari ini. Ini yang dinamakan kopdar ya.
1: Iya, baik, benar banget.
0: Iya kan?
1: Cewek-cewek gitu.
0: Mungkin saat Ning di rumah yang mendengarkan siang hari ini, opo Ning Ayu, kenapa Ning Ayu kok disebut kopdar? Betul kopdar, karena saya ketemunya Ning gini dari media sosial.
1: Iya, dari threads ya kita kemarin itu ya.
0: Dari media sosial,
1: iya,
0: threads Cak Ning.
1: Iya, benar banget.
0: Terus abis gitu sekarang bisa silaturahmi nyata.
1: Benar
0: ya?
1: Benar, ketemu langsung.
0: Ketemu
1: gitu
0: langsung
1: ya.
0: Mudah-mudahan ini senantiasa terus terjalin begitu silaturahmi ini ya, Ning Dini. Oke, nah ini yang menjadi menarik begitu disampaikan tadi ketika masih off air, bahwasannya bukan asli orang Surabaya. Aslinya
1: iya,
0: mana sih?
1: Palembang.
0: Palembang, pantesan punya usaha pempek. Jadi ini tangannya langsung.
1: Benar,
0: ya,
1: benar, terjamin.
0: Terjamin loh. Nanti di akhir sesi deh ya, nanti Ning Dini akan membagikan media sosialnya,
1: iya,
0: nomor
1: banget.
0: Handphonenya ya,
1: bener.
0: Nanti bisa di-sharingkan. Terus pokoknya cara-caranya lah, yang pokoknya intinya supaya ngelarisi dan juga beli dagangannya Ning Dini.
1: Betul sekali, beli pempeknya gitu ya.
0: Apalagi ini tangannya orang Palembang langsung loh ini ya kan. Di Surabaya berapa lama berarti?
1: Kalau tinggal di Surabayanya itu udah dari akhir 2019.
0: Oh
1: ya,
0: baik.
1: Gitu.
0: Itu ketika atau sebelum COVID ya?
1: Sebelum.
0: Sebelum.
1: Iya, COVID kan 2020 ya kalau nggak salah ya.
0: Oh.
1: Gitu, okay. Awalnya tuh merantau ceritanya.
0: Nah,
1: terus ketemu jodoh. Ya udah jadi warga tetap deh gitu.
0: Oh gitu. Jadi sebelum merantau awal ini belum bersuami.
1: Belum sebenarnya. Ketemunya di sini.
0: Jadi Surabaya ini membuka peluang jodoh dan
1: betul banget.
0: Rezeki.
1: Iya, bener
0: ya.
1: Banget. Iya.
0: Okay, baik.
1: kenapa sebenarnya memilih untuk jualan, buka jualan gitu ya di sini ya? Karena kayak Surabaya tuh kayaknya orang-orangnya tuh suka jajan gitu loh, dikit-dikit jajan, jajan. Wah, itu, bagus nih itu, peluang bisnis.
0: Tapi itu bukannya seluruh Indo kayak begitu?
1: Iya sih ya, kayaknya Surabaya ini warganya kaya-kaya ya. Padahal banyak
0: Amin.
1: Duit. Amin kan?
0: Amin. Amin.
1: Oh. Gitu sebenarnya.
0: Itu kira-kira dari mana ya asal-masal survei itu ya?
1: Survei sendiri sih kayaknya.
0: Oh, survei sendiri. Oke, baik, luar biasa. Neng Dini, selama sejam ke depan kita bakal ngebahas pempek Uninot.
1: Iya, baik,
0: gitu ya,
1: baik.
0: Kan? Nanti dengan jeda di menit ke-29 kita akan kumandangkan adzan zuhur dulu.
1: Oh, iya. Okay,
0: begitu
1: baik.
0: Ya. Neng Dini, iya, kalau boleh diceritakan ya, siapa sih sosok yang ada di balik pempek Uninot begitu, selain diri Neng Dini sendiri begitu ya?
1: Okay.
0: Kan siapa ini yang membantu, kasih
1: okay,
0: ide,
1: support
0: segala
1: system
0: macam,
1: gitu-gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul
1: ya. Oke, okay. Selain diri sendiri tuh sebenarnya yang paling support itu suami sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi awal mulanya tuh kan kayak kepikiran nih, gimana ya kalau aku jualan pempek ini aja gitu. Nah, terus diskusi gitu kan sama suami, terus suami oke, nggak apa-apa aku support, karena kan kalau misalnya aku masak nih kan yang nyicip duluan nih dia nih gitu. Nah, dia udah ACC, oke, rasanya oke, terus pasarnya kayaknya udah ketemu, karena aku juga ada beberapa komunitas gitu kan. Dan mereka juga support, untungnya teman-teman komunitasku, dan sampai sekarang pun jadi pelanggan setianya pempek Uninot. Jadi dari suami dan juga dari teman-teman juga, dan ketika aku cerita diskusi juga sama keluarga aku yang di Palembang, mereka support juga gitu. Dan yang paling support sih karena dia di sini gitu ya, ya suamiku itu sih.
0: Oke. Mm-hmm. Berarti tadi komunitasnya Pak Su, Pak suami.
1: Enggak juga. Kalau komunitasnya tuh sebenarnya aku sepatu roda sih, Kak. Owen sepatu roda gitu.
0: Oh, Mbak Dininya.
1: Ya, aku dan suamiku juga main sebenarnya. Iya, awal ketemunya sih itu ya.
0: Awal ketemunya adalah sama-sama penghobi sepatu roda.
1: Betul.
0: Di manakah location itu?
1: Fun fact-nya di balai kota. Aduh ya ampun. Seperti itu. Jadi historinya ya kalau ngomongin.
0: Padahal selama ini kalau kita ke balai kota di sini kan, alun-alun sini,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Itu kebanyakan anak-anak kecil gitu kan. Ternyata ada dua sejoli para-para dewasa yang bermain juga di sana.
1: Iya, kalau sekarang tuh kita setiap Selasa malam pasti latihan di sana. Gitu sih.
0: Oke, baik. Ini kayaknya memang ada cerita ya. Terus tadi karena pengen punya ide, punya bisnis, ide bisnis gitu ya kan. Karena juga berhubung si pak suami ini yang suka mencicipi sebagai orang pertama yang mencicipi gitu ya kan. Akhirnya yaudah deh pempek aja.
1: Gitu.
0: Oke, Uninotnya ini dari apa? Akronim kah atau apa?
1: Nah, sebenarnya tidak ada filosofi. Itu tuh Uni tuh panggilan semua sebenarnya, Uninot itu. Nah, di rumah ini kan ibuku kan ada darah Padang nih sebenarnya, dari kakek gitu ya. Nah, terus di rumah di Palembang itu aku tuh dipanggil Uni.
0: Oh iya, sapa gitu. Orang sana kan memang Uni.
1: Bener.
0: Ya.
1: Terus Not itu panggilan aku juga sama anak-anak komunitas patroli tuh, manggil aku tuh di Not. Jadi ngambil ujungnya tuh Uninot gitu. Sangat tidak ada filosofi sebenarnya.
0: Dinot ya. Padahal nama lengkap Dini Layang Sari.
1: Benar. Dari Dini itu tadi, Dini dipanggilnya Dinot gitu sih.
0: Lucu ya. Gemes lo ini. Next time nanti komunitas ininya boleh
1: roda.
0: Boleh main-main ke sini.
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Aduh. Ya. Aku tuh juga sering loh Neng Dini ke balkon. Tapi yang main anakku.
1: Bukan, boleh tuh anaknya nanti diajakin.
0: Bukan ibunya ini.
1: Boleh ibunya, nanti aku yang ngajarin pakai sepatuku.
0: Asik. Seru sekali. Karena memang aku udah punya plan sih, Mbak Dini, pengen sepatu roda.
1: Boleh, gitu. Boleh banget nanti sama aku mainnya. Beneran loh ini ya. Gak peres loh, beneran ini ngajaknya.
0: Oke. Kemudian apa namanya, mengapa memilih produk pempek sebagai bisnis kuliner yang dikembangkan di Surabaya terlepas dari memang aslinya orang Palembang?
1: Sebenarnya awal mulanya itu karena kangen sih sebenarnya, awal mulanya banget. Nah, jadi kan selama aku di Surabaya, itu kan pertama kali aku buka bisnis pempek itu kan di 2022 November gitu ya. Nah, jadi dari 2019 akhir sampai nungguin 2022 itu aku belum pulang ke Palembang. Jadi kayak aduh, kangen banget nih, pengen makan pempek. Ya udah kepikiran kayak ya udah aku bikin, coba bikin sendiri gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nyari-nyari YouTube gitu. Ketemu resepnya, tapi aku coba bikin kayak misalnya aku tambah-tambahin kayak gitu-gitu kan, ngulik sendirilah ujung-ujungnya si resepnya itu. Terus ketemu yang enak, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk jualan pempek. Soalnya pertama kali ke Surabaya aku tuh belum menemukan pempek yang kayak nah, ini loh pempek Palembang ya, tuh gini ya, loh gitu.
0: Sekalipun pempek aku nggak nyebut brand ya, tapi yang sudah ngebrand itu belum.
1: Kalau boleh jujur lidahku belum. Kalau boleh jujur ya, pempeknya ya kan, enak, pempeknya enak.
0: Ya kan ada nama brand besar ya.
1: Sebenarnya pempeknya tuh enak. Nah cuman kan maksudnya tuh mungkin
0: cukonya.
1: Nah itu sebenarnya kunci enak atau enggak enaknya tuh dari cukonya itu. Makanya aku yang aku iniin di brand aku tuh cukonya.
0: Gitu. Keren. Karena memang tiap individu beda tes ya.
1: Benar banget.
0: Ngono ya Cak Ning. Jadi kita enggak bisa menyamaratakan ya. Karena yang namanya apa ya? Rasa, kemudian yang namanya taste itu masing-masing kita punya gitu loh ya, nggak bisa kita sama ratakan seperti itu. Jadi kalau dirasa untuk si A ini sudah paling enak, tapi yang B enak aja,
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: ya seperti itu.
1: Banget.
0: Oke, kemudian Ning Dini, kalau boleh diceritakan begitu ya, apa tantangan terbesar saat merintis pempek Uninot di awal usaha?
1: Oke, sebenarnya tantangan terbesarnya itu nyari ini ya, nyari pasarnya ya sebenarnya. Karena kan tergolong aku tuh apalagi perantau ya di Surabaya, belum banyak teman juga di sini. Jadi kayak untuk memperkenalkan pempek Uninot itu sendiri tantangannya, nyari pasarnya, terus kayak kira-kira siapa ya yang mau gitu kan. Nah, sebenarnya pernah aku tuh jualan di Car Free Day Bungkul, Car Free Day Darmo. Itu saking aku pengen memperkenalkan pempek Uninot itu, aku jualannya pakai sepatu roda.
0: Biar berbeza.
1: Iya ya, betul.
0: Biar ada ciri khasnya.
1: Betul banget. Jadi aku pakai sepatu roda tuh keliling Car Free Day. Misalnya aku hari Minggu itu bawa 20 porsi nih misalnya pempeknya. Aku tenteng pakai kantong, itu suamiku yang bawa. Terus kita juga nyediain tester-tester. Ini saking biar pempek Uninot itu dikenal ya kak ya. Terus ya udah aku keliling-keliling nawarin, yang biasanya Car Free Day itu kan banyak yang duduk-duduk tuh di pinggir-pinggir jalannya tuh. Ya udah aku tawarin, kamu mau coba nggak pempek? Ini
0: tester,
1: kita
0: ya
1: tester
0: itu
1: dulu nih. Terus ternyata dari situ banyak yang mau, banyak yang suka, dan okay, sampai sekarang pun juga ada beberapa yang jadi pelanggan setiaku gitu.
0: Tapi yang bikin pertanyaan di lubuk hatiku ya,
1: iya,
0: emang
1: boleh,
0: sesusah itukah? Bukankah ini ibarat kata pempek itu sudah ada sejak udah lama gitu loh?
1: Bener.
0: Kenapa kok kayak terkesannya susah mencari pangsa pasarnya tadi di awal?
1: Yaitu karena kan di Surabaya sendiri itu kan brand-brand pempek kan udah banyak tuh, yang besar-besar gitu ya. Okay. Nah, gimana sih caranya kayak pempek Uninot ini tuh nyempil gitu di situ?
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi dari banyaknya aneka brand pempek, ada opsi yaudah deh pempek Uninot aja.
1: Iya,
0: gitu,
1: benar. Dengan harga murah ya, dengan harga 20.000 aja, tapi kayak udah bisa makan pempek yang ini loh, pempek Palembang tuh gitu.
0: Yang Palembang banget gitu
1: iya,
0: ya. Baik, luar biasa nih. Kemudian Ning Dini, kalau boleh diceritain lagi gitu ya kan, gimana sih strategi yang dilakukan supaya pempek Nian yang Dini ini dikenal masyarakat luas begitu. Apakah juga termasuk memaksimalkan media sosial seperti itu?
1: Oke, okay. Kalau untuk strategi yang awal-awal jualan yang itu tadi ya, yang keliling pakai sepatu roda itu tadi, itu kalau menurutku agak menarik sih.
0: Ya.
1: Karena kayaknya nggak ada ya. Terus apalagi sekarang itu strateginya
0: se-effort itu gitu ya.
1: Bener lagi.
0: Oke.
1: Pakai media sosial itu sangat amat berpengaruh banget sih.
0: Oke.
1: Nah untuk marketingnya itu enaknya itu sebenarnya biasanya aku tuh ngelakuinnya lewat Instagram Story atau postingan Instagram gitu-gitu di Instagram PMP Uninotnya ataupun di Instagram pribadiku yang lebih banyak temennya gitu kan. Terus TikTok juga sekarang kan TikTok enak banget tuh, sekali FYP aja udah kayak wah meledak enak gitu kan ya. Terus akhir-akhir ini tuh surprisingly-nya aku nyoba buat jualan lewat Threads.
0: Ya, dan yang akhirnya ketemu sama
1: iya,
0: aku.
1: Iya bener, jodoh ya. Dan ternyata kagetnya tuh rame, ternyata banyak juga yang tertarik buat order itu sih, enak banget.
0: Apalagi untuk saat ini banyak juga kan ya kayak influencer yang kayak, ayo deh semua para pelaku UMKM.
1: Iya bener banget, drop, support kan ya.
0: Drop apa deh yang kalian punya?
1: Iya, nah biasanya aku suka nimbrung tuh di situ.
0: Apa gitu ya? Kan? Oke, baik, luar biasa. Ini semakin seru, semakin menarik ini Neng Ninot ya, Neng Dini. Jadi ikutan Ninot saya ya. Karena sapaan tadi hari-hari
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya kan. Oke, baik. Ini semakin seru, semakin mendalami gitu ya kan kulinernya Ning Dini sendiri. Kita akan ulas begitu. Dan kita juga akan mengundang teman-teman yang mau gabungan di siang hari ini ya Ning Dini ya, yang mau bergabung untuk bertanya-tanya langsung.
1: Boleh
0: monggo,
1: banget
0: gitu ya kan. Bisa gabungan di 546-2961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya, seperti itu ya. Dan di kesempatan siang hari ini bersama dengan Ning Dini Layangsari, salah seorang pelaku UMKM PMP di kota Surabaya ya, dia akan membahas dan juga mengulas terkait dengan usaha PMP Uninot yang ditekuni selama kurang lebih berapa tahun Ning?
1: Berarti 2019 ke 4 tahun ya.
0: 4 tahunan. Oke, kita akan lanjutkan keseruan di siang hari ini pastinya di Dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya. Nah, kita jeda

informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning awak dhewe cek nang dialog UMKM barek ning Dini Layang Sari. Ini pelaku UMKM PMP Unino dari Surabaya, asal dari Palembang langsung lho.
2: Betul.
1: Wong kita galu bukan.
2: Ini bener banget.
1: Asal Palembang, wong kita galu.
2: Iya, itu jargonnya ya.
1: Artinya apa sih?
2: Uang tuh orang, kayaknya sama kayak bahasa Jawa ya, uang tuh ya. Uang kita tuh kita, galo tuh semua, orang kita semua gitu.
1: Orang kita semua.
2: Benar,
1: gitu ya. Karena kalau untuk uang kitonya mungkin semuanya sudah ngerti kali ya, tapi galonya ini loh, apakah pengertiannya galau itu atau apa kan gitu ya? Jadi orang kita semua.
2: Benar.
1: Gitu. Nah, uang kita galau, baik, luar biasa. Nah, Mbak Dini, tadi sudah dijelaskan di awal ketika merintis tantangannya apa saja, terus strateginya juga memaksimalkan media sosial gitu-gitu
2: betul,
1: lah ya.
2: Betul banget.
1: Terus apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas PMP Uninot dibandingkan produk sejenis?
2: Oke, untuk keunggulan sendiri kita tuh ada di rasa cukonya itu tadi, kuah itemnya itu tadi. Kita kan kalau sebenarnya standar dari cukonya itu tuh sebenarnya harus kental, terus harus pekat gitu ya. Terus ada asemnya, ada manisnya, ada pedesnya. Nah, itu sih keunggulannya. Kalau pempeknya sendiri ya udah mungkin kayak ya udah pempek gitu ya. Ikan tenggiri gitu kan. Tapi yang bikin beda itu sih cukonya itu sih. Yang bikin rasa pempeknya tuh jadi kayak otentik gitu.
1: Oke. Nah, biar jadi otentik tadi berarti membutuhkan sebuah konsistensi.
2: Benar
1: nah, bagaimana proses menjaga kualitas, rasa, dan bahan baku supaya tetap tadi itu konsisten tadi itu.
2: Oke, untuk konsistennya gula yang dipakai ini tadi kan kita pakai gula aren. Nah, dan gula aren yang kita pakai tuh premium, Kak, gitu. Jadi kayak aku tuh pernah nih trial and error lah ya, di rumah nyoba-nyoba gitu. Bikin cukonya tuh pakai gula aren merek A misalnya, terus aku pakainya merek B gitu kan. Nah, ternyata rasanya tuh beda. Gitu, dia beda brand. Misalnya pakai gula aren yang ada mereknya ataupun yang gak ada mereknya, itu tuh beda banget gitu. Makanya pempek Uninot ini kita pakai gula arennya gula aren premium. Gitu. Jadi kita ngejaga banget sih kualitasnya, ngejaga. Apalagi ikannya gitu ya. Ikannya tuh kan kita kalau aku itu belinya tuh yang frozen dan yang udah apa? Udah tinggal adon aja di rumah gitu loh, yang udah digiling gitu kan. Nah, aku kebetulan sengaja nih beli freezer di rumah biar buat ngejaga kualitas si ikan giling itu sendiri. Kayak gitu.
1: Nah, itu sistemnya belanja tiap hari, mingguan, atau ada pemasok yang sudah langganan ke rumah?
2: Kalau itu sih aku masih belanja mingguan sih sekarang. Kayak gitu, buat muter si cash flow-nya ini tadi.
1: Tapi so far untuk bahan baku aman ya?
2: Aman.
1: Nggak ada yang kayak, duh langka nih, duh mahal nih.
2: Iya mahal sih sebenarnya mahal karena kan ikan tenggiri ya Kak. Pempek Uninot ini pakai ikan tenggiri. Pempek Uninot ini sebenarnya pakai 50% ikan tenggiri, 50% ikan gabus. Kenapa? Ada alasannya. Karena aku tuh pernah tuh bikin nyoba full pakai ikan tenggiri. Nah, tapi ternyata teksturnya itu agak keras. Kenyalnya tuh beda gitu loh, agak digigitnya tuh agak susah. Padahal tepungnya ini tadi udah pas gitu kan, untuk timbangannya kayak gitu, gramasinya. Terus kalau pakai ikan gabus aja itu agak kelembekan gitu.
1: Di mix lah ya.
2: Di mix 50% seperti itu. Jadi pas gitu teksturnya.
1: Untuk produksi di layar belakang nih ya, di belakang layar maksudku. Nah, ini sendiri ya kan? Ijen Tatak atau sendiri ini Tatak atau ada yang ngebantu nih?
2: Ya, tentu bikin sendiri.
1: Full bikin belum sendiri. Belum terpikirkan. Aduh, kayaknya udah waktunya
2: butuh bantuan gitu-gitu ya.
1: Butuh pegawai nih kayaknya nih gitu kan ya.
2: Belum sih, belum. Untuk sementara ini aku bikin sendiri dulu, tapi enggak tahu ke depannya kalau misalnya aku udah pesanannya udah banyak gitu-gitu ya. Nggak menutup kemungkinan juga bakal butuh bantuan orang
1: sementara
2: lain.
1: Sementara sistem PO kah atau diusahakan tiap hari ada aja ready?
2: Nah, kalau awal-awal jualan sebenarnya aku tuh bukanya sistem pre-order, Kak. Gitu. Nah, tapi per April bulan
1: tahun ini
2: itu tuh aku udah ada toko offline, alhamdulillah.
1: Oh, di rumah sana juga?
2: Enggak di rumah, tapi kayak kita sewa kontainer kayak gitu di Lidah Kulon seperti itu.
1: Oh, tapi jarak lumayan deket lah ya.
2: Iya, ya 8 menit lah nyampe ke lokasi
1: dari
2: jualan.
1: Lakar Santri.
2: Bener.
1: Ke Lidah Kulon.
2: Hmm.
1: Tuh Cak Chandra yang daerah rumahnya sana kan.
2: Iya, boleh banget mampir.
1: Ini juga kayaknya rumah-rumah area barat.
2: Iya, bener banget, bener banget. Deket UNESA kan. Oh. Jadi kebanyakan yang beli tuh mahasiswa-mahasiswa yang ngekos di situ.
1: Jadi sekalipun di truk kontainernya tadi tuh juga sendiri.
2: Kadang aku yang jaga, kadang suami yang bantuin jaga.
1: Ini kayaknya emang sebelum sepengen itu untuk nge-hire orang.
2: Belum
1: ya?
2: Alhamdulillah masih ke backup.
1: Oke. Seiring sejalan dengan hobi sepatu roda.
2: Bener banget. Iya, bener banget.
1: Oke. Karena tetap harus menjaga kewarasan ya. Iya. Di era zaman now ya.
2: Apa ya, kalau
1: mencari cuan,
2: kata-kata Gen Z sekarang tuh work life balance.
1: Ini jadi mencari cuan boleh banget. Hobi pun juga terus jalan.
2: Betul banget.
1: Okay.
2: Karena kan ini kebetulan jaganya sama suami sendiri gitu kan. Jadi mempererat lagi
1: chemistry gitu ya. Oke, bisa. Terus untuk variannya, Mbak Dini. Nah, ini orang yang pengen tahu. Dari tadi ini kayaknya belum disebutkan. Variannya, perpeknya berapa harganya, okay. Tersedia frozen atau tidak? Bisa dikirim keluar kota Surabaya atau tidak?
2: Okay,
1: masuk
2: baik.
1: Ojol atau tidak? Nah,
2: baik.
1: Loh, dorongan pertanyaan sebagai inti yang sudah di puncak keinginan untuk mencicipi pempeknya.
2: Udah giler banget ya
1: kayaknya.
2: Oke. Untuk pempek itu kita menunya itu ada 3 untuk saat ini. Nah, pertama itu menunya ada pempek mix, itu yang mana isinya tuh ada kapal selam kecil, ada lenjer 2 piece sama kulit 2 piece. Jadi isinya 5. Gitu. Menu yang kedua kita punya pempek kapal selam besar. Nah, jadi itu satu tapi besar gitu ukurannya. Terus yang ketiga, menunya itu kita punya otak-otak bakar. Otak-otak ikan tenggiri juga tuh. Nah, terus dibakar. Terus saus cocolannya biasanya nih, otak-otak bakar itu kan pakai saus kacang. Nah, tapi ini enggak, aku bikin sausnya khas Palembang. Jadi di Palembang tuh kayak gini loh sausnya.
1: Ih, enak.
2: Nah, terus untuk ordernya kita udah ready di GoFood. Udah ready di Shopee Food. Dan kita juga bisa delivery.
1: Oke.
2: Gitu, untuk area Surabaya itu ongkirnya itu 10.000
1: flat.
2: Dan itu maksimal 10 kilo tuh kalau yang 10.000. Nah, kalau misalnya dia order 3 porsi itu ongkirnya 5.000.
1: Okay.
2: Ongkir untuk order 5 porsi itu free ongkir. Nah, tapi untuk di atas 10 kilo itu ongkirnya 15.000 secara dari barat ya, Kak ya. Dan
1: iya,
2: bensin sekarang kan udah naik. Gitu.
1: Dari barat menuju ke tengah aja udah kerasa, apalagi yang barat ke timur.
2: Masya Allah, itu jauhnya. Wow, aku pernah nganter ke utara beberapa hari
1: daerah
2: yang lalu.
1: Mana?
2: Kemarin itu di Jalan Karet. Masya Allah, di Tambak Sari. Itu panas-panas sama suamiku. Ngeng, gak apa-apa deh demi customer gitu.
1: Tapi kan ini sekalian juga explore Surabaya.
2: Bener
1: kan?
2: Banget.
1: Dari asli Palembang merantau ke Surabaya gitu.
2: Bener
1: ya
2: banget
1: kan?
2: Jalan-jalan sekalian.
1: Bener.
2: Kan? Sama suami.
1: Oke. Kemudian frozennya ada ya?
2: Ada banget, harganya sama aja.
1: Berapa gitu sih? Tadi belum disampaikan harganya berapa aja.
2: Harganya sama semua, 20.000 per porsi. 20.000 aja, nggak lebih.
1: 20.000. Semuanya?
2: Iya, betul.
1: All varian tadi itu yang disebutkan tadi itu
2: 20.000 bisa digoreng. Misalnya aku ada delivery nih, terus kakaknya misalnya pesen delivery, terus mau frozen atau digoreng? Digoreng bisa. Jadi bisa langsung dimakan, frozen bisa. Itu bisa satu bulan di dalam freezer tuh.
1: Oh, enak gitu, gitu ya.
2: Iya.
1: Luar biasa lo ini. Ayo, ayo, ayo jajan-jajan ya. Lepaslah kau jajan.
2: Iya, dan juga pempek itu tuh kayak mau dimakan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, cocok semua.
1: Cocok ya.
2: Kalau di Palembang tuh pokoknya kapanpun itu makan pempek itu.
1: Mau dingin, mau panas gitu ya kan.
2: Iya, bener banget.
1: Selain juga bisa satset, juga mengenyangkan.
2: Bener banget, bener.
1: Oke. Tadi disampaikan sudah ada apa namanya kontainer tadi itu luar biasa. Terus ada nggak kayak keinginan untuk menambah ya cabang. Menambah cabang maupun variasi ini.
2: Kalau untuk saat ini itu sebenarnya aku masih fokus di 3 menu ini kak. Karena kenapa kan itu tadi kan aku baru April ini tadi kan jalan toko offline-nya nih gitu. Jadi aku mau memperluas customer dulu nih, memperluas nyari-nyari pasarnya lagi nih gitu.
1: Salah satu kan on air ini.
2: Iya benar. Terima kasih banyak loh udah undang PP Udinot. Gitu.
1: Okay.
2: Untuk sementara 3 menu itu dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya nih udah pindah ke tempat yang lebih besar, yang bisa dine-innya memuat lebih banyak customer, kayak gitu kan. Aku juga emang pengen nambah menu banget. Kayak misalnya tekwan. Tekwan itu kan basically pempek juga, tapi pakai kuah kaldu, mirip-mirip kuah bakso tapi bukan gitu.
1: Oh gitu.
2: Tuh itu enak banget. Aduh jadi pengen aku.
1: Itu aku yang masih penyisirin sih ya tekwan itu ya.
2: Ada tekwan. Terus pengen juga nambah menu laksan. Kalau laksan itu tuh sama, basically semuanya tuh dari empek-empek. Tapi yang membedakan itu si kuah-kuahnya tadi. Kalau laksan ini tadi mirip-mirip ya sama kuah Manisa di sini. Namanya tuh Manisa kan kalau di sini kan. Mirip cuman kayak
1: santan.
2: Bener, kuah santan dan dia pakai udang gitu Kak kuahnya. Aduh enak banget.
1: Enak. Apalagi ini jam-jam makan siang.
2: Bener
1: ya,
2: banget.
1: Oke. Kemudian tadi disampaikan sudah ya kan kalau mau langsung dine-in di Lidah Kulon sana.
2: Benar.
1: Kalau mau ngojol juga boleh sudah ada.
2: Bener.
1: Nah, kalau mau by kurir di handphonenya berapa ini?
2: Oke. Untuk nomor handphonenya yang mau pesen itu ada di 0822 5786 4966. Nanti ownernya sendiri yang balas chatnya.
1: Karena semua-muanya dikerjain sendiri ya.
2: Marketing iya, editing iya, video iya, konten segala macam.
1: Yang masak pun juga iya, yang belanja pun juga iya gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya benar banget lagi.
1: 0822
2: iya, 5786 4966.
1: Oke, iya. Langsung ke Ning Dini langsung.
2: Iya.
1: 0822 5786 4966.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ini dia langsung dengan owner dan juga pelaku UMKM-nya,
2: iya
1: ya kan? Ada Ning Dini Layang Sari gitu ya, Cak Ning
2: iya
1: ya. Nah, Ning Dini terakhir nilai atau prinsip yang senantiasa dijaga, dipegang dalam berwirausaha seperti apa sejauh ini?
2: Kalau nilai itu sebenarnya konsisten ya. Aku pengennya tuh konsisten, baik dalam produk. Tapi sebenarnya kalau menurutku produk itu nomor 2 kak. Yang pertama itu pelayanan. Aku pengen banget setiap customer yang datang ke toko offline ataupun yang chat-chatan by WhatsApp sama aku yang mau pesen pempek nih, itu tuh kayak merasa spesial banget nih. Ih, dia ramah banget nih ownernya.
1: Oh, ada kesan kayak begitu.
2: Bener, kayak biar customer tuh ngerasa ih enak banget ya, ramah banget ya kakaknya, kayak gitu. Konsisten sih pelayanan pertama. Yang kedua produknya, konsisten baik dari segi rasa, kualitas itu sih yang aku pegang kayak harus sampai kapanpun itu yang tak bawa gitu.
1: Oke. Kemudian pesan-pesan nih buat anak-anak muda di Surabaya yang masih ragu ini Mbak Dini ya buat mulai usaha sendiri seperti itu, apalagi mungkin mindsetnya terbentur ke enggak ada modal gitu. Dikit-dikit mindsetnya tadi itu ya, modal ya, dulu enggak okay. deh gitu. Terus kalau katakanlah kalau sudah ada modal, enggak deh, dia pun juga jualannya juga sama kayak aku, enggak deh gitu. Kayak gimana sih okay. seharusnya?
2: Oke. Okay. Kalau menurutku ya, untuk anak-anak muda di zaman sekarang, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang kayak males, kayak gitu-gitu kan, kayak aduh mager nih gitu. Nah, kalau menurut aku tuh gas aja sih kalau menurutku ya, kayak enggak usah terlalu banyak yang dipikirin. Kayak kalau dipikirin tuh nggak akan gerak-gerak,
1: nggak akan mulai-mulai ya?
2: Bener, okay. bener banget. Misalnya dipikirin nih, aku mau kontainerku, toko offlineku kayak gini, harus ada ini, harus ada itu, harus sempurna deh pokoknya. Kalau kayak gitu tuh nggak bakal jalan, kayak gitu. Jadi tancap gas aja pokoknya, nggak usah pikir kanan kiri, nggak usah dengerin omongan kanan kiri, pokoknya gas aja dulu, jalanin. Buka dulu aja apa yang ada depan mata, nggak usah sempurna dulu, nggak apa-apa, kayak gitu.
1: Oke, baik, luar biasa, terima kasih Neng Dini.
2: Iya,
1: sama-sama. Saking serunya ya, kita
2: nggak berasa ya,
1: sudah mau di jam 12.
2: Iya, masya Allah nggak berasa.
1: Ya, masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya,
2: amin.
1: Buat pendengar semuanya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya.
2: Iya, sama-sama.
1: Semoga semakin moncer usahanya ya. Usaha uang kita galau, usaha kita semuanya. Dengan pempek Uninot iya. yang mudah-mudahan semakin merakyat di hati amin, warga Surabaya.
2: Amin, amin,
1: gitu
2: amin, amin,
1: ya.
2: Amin, ya Allah.
1: Saat ini kita akan geser ke program selanjutnya, masih bersama dengan Ning Ayu Arta.

0: ta ceritane?
1: Wala, ngono ta ceritane? Caning, sama tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah. Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno kaya ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkira no kampung Wonokromo iki wis ono ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngerabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Iku mau ya caning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Ngono ta ceritane?
1: Ngono ta ceritane?

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran cakni, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro,

0: ko ng Tokobuku. Pentingnya budaya mojo yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya noto tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab tah?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenye tun.
3: Intermezzo.
4: Jeng, tak tulis layang iki naliko langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kanggus kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing Tegal Papungan, dak aras pipimu ing

0: Cakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Awane kita ajak gawe mlaku-mlaku kulineran nang Malang, Cak Ning, nang kono ono spot kuliner lezat tedeke stasiun Malang, teko bakso legenda sampai rawon sing terkenal. Nah, tadi kawasan sekitar stasiun Malang iki derek nyimpen akeh pilihan kuliner sing enak, sing sayang banget nek dhewe lewat ngono ya. Teko bakso legendaris tepat di samping pintu stasiun, marengono ono rawon berkuah hitam pekat sing wis sangat terkenal. Nah, sing pertama ono sing arane bakso Cak Toha. Iki ono nang Dalan Trunojoyo nomor 80 Klojen. Buka bendino Cak Ning mulai jam 11:30 sawan sampai jam 9 bengi. Ono iki nang samping pintu mlebu stasiun ya, sehingga sangat mudah dijangkau. Menu andalane iki yaiku ono bakso urat tekok daging sapi sing sangat kenyal, tersedia barek harga sing terjangkau. Terus mari ngono ono maneh sing arane kuliner rawon tesi. Iki ono nang kawasan Trunojoyo kidul dalem Klojen. Iki bukae bendino mulai jam 7 isuk sampai jam 10 bengi ya. Sering disebut rawon stasiun, polahe lokasine iki sak deret barek pintu keluar barat. Porsine iki sangat ekstra besar dengan pilihan lauk empal, paru, tempe usus dan berbagai pilihan lainnya sing dadekno warung iki salah siji panggonan sarapan favorit nang kawasan iki. Ono maneh sing jenenge nasi goreng Pak Ji. Iki ono nang kawasan Panglima Sudirman Gang Manunggal nomor 18 Klojen. Buka bendino mulai jam 2 awan sampai jam 10 bengi.

Tak sewantan musik informasi kuliner derek informasi ini ono nang kawasan Malang ya iki mang. Tak wenehi ono sing jenenge mang terakhir yo iku rawon tesi. Terus maringono ono sing arane sego goreng pakci. Iki ono nang kawasan Panglima Besar Sudirman Gang Manunggal nomor 18 Klojen. Terus maringono nek misale jek kurang maneh. Awak dhewe iki iso mampir nang Depot Rujak Pojok. Iki lokasine mek sekitar 50 meter toko pintu masuk stasiun ya. Menghadirkan rujak berbagai pilihan gorengan yang sangat nikmat dan selalu ramai dikunjungi. Terus mari ngono ana sing arane nasi bukmu matirah ya. Iki ana nang kawasan Trunojoyo nomornya 46 Klojen. Buka iki bendino mulai jam 6 isuk sampai jam 3 sore menghadirkan nasi campur khas Madura yang sangat populer sebagai pilihan sarapan. Niku mang caning nyawak dhewe klinong-klinong nang Malang ojo lali ya mampir rekomendasiku siang ini. Nah, mudah-mudahan bisa jadi referensi kuliner sampean kabeh barek keluarga.

Waya woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun tekok tahun anggaran 2017 kanggo ndukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasi nang 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Komisi Papat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi mbarek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Iku mang cak ning gawe woro-woro jam siji awan ya mbarek aku ning Ayu.

4/4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual.
1: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caneng nang tino seloso emben ya tanggal 16 Juni masyarakat Jawa iki bakal nyambut malam satu suro ya, malam satu suro dewi iki merupakan waktu sing dikenal sakral. Polane duweni makna simbolis sing mendalam gawe kehidupan masyarakat Jawa. Gak heran nang bengi iki utawa pada malam ini ya atau pada malam satu suro, masyarakat Jawa ini akan menyelenggarakan sejumlah tradisi yang memiliki nilai sakral. Nah, Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu keraton aktif duweni tradisi dalam menyambut malam satu suro. Ben taune iki pihak keraton nglaksanakno upacara tradisional yaiku kirab pusaka sing diadakno tepat pada malam satu suro. Nah, menarik pelaksanaan kirab iki mengikut sertakan kerbau yang dikenal sebagai kebo bule. Kehadiran kebo bule iki kerap mencuri perhatian polahe fisike sing mencolok, yaiku warnane iki putih rada abang ngono lah ya, putih kemerah-merahan. Nah, keikutsertaan hewan ini dalam proses kirab bukan tanpa sebab, melainkan memiliki nilai historis dan makna yang mendalam bagi Keraton Surakarta dan masyarakat di sekitarnya. Asal-usul tentang kehadiran kebo bule nang Keraton Surakarta iki dadi hal sing menarik gawe ditelusuri ya. Penjelasan mengenai asal-usul iki duweni sejumlah versi cerita. Dadi kisah tentang kebo bule iki gak terlepas ya teko sosok Susuhunan Pakubono II lan peristiwa geger pecinan sing sempat kedaden nang tahun 1740-an nang beberapa wilayah termasuk Keraton Kartasura. Nah, kedatene peristiwa geger pecinan nang wilayah keraton iki nggawe Sunan Pakubuwono II pergi dari Kartasura menuju Ponorogo. Menurut penjelasan Buana lan Sudrajat nang jurnal Paradigma 2000

sebagai kebobule Kiai Slamet. Nah, pada peringatan malam satu suro tahun iki caning pihak Keraton Surakarta Hadiningrat kembali menggunakan kebobule sebagai cucuk lampah. Di tahun 2026 kemungkinan terdapat 5 ekor kebobule yang disiapkan sebagai cucuk lampah dalam prosesi kirab malam satu suro. Nah, tapi gak kabeh kebobule sing diduweni badhe keraton mengikuti kirab ya, terdapat hal-hal tertentu yang diperhatikan dalam memilih calon kebo. Seperti kondisi kesehatan, intensitas interaksi dengan manusia, dan berada dalam satu koloni yang sama. Sebagaimana dipaparkan Barek Husodo dan kawan-kawan dalam jurnal pengabdian masyarakat dan riset pendidikan Rongewu Selawe. Nah, lebih lanjutnya Husodo dan kawan-kawan ini memberikan penjelasan terkait bentuk perlakuan terhadap kebo buli yang terpilih. Nah, kebo tersebut ini bakal ngelakoni geladi barek tujuan supaya familiar dengan rute perjalanan serta membiasakan kebo tersebut untuk berjalan jauh. Nah, selanjutnya kebo iki bakal menjalani prosesi jamasan ya. Prosesi iki merupakan bentuk perlakuan khusus yang dilakukan oleh pawang atau abdi dalam dengan tujuan untuk membersihkan tubuh kebo dengan menggunakan air sumur dan juga air kembang setaman.

0: Sediluk mana Rio, yo rek? Biasane lak wis podo ngenteni duit HR mudun kan? Ben THR mu gak mu numpang lewat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisino dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngerampungi kabeh urusan dunia iki dek hitungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita dek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lah munggah gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang ada bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nangkin aja lah.
4: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
3: Walah, apa sih?
4: Loh.
3: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
4: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
3: Wah, wow.
4: Apa sih?
3: Lah terus, ngini ki, sampah-sampah dibuat nang dia enak eh. Utamanya gawe awak dewe sing senengane munggah gunung kayak ngini ki, nah. Utawa pecinta alam.
4: Gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun mana. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
3: Oke, ya? Siap.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono caning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankno wilayah Surabaya caning. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

Waye woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Lamongan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Salian iku pihake jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera.

Nyanda informasi liane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telu kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop. Iku mang derek woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu.

96,8 FM Rupa Patra dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Dewi Cip Melaju nang Tanjung Perak siang, edisi Dino Sabtu, 13 Juni 2016. Update informasi cuaca merapat nang jam loro puncul 20 menit kahanani kawasan Pemuda kepantau lagi cerah berawan info lalin kepantau rame lancar sugeng siang kaya sampean kabeh caning sing lagi ae gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM terus nang streaming rri.co.id barek aplikasi RRI digital. Informasi selanjutnya direk terkait barek rutinitas harian sing sekudang kesibukan seringkali gawe perempuan iki lupa gawe ngeluangkan waktu gawe diri pribadi. Berangkat dari keresahan tersebut, Ardet Community hadir sebagai sebuah wadah interaksi sekaligus ruang aman utawa safe space gawe para kaum perempuan nang Surabaya gawe nglepas no penat melalui media seni lan kerajinan tangan. Hal tersebut diungkapno mbarek perwakilan Ardet Community Vindi Risanti selaku ilustrator lan owner brand Art Movement. Saat ini saat menjadi narasumber dalam program obrolan komunitas nang Rupa Patra di Surabaya. Di sampekno nek komunitas iki dibentuk ke September 2014 komunitas yang berbasis nang kawasan Surabaya Barat iki ngerangkul perempuan tekok berbagai latar belakang tanpa batasan status, mulai dari perempuan yang sudah berkeluarga, ibu tunggal hingga yang belum berkeluarga, semuanya berkumpul atas dasar satu kecintaan yang sama, seni grafis dan kerajinan tangan. Gawe njogo konsistensi lan ikatan antara anggota, Ardet Community rutin gelar pertemuan sebulan sekali. Dalam pertemuan iki anggotane iki mengeksplorasi berbagai kreativitas tanpa batas. Di antarane journaling, seni mencatat kreatif, painting di berbagai media unik, menyulam termasuk teknik sulam tradisional Jepang Sasiko, kroket, merajut, barek berbagai kreasi kraveliani. Bagi para anggotanya aktivitas tersebut ya, gawe prakarya bersama ini bukan sekedar mengisi waktu luang atau mengasah keterampilan. Lebih dari itu, setiap koresan kuas, tarikan benang rajut dan tempelan kertas di buku jurnal menjadi bentuk katarsis dan terapi mental yang ampuh di tengah padatnya peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Ardet Community, Vindi berharap program ini terus konsisten menyebarkan energi positif dan mengajak lebih banyak perempuan di Surabaya untuk tidak ragu mengambil ruang jeda demi kesehatan mental mereka sendiri. Nah, kedepannya Vindi bakal menggandeng Ardet Volunteer gawe ngajarno seni gawe arek-arek prasejahtera.

0: perang ngelawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawone demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia cak ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono cak ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asane teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum namun di keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning informasi liyane gawe sampean kabeh nang awan iki. Tak wenehi informasi terkait barek DPR iki desak penguatan pencegahan TBC barek HIV nang Sidoarjo. Tadi dhuwure kasus tuberkulosis utawa TBC barek HIV AIDS nang Kabupaten Sidoarjo tadi perhatian serius berbagai pihak. Nah, anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai upaya pencegahan harus diperkuat lewat edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga. Menurutnya, langkah sing selama iki dilakokno jajaran puskesmas nang Sidoarjo iki wis patut diapresiasi, mulai wis aktif ngelakokno pendekatan langsung nang masyarakat, termasuk nyediakno layanan pemeriksaan kesehatan gratis gawe deteksi TBC maupun HIV sejak dini. Dia mengungkapkan berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus HIV nang kecamatan Krian tergolong dhuwur dibandingno wilayah liyane nang Sidoarjo. Kondisi kumang menurute jadi sinyal penting nek edukasi dan sosialisasi nang masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain faktor perilaku dan edukasi, BHS iki yo menyoroti aspek lingkungan sing dinilai berpengaruh terhadap tingginya kasus gangguan pernafasan termasuk TBC. Menurutnya Sidoarjo merupakan kawasan dengan aktivitas industri yang sangat padat serta dilintasi jalur transportasi utama sing menghasilkan emisi cukup dhuwur. Gaweku BHS mendorong pemerintah pusat lewat Kementerian Perindustrian supaya ngelakokno pengawasan ketat terhadap emisi industri sehingga seluruh perusahaan mematuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Gaweku wae, beliau juga berencana menyampaikan usulan kepada pengelola jalan tol supaya membangun fasilitas peredam polusi lan kebisingan di sejumlah titik yang berdekatan dengan pemukiman warga. BHS berharap kombinasi antara edukasi kesehatan deteksi dini, kepatuhan pengobatan, barek pengendalian pencemaran lingkungan iso dadi langkah strategis gawe menekan angka kasus TBC barek HIV nang Sidoarjo.

0: Cak Ning kali Mas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Songonem kemawul FM berpapat dari Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Wancine kawi kumandang atan asar kawi wilayah kutha Surabaya lan sakiwa tengane.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 4 sore.

Chaneng waya waram-waram bareng Wahyu Chan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo jane nguatno edukasi ambek ningkatno kesadaran warga binaan kasus narkotika dadi salah siji upaya kanggo mandekno penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya Sohibur Rahman iki nyatane di Lapas Kelas 1 Surabaya ono 1100 warga binaan narkotika. Mari ngono de wolung wulan terakhir Cak Neng petugas gagal no wolu upaya penyelundupan barang terlarang berupa telepon seluler ambek narkotika sing didelik no de sandal gantungan kunci nanti upaya pelemparan barang teko jobone area lapas. Yang ada kabar liane Cak Neng pabrik gula Merican Kediri secara aktif mulai nyerap tebu petani di musim giling 2006 likur bare target perolehan rendeman ini nganti 7,5% Caning. General Manager PG Merican Kediri Tites Agung Priyono jelas nolak saiki pabrik wis mulai kanggo proses giling tebu di musim giling 2006 likur sesuai bare rencana pabrik sing bakal giling tebu nganti 2,5 juta kuintal. Caning iku mang woro-woro mbarek Wahyu Chan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Janing, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Chan ngancani sampean ngeten nggih ten Purwa Matahari RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ya. Iki mang janeng ya sadurunge ndek kantor iki aku sempat ketemu ning IIN lho ya karo ning selfie. Waro-waro di Alta Pemuda ngeten nggih, tapi iku malah celok kayak gak konsen soalnya kan tadi Warawiri kok iku mah ya wis teko Warawiri deh. Ya wis lah gak sempat ketemu atau gak sempat salaman dhisik tapi gak apa-apa ya. Isok ketemu di udara. Mugi-mugi sehat ngeten nggih. Awak dhewe lanjut ya jane ya di koin dangdutin kok sampai jam 5 monggo sampe sing kepengin ngrungokno lagu-lagu dangdut kesayangan nih ya. Favorite langsung di WhatsApp kene di 0896021-3x968 utawa 0315462961 mengatakan nggih. Ana sapa sing kate gabungan? Tak sapa dhisik caning yuk goyang dangdut.
1: Sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum
0: Kang Ayu. Iya, waalaikumsalam.
1: Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Request aku.
0: Boleh.
1: Hartati dari Mancur.
0: Hartati, oke. Siap.
1: Salamnya untuk semuanya, salam kompakan dapat terkecuali. Mas Wahyu kalau pulang hati-hati, semoga sehat olahraga keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan ribet atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahatan, oke. Matur sembanuan, saya sebentar ya, lagunya tak cari dulu ya. Hartati. Waktu ini salah Cane. Soalnya minati pala telepon kayak wong di uber-uber waktu ngono kan ya, jadi besok santai. Jadi langsung oke. Hartati jadi lah ngano lagune ya kudu cepet ya Cane ya. Hati-hati Mansur S sebentar. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Oke, siap. Matur sumanuwun. Lanjut malih ana sapa sing ngerti gabungan ambek Wahyu Chan Chane langsung tak terima dhisik telepone ngeten nggih. Goyang dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu Chan.
0: Hai, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa?
0: Siapa? Nah, sampeyan kepengin dicelok sapa? Ning Siti ta sapa?
2: Oh iya wis. Padahal suwe gak tau bener suaraku ya.
0: Ate ngetes ngolak salah gondok. Kan repot ambek wong-wong koyo ngene iki ya kan. Ngetes-ngetes tapi lak salah gondok, ribet.
2: Tak tes soalnya. Soalnya kan gak pernah denger suaraku.
0: Lah mangkane aja ngetes-ngetes lah gak tau krungu suarane sampeyan. Kudune bendino mlebu. Cekak salah, kok salah gondok.
2: Bendina tuh melebu tapi enggak kecanda yang nomor ini. Dua nang ditan canda juara.
0: Kok jarang aku mesti tak tam, tunggu, tak tompo.
2: Tunggu, sumpah.
0: Lah aku letes masuk kata tompo ra telepone.
2: Sumpah wak apa?
0: Ya apa, letes paling kono masuk kata terima telepone.
2: Sumpah wak apa, sungguh.

0: Mangkel sama saya itu.
1: Aku gak mangkel, luwe.
0: Oh luwe, masak none, masak ya mene, sek luwe, jam pap, setengah papat loh ini, cak.
1: Dek kamus ku ini gak ada kamus mangkel, ada kamus itu luwe, luwe dan luwe.
0: Luwe dan luwe, mangan bakso loh, cak.
1: Eh, iya mangkel nih, mati gini.
0: Iya, wes.
1: Aku wes nggo apa wes mesen online.
0: Lirikan matamu menarik hati. Itu Arabik ya, yo.
1: Oh iya iya dong. Masa awah hujan.
0: Leh, ning Siti gak pernah guyon ambek sampean, saiki tok tak jak guyon.
1: Soale gak tau mlebu.
0: Lo kate ku saiki anu ndak marah. Lek lo kate marah males res pokoke.
1: Hah, lo kate ngamuk piye?
0: Ya ada lo penyiar lo kate marah itu anu ndak serantanan, gak seneng Siti ini pokoke.
1: Oh oke, okay. Aku bingung soalnya logat ngamuk.
0: Saya ini enggak logat ya, sabar-sabar wae.
1: Iya dong, sabar.
0: Pokoknya tak ceritain. Pokoknya penyiar sampai memuaskan pendengar itu masih sampai mati dikenang.
1: Aduh. Kok mati ini
0: kena? Oh itu loh, api ngene. Emang gak serantan, oh nyengkreh,
1: ngono. Kayak nyengkreh. Kayak lagunya siapa ya, gue? Nyengkreh. Aduh dek, ini anak lagu deh. Oke. Okay.
0: Arafik.
1: Pengalaman pertama Arafik ya?
0: Iya, gitu. Sip.
1: Monggo, salamnya kayak siapa?
0: Neng Latifah. Neng Rahma. Mama Fikri. Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid. Cak Satur. Cak Irsyad. Pak Wandi, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Parno. Sopo meneh? Umi Gustia di Pondok Maritim, semoga sehat selalu. Bu Haja Suratno. Kalau Bu Haja Suwarni itu sudah almarhumah, saya dengar.
1: Hah, iya, Bu?
0: Semoga diterima.
1: Oh, aku baru tahu loh, Neng.
0: Oh, wis krungu Neng Siti.
1: Oh, iya. Oh, iya.
0: Terus, ya wes. Neng Ela sama Cak Edo dan semuanya wes, terima kasih banyak Cak Wahyu.
1: Oke, matur nuwun.
0: Sampean guyon sama Neng Siti gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Neng Siti tapi beneran loh ya, aku gak tanggung jawab apa sing Dek. Sampean-sampeane loh ya, aku gak ngerti ya Haji Suwarni tadi ya. Apakah beliau sudah tiada atau enggak ya? Soalnya saya belum pernah dengar. Lillahi ta'ala saya enggak pernah dengar ada kabar tersebut ngeten lo ya. Jadi ngapunten kalau memang benar ya saya turut berduka juga kalau memang benar ya Neng Siti ya. Tapi kalau belum ya monggo kalau ada yang tahu informasinya ya Caning ya. Aduh rada horor-horor gini iki ya kan. Soalnya nyowone wong ini kok segedulinan lho ya. Wedi aku lak wis kaya ngono iki ya. Guyonane gapik lak semone guyone kaya ngono kuwi ya. Tapi lah guyonan enggak apa-apa lah. Kak ya kak apa ya wes. Yo ayo lanjut yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Digoyang mendut-mendut.
1: Goyang mendut-mendut sore.
2: Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Injil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun iki kabar niki, Pak Parno?
2: Dalam.
1: Pripun kabarin jenengan kalian ibu sehat?
2: Sehat. Kula kali Allah asik diparingi kesehatan segar bugar. Cuacane mendung-mendung tipis.
1: Cuacane mendung-mendung tipis. Uhuy.
2: Uhuy.
1: Enak dong ya mendung-mendung tipis. Nang kene sore panas. Guna apa?
2: Iyet Bustami nggih.
1: Iyet Bustami sing pundi?
2: Sing lagune Laksmana Raja di Laut.
1: Oh, Laksmana Raja di Laut. Siap.
2: Iki kula maringi informasi sing pasti nggih, Cak Wahyu. Pancene Bu Haja Suwarni niku sambut kapundhut kula kala wingenane dikabari pun yeah. Tiga hari niki ngoten lho.
1: Oh ngoten, soalnya saya belum dengar kabarnya, jadi takut ngomong kalau udah ndak ada begitu kan ya.
2: Oh,
1: di WhatsApp

0: tanggal
1: Desember 5
0: Juni.
1: Oh, di WhatsApp juga belum ada kabar itu dari pendengar lainnya. Oke.
0: Kulo sing ngabari datang RRI pertama niku kulo Cawayu.
1: Oh, nggih. Tanggal 5 Juni kemarin.
0: Nggih, leres.
1: Oh, iya. Oh,
0: pasang ini ku pendengar kita yang lama niku Wajah Suwarni niku alamate wonten Pogot.
1: Pogot, ya benar.
0: Nggih, leres. Ini ku kepastian pun pasti niku. Pokoke kabar saking RT ne Pro 4 iku pun digoleki sing pasti-pasti mawon.
1: Baik,
0: iya. Lungge.
1: Ya Allah.
0: Salame kagening Siti sing nembe mandap niki wau nggih.
1: Nggih, siap.
0: Wonten Bu Haja Suratno. Bu Haja Gustia, Cak Toto. Terwonten Cak Mulyono, Cak Wandi. Agem ning Istikharah. Bang Kobar wingi yo tak kirimi kok jare gak dikirimi.
1: Kelalen.
0: Ning Dian sama ning safety. Kalau wau terakhir kepanggil penjenengan.
1: Oh, ngeten nggih.
0: Nggih, kagem sedua yo kemawon Cak Wayu nggih.
1: Nggih, matur mbah nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu kan berarti ada dua informasi. Berarti sebagai di kepolisian ini berarti buktinya sah, dianggap sah secara hukum gitu. Oke, lanjutnya cara Yana sampai ini langsung aja. Yuk, goyang dangdut.
2: Lego tenan.
1: Lego tenan. Halo, Cak Tommy, pripun kabare di Tuban?
2: Fine. Fine.
1: Oh, fine. So, what do you do now?
2: Huh?
1: What do you do now? Apa yang sedang Anda lakukan sekarang, toh, Cak Tommy?
2: Santai.
1: Santai. Allah Akbar. Nggih. Ini lagi di mana toh, jenengan? Lagi di rumah?
2: Yes.
1: Oh, lagi di rumah, alhamdulillah, kumpul sama keluarga ya, seneng banget.
2: Ya.
1: Oke, monggo, pingin dengerin lagu apa?
2: Happy Asmara.
1: Happy Asmara yang mana? Goyang Pikachu atau yang terbaru sih Goyang Pikachu atau yang lainnya?
2: Nah, anu apa?
1: Apa?
2: Ampial, Makpial lo.
1: Ah, Makpial. Oh.
2: Ampial, Makpial.
1: Iya, jalan. Oke ya. Ambiar Pak Piar ya. Oke. Monggo, salamnya buat siapa?
2: Salam Wahyu, Solikin, Ria, Ana, Pul, Ayu, Wes. Thank you.
1: Oke, you're welcome.
2: Yeah.
1: Baik.
2: Yes.
1: My pleasure. Yes. Ya, terima kasih banyak Mas Tommy di Tuban ya. Oke, ya. Biar Mak Piar ikut toh. Saya tak carinya dulu ya. ambiar happy asmara. Oke ya, sekali lagi saat ini ya, ngapunten nggih, tadi itu bukannya saya enggak percaya apa yang disampaikan sama Neng Siti mengatakan nggih, cuma memang kan informasinya saya juga belum dapat gitu loh ya. Tanggal 5 Juni itu insya Allah saya itu dinasnya dinas malam, jadi gak ngerti gitu Cak Neng. Oke, ngapunten, tapi ini tadi udah dikonfirmasi. Berarti benar ngeten nggih, ya langono ya Wayucan ya, turut berduka cita mengatakan nggih, mugi-mugi amal ibadahnya ditampikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaten janing. Oke. Saiki awak dhewe lanjut maneh ngeten nggih. De kesempatan sore iki caneng ambek lagu-lagu sing mesti request ya. ambiar mak piar ini kok ya, ambar mak piar. Seiku lagu ini Happy Asmara suwi banget lagu ini ya. Oh enggak sih, yo petang tahunan lah, petang tahunan. Acara ini acara ya, pancet deh bro Mama Tareni Surabaya, suara budaya Surabaya. Wah, coba kalian coba nih kan cari sampean. Jadi pancet deh sama 6,0 FM, bro Mama Tareni Surabaya, suara budaya Surabaya acara ini.

Mulane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Oke lah, jaman ya caning, berapa ican sih ngancani sampai entem berapa pada dari Surabaya, ya kan? Sopo sih ngambil mak piar, ya kan? Sanone, kayak aku lan. Kok aku jadi curhat, ya Allah, sedih ya. Enggak lah, yang penting aku sok makan bakso. Oke, lanjut. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Nggih.
1: Rekor tenang. Rekor tenang.
0: Oke. Kayak kudu dipapah ngono ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo mulai. Pas tangi turu dibuka butuh kukung.
0: Kong ha.
1: Ka anu ka nang radio.
0: Oh.
1: Tuh iya jam piro iki? Wis meh jam 4 iki yo. Wah. Jam 4 enggak saya itu seluruh rapat kan.
0: Oh ya pagi. Ampun.
1: Terus nang kopi nang warung kopi sih
0: kelakuan
1: kopi. Aku nang sing jotol ini Cak Wahyu.
0: Mm-hmm.
1: Mbak, wong sing jotol Wahyu.
0: Oh alhamdulillah.
1: Terus sambelan kopi loro. Lho kangge sinten? Karo Cak Wahyu. Lho, pundi tiange? Nah, siaran sak niki. Nah, masuk sakit. Nggih sakit mawon di melalui kabel.
0: Aduh ya Allah. Pira nomere? Asik.
1: Sing jotol Wahyu. Aku kerasa nek nang.
0: Eh ya Allah.
1: Tapi durung nyetel radio wis an sik anu jan ngopi sik.
0: Lho iya. Kene
1: wis padang. Wis jangkep baru on air. Iki on air.
0: Aduh,
1: wis aku mlebu dalane. Akeh sing mlebu.
0: Ya alhamdulillah wis akeh ya.
1: Aku
0: sampean tangi.
1: Jaluk lagu iku lho.
0: Apa jedu-jedu?
1: Iya tangi jedu. Iya jedu tuh kena ya.
0: Lho, lho sing kena sendi.
1: Iya suwe kari setel si jedut itu.
0: Jedut. Terus yang di jalan, sama yang jalan yang di jedut-jedut apa yang di aneh?
1: Di jedut. Di jedut.
0: Oh jedut-jedut. Setuju-setuju.
1: Ya. Dalamnya sopa ya.
0: Sopa.
1: Terus akhirnya yang melepu sopa ya.
0: Oh oke. Okay. Ya.
1: Ono Cak Wandi, Cak Ali.
0: Hanya ono Cak Tommy.
1: Ono Abah Parno karo. Ini Cak Tommy, Sukri Sonten Cak Tommy, terus Pak Mariono yang wonten Bundi?
0: Pak Mariono Bundi? Tulung Agung,
1: terus Cak Basuki, Sakrio, terus Cak Mul. Cak Mul suwe gak lebu ya? Bang Kobar, terus Cak Solikin, terus Sono Mama Fitri.
0: Oke.
1: Okay. Selamat karo Ning Latifa. Ning Latifa sih toh itu suwe gak mlebu.
0: Lho ning Latifa mangsa pertama. Oh sing de Barata.
1: Sing Barata.
0: Oh kudu.
1: Sing Bangkalan gak sing
0: Bangkalan
1: ning Latifa si cantik.
0: Ayo semari yo mlebu.
1: Pokok semari RRI iku kalau ono sing elek wayu ayu.
0: Talah.
1: Aku ngomong ayu seneng lho.
0: Aduh ya Allah.
1: Sopo sing nek Mojokerto sing kuliah iku?
0: Irfan.
1: Ya Irfan. Terus Bang Kopar wis. Cak Toto sampai drosor.
0: Sampai drosor jare ya.
1: Wis kok wae Cak Wayu.
0: Oke.
1: Sing durung tak candak. Oh, Neng Dian, Gresik. Karo Umi Kusiah karo Umi Ratno.
0: Oh,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira emang kate ngomong sing tak candak ndang opi yo. Ana sampe iki kate gabung ayo goyang dangdut.
2: Akulah gelas yang retak Jangan kau tuangkan air, tak mampu, aku tak mampu menghilangkan dahagamu. Asik.
0: Entahlah ya Allah, asik.
2: Toyang dendut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam. Lagi di niki, kayaknya semangat banget sih.
2: Lagi di kamar, Sayu.
0: Oh, tak kira lagi gulung-gulung. Alhamdulillah sehat.
2: Udah turun berapa kilo badannya?
0: Oh, stop, kau jangan pertanyakan.
2: Besok minggu harus lari-lari ya, biar berkurang
0: berat badannya. Bergedes, mau aku waktu ini dino minggu ini. Sesu tanggal 14. Oh iya, sesu. Karena kemarin itu, minggu kemarin itu sajane aku itu katanya belayu-belayu isu. Tapi di dekek sobo, kan mangkel ya.
2: Ya, ya caranya gini, Mas Ayu. Bekerja jangan lari dari rumput ke pemuda.
0: Oh, aduh, sepurane gak wes daripada ginjalku kumat, kumat gak karu-karuan. Enggak lah, masa ya kadoan untuk omaku. Ya kini-kini aja. Aku itu rencananya katanya melayu-melayu neng koni kayak lo, kayak neng April lo, ya kan. Baru aku nambah update status, lari. Padahal mangan lontong baru aku no.
2: Tambah nasi. Cari Mas Solikin. Tambah buah pun anak-anak.
0: Iya, tambah buah pun anak-anak. Oh, hai, ya Allah, hai. Ya apa lah aku nego.
2: Aduh. Masa lagunya gelas retak ya.
0: Yang mana?
2: Gelas retak.
0: Gelas retak
2: dari simpati.
0: Aku ngerti ini gelas-gelas kaca ya. Gelas-gelas
2: kaca. Ini ada
0: niat. Ternyata ono gelas retak barang ya.
2: Ya dari simpati Mas Ayu.
0: Lho itu provider lah. Gelas retak itu muncul Mansur tuh ya.
2: Aslinya Mansur ya.
0: Oh.
2: Ada Kristina juga ada.
0: Tapi
2: yang Irwan Simpati juga ada.
0: Bentar, ini yang keluar ini dari Revina, dari Kristina betul. Apa sih?
2: Dari Simpati aja.
0: Gak enak mengeluru tok iki.
2: Dek. Itu aja. Dek. Kalau saya ini dalam kemasaran, anu, Pak Uji Bima.
0: Se. Apa tadi?
2: Terhanyut dalam kemasaran. Pak Uji dari Bima. Pak Uji Bima.
0: Kok kemesraan sih, apa tadi, ya Allah lali aku. Saya ya sabar ya, ini ada yang telepon WA ini aku bingung soalnya. Biar tadi judulnya?
2: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut, terhanyut ya.
2: Pauji Bima ya.
0: Oke, sebentar. Terhanyut dalam kemesraan ini kita ada versinya Ike, Revina, saya, kok kawan Fauzi siapa tadi Fauzi siapa bang?
2: Bima.
0: Oh kok kau tak ya? Kayak tak boleh tak kau jenengnya. Last down dan anak. Gak ono Fauzi Bima nih.
2: Ya udah ya. Hitam bukan putih. Nurdin. Jaseng.
0: Hitam.
2: Jaseng.
0: Bukan putih. Hitam bukan putih. Yo abu-abu kulit muka.
2: Belang telon
0: ya Allah, kita bukan putih ngene mega mustika iki ya. Bentar ngisor-ngisor iki pasti ya ada iki lah kak ngutu tak siapa mang jenenge Nurdin Yaseng. Oke
2: ya, itu aja yang itu
0: sebentar
2: masukin Mbak April. Assalamualaikum. Bunda Siti, Bunda siapa, Bunda Dian, Pak Wandi, itu Mas Afid, Pak Lansi, Bunda itu, Bunda siapa itu, Bunda yang Bu Suratno, terus Pak itu Pak Parno,
0: terus
2: siapa itu Mas Pandi dan semuanya lah.
0: Siap.
2: Pangkalan semuanya di Madura. Mas Wahyu Chan. Terima kasih banyak. Semoga Mas Wahyu sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Rezeki barokah melimpah. Dan segera turun berat badannya. Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Asik. Matur nuhun. Lanjut mana? Kau yang dangdut.
3: Oh, sungguh engkau kasihku. Kau wis tetap wis mari.
4: Ndak lapo.
3: Aku set mau lho kok jengkot angkat kon.
4: Duyung antri.
3: Ya apa rek? Mulai gurung pembukaan lho sampai saiki.
4: Kok sampai saiki lagi bukti ini saiki diangkat ya piye?
3: Iya, pancen antri ya Mas yo, giliran ya.
4: Iya kayak BPJS.
3: Suara kang ngono lho suarane Mas Wahyu. Mas aku request lagu ya.
4: Apa lagu apa?
3: Fata Morgana tapi sing ori Mas.
4: Se. Mang cedu iku mang lho. Aku Fata Morgana. Ini
3: lho sing Fata Morgana. Sing garane ngangen iku ya guyune iki lho.
4: Oh, lah enggak ngangen nih, guyune sapa? Fata Morgana.
3: Iya, guyune kau.
4: Kau.
3: Renyang koyo kerupuk ceket mari digoreng lho.
4: Aduh. Sek Fata Morgana iki ana Mega Mustika iki. Apa Mbak Rita Sugiarto sing ndi? Semen maunya yang mana?
3: Sing ndi ya?
4: Nah.
3: Sapa Mas?
4: Mega Mustika sama Rita Sugiarto, Bunda Rita.
3: Mega
4: ya, oke, taputan Mega, siap. Monggo salamnya buat siapa?
3: Salamnya kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Askum, Bang Kobar, Neng Iin, ya apa kabarin Neng kok gak tahu krungu suarane? Neng Dian, Neng Yati Randu Tejo, melebuan Neng. Aku mau kerungu suarane sampean nang lontong balap kangen aku.
4: Wah hujan loh.
3: Terus Neng Dian, Neng Dian Mario, Neng Gustian, Neng Siti, Neng Ella, Umi Latifa, Neng Salama, Mama Fikri, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal. Mbak Lulu, kok terok-terok Mama Fikri. Nges kuapenya.
4: Oke.
3: Tanggo Cak Wahyu matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih matur nuwun ya. Mang Ning Rahma ya. Tadi siapa Ning Yati Randu Tejo ya. Iya, gabungo Ning. Aku wis disuntik vaksin kok ya kan. Tadi sudah terbebas dari yang namanya rabies, COVID-19 sudah free semuanya. Jadi gak bakal nular no sampean. Aduh ya Allah. Oke, iki lagune saya jane ya iki mang wis cepat-cepatne kabeh. Sampean ya iso gabungan jane melalui WhatsApp ya. Sekali lagi di 5462961 utawa di 0896021-3x968 jane ya. Ana sapa sing kate gabungan ambe aku di kesempatan iki? Sebentar. Langsung aja tak terima dosen ya. Goyang dangdut.
5: Leko tenan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik tentunya ya.
4: Enggak sih, aku lagi enggak baik-baik saja.
5: Loh, katanya udah divaksin.
4: Iya, sudah divaksin, tapi perutku masih lapar. Panganku gak teko-teko iki jembak aku, Kang. Entar nekat mang lho ya Allah, jam piro iki? So busung lapar aku nang kene iki.
5: Mari ki budal
4: ning ndi?
5: Ini kantin.
4: Kantinnya tutup ya men iki wis.
5: Tutup ya. Iya. Iya, teman apa? Jadi nyaman.
4: Apa?
5: Teman jadi nyaman.
4: Kok nyaman ongku.
5: Itu kalau ada kasih dari Palen ya.
4: Se. Teman jadi
5: nyaman.
4: Nyaman. Aduh, bahasa Madurane apa iki teman jadi nyaman iki?
5: Kan jadi ya nyaman iki, nyaman iki.
4: Teman jadi nyaman ini adanya dari Tasya.
5: Palen enggak ada.
4: Enggak ada, belum masuk mungkin.
5: Palen ada kok.
4: Hmm? Ya, enggak ono. Dek playlistku cuma metune Tasya lah diketik.
5: Oh ya. Ya udah itu aja ganti. Ganti itu. Irwan.
4: Irwan siapa?
5: Lacerta.
4: Hah?
5: Irwan.
4: Irwan.
5: Ya.
4: Lagunya apa ya lagunya Irwan?
5: Gelas retak.
4: Gelas retak. Gak ada.
5: Irwan, bunyinya Irwan gak ada.
4: Gak ada.
5: Oh ya.
4: Tadi gelas retak tadi sudah diminta tadi sebenarnya.
5: Siapa yang minta?
4: Charlie tadi.
5: Oh kaki li.
4: Li. Itu kan dari Mansur kan? Iya. Kok dari itu dari maksudnya penyanyi aslinya Mansur. Cuma iya, yang tadi yang versinya ini enggak ada kebetulan tadi.
5: Ya. Itu aja punyanya Safar.
4: Safarud.
5: Safar bukan. Ervan.
4: Ervan.
5: Iya itu terkesan.
4: Terkesan kepada pandangan terkesan Ervan. Oke. Okay.
5: Ada ya.
4: Sudah terkesan. Ini toko Revina, Revina.
5: Kamu kok begitu menawan?
4: Iku jadinya lagu nih Lesti toh?
5: Iya, Ervan ada kok.
4: Oke. Oh iya ada ini nih.
5: Ada ya.
4: Ada.
5: Oke. Jadi ngakili.
4: Ya
5: salamnya barusan ada Ning Rahma, Maca Husen, mana Ali, Mas Ali.
4: Duh. Oke, iki piye jan wong iki? Cak Parno.
5: Cak Parno ya itu ya.
4: Talah.
5: Talah. Ya Allah, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Kobar. Ning Dian, Ning Kustia, Ning Timur dan kesemuanya di tempat terkecuali.
4: Oke.
5: Cak Wahyu semoga selalu sehat berterima. Semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih.
4: Amin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Aku jeneng apik lho Bang ya kan. Sik iki mang aku tambah tadi lali. Oke. Ya sana aja neng Didi ya, kok dilanjut mana? Saya kira aja bakal ngerungkannya lagu-lagu yang masih di request ambil cari neng kafe gimang.
6: Aku mau, aduh adik ini mau juga abang yang rayu.
4: Pak Seno, sampai siap aja deh, 6,8 ya cari neng ya. AM 585 lana radio digital, bareng wajah deh goyang dangdut, like

0: Dok, lapo ae kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok, melalui himbauane

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroi lu.
1: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
0: Wah, apa sih? Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.

0: Ya, jalan baru di Propawata Reri Surabaya, Surabaya, Surabaya, Sade. Ya, kalau mau hujan, ada singkatnya gabungan sampai aku, chatting melalui WhatsApp, boleh. Saya tahu wacana ya. Di kesempatan ini, ada Uti, langsung aja chatnya, yuk. Uti, disapa disek, yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuyang dangdut lekoh tenan. Mantap. Ya Allah, sampai keriting gak iso masuk. Sing dodol wong ganteng kemerubut sing andok. Cak Wahyu, kula mangke nyuwun. Kamelia, salamnya untuk Pak Asnan Kumis, Cak Totok sampai jumpa. Cak Ali, Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Parno, Cak Solikin, Abah Jainal, Neng Latifah, Neng Lulu, Mama Fikri, Neng Dia, Neng Siti, Neng Rahma, Neng Iin, Bu Kustia, semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah untuk Nak Wahyu, selamat bertugas. Kalau pulang matum, hati-hati. Semoga cepat dapat pendamping yang solehah. Amin. Ya,
0: amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ngaten nggih kanggo Uti Ratno. Oke ya. Ana maneh Pak Mariono ya, Cak Mariono ya. Oke, titip cintaku versinya Dekirian. Sebentar. Titip cintaku. Titip cintaku versi. Oke, sebentar. Ini titip cintaku ini adanya versinya dari Ona Sutra sama Nana Mardiana, Cak Mariono. Pripun Cak Mariono? Mau yang mana? Mau yang mana? Mana? Mana? Oke, okay, yuk. Di kesempatan ini ya, Cane ya. Mungkin camannya gak apa-apa ya. Saya pilihkan aja ya. Atau gimana? Jangan mau alternatifnya? Boleh. Gitu ya kan. Langsung aja disampaikan. Terus habis itu juga ada jadi matur nuwun ya, tapi happy asmaranya gak bisa. Happy asmaranya tadi udah muncul gitu ya. Muncul ambiar mak piare ya kan. Ini kemang requestannya Cak Tommy ya kan. Tadi kemang Cak Adi katanya lo lagune kopi dangdut sing goyang pika itu kemang lo ya. Sing anyar Cak nih ya, tapi gak iso ngapunten ya. Ya gak apa-apa ya. Mungkin di lain waktu. Ya wes, karena ini kita mepet ya Caning ya. Mari ini wes kata jam 5, waya-wayusan guru pamit. Matur sembanuun Caning ya, untuk kebersamaan ini. Sing kepingin kirim-kirim lewat WhatsApp, tante ini Caning, kok nanti jam 5 lah, ada waktu kok tetap nolak kuning. Ya, tenge. Ya saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caning, matur sembanuun. Sayang kanggo sampean kabeh lah pokoknya Caning ya.

cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane waya woro-woro mbarek Wahyu Jan. Artis kalian model Cak Ning Relin Syah ngajak keluargane kanggo ngunjungi panggon-panggon wisata di Kabupaten Banyuwangi. Relin Syah mbarek keluargane Cak Ning pas ketemu ambe Bupati Banyuwangi Ibu Vesandani nyatane lak seneng banget iso teko de Banyuwangi mergane iki pertama kali ne ambek gak sabar blusukan Cak Ning de Banyuwangi delok keindahan alame sing wis krungu de ndindi. Nyada kabar liane Cak Ning, tim mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Malang gawe inovasi ngembangno mesin ngumbah singkong semi mekanis berbasis drum spray ambek water recirculation kanggo usaha mikro kecil menengah UMKM. Tim mahasiswa sing diketuai ambek Nova Sinanti iki berhasil ngeraih juara mergo karya inovatife Cak Ning. Prestasi iki gak cuma dadi bukti inovasi mahasiswa UMM iki mampu yo ngekei solusi aplikatif kanggo masyarakat. Cak Ning kumang woro-woro bareng Wahyu Jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: terpercaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning mari awak dhewe bakal jeda dhisik ndek Lenggang Surabayane ya, bare nuansa religi mengko ana Cak Samsudin ya bakalan ngekei kultum caning bare topik kehidupan mereka ini dilanjutke kalan adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 17 punjul selikur menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, "Hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu." Sabda Nabi tadi mengikatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadihi ila samai faqala ya rabbi, ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidhalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, tarawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Rohani, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Rompat, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Jane wae woro-woro bare Wahyu Jan. Jane pemerintah Kabupaten Sampang mulai buka pendaftaran kanggo calon siswa sekolah rakyat atau SR di daerah Sampang di tahun ajaran 2016-2017. Menurut Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, iki pendaftaran calon siswa sekolah rakyat iki sing pertama mergane tahun ajaran 2016-2017 gak buka pendaftaran caning. Dia yang jelas nolak jumlah calon siswa sing ditompon di sekolah rakyat Sampang iki akhirnya 90 siswa kanggo telu tingkat jenjang pendidikan yaiku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ambek sekolah menengah atas utawa SMA. Nyanda kabar liane caning pemerintah Provinsi Jawa Timur ngelibatno personil TNI kanggo bangun rumah uto omah ga layak huni caning warga sing gandue iki ambek sing kurang mampu ndek Kabupaten Sampang kanggo tahun anggaran 2000 ndek tahun anggaran 2016. Komandan Kodim 0808 Sampang Letkol Dika Catur Yanuar Anwar caning nyatane lah iki dadi bentuk kepercayaan keterlibatan TNI di program Oma Ga Layak Huni sing dadi bentuk pengabdian institusi di masyarakat. Selain di Kabupaten Sampang caning libatno prajurit TNI iki ya dadi program bantuan Oma Ga Layak Huni oleh Badan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura iki dilakoni di telu kabupaten liyane yaitu Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, ambek Sumenep. Caning kumang woro-woro mbare Wahyu Jan mangko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Suara.

0: Oke, jane di 96,8 FM Propapa Tareri Surabaya, suara budaya Surabaya jane ya. Kalian wahyu jangan jane sampean. Malam minggu rek asik, ya Allah. Aku wis farek. Sampean ya wis aling. Saja sampe keluar lho jane ya. Kok dibusung lapar aku kok sampean. Oke, jane di lenggang Surabaya iki pasti ini wahyu jane bakal ngekek informasi liane. Tapi sadurunge jane aku aku iya Caneng ya, kate ngekei informasi Caneng ya. Caneng Piala Dunia iki wis teko, daripada nonton dhewe di omah ya kan. Mendingan sampean melok nobar Caneng Piala Dunia 2026 iki ndek TVRI Jawa Timur ya kan. Ajak kanca-kancane sampean. Dulur-dulur sampean ya kan, besti-bestimu jane ya, saking-saking iku ya kan, ben suasana niku luwih rame ambek seru maneh jane. Acara iki gratis tis. Api gak sih ikone? Nah kakun aku sisa tak jalo ajari ambek Mas Bambang. Jadi acara iki gratis ya jane ya, mulai tanggal 12 Juni loh kayak kemarin jane, nganti 11 Juli 2016. Saben dinone di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya jane ya, 124. Nah, nomor iku jane ya. Jadi ayo jane nganggo jersey jagoanmu. Siap no suaramu ya kan, kanggo sorak-sorak bergembira. Ambil ngerasa no serune Piala Dunia bareng-bareng Caneng. Ojo nganti ketinggalan yo rek. Ketemu di TVRI Jawa Timur Caneng ya. Insyaallah lah ambil aku Caneng ya. Kapan-kapan ketemu ambil aku nang kono ya kan. Tapi lah dalam waktu dekat iki kayak gak iso Caneng. Ngapurane ya. Jadi aja lali ya Caneng ya, teko di TVRI Jawa Timur delok Piala Dunia 2026 di Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya Caneng. Ya wis lah ngono, aja lali mari ngene ya, bakal ono sing jenenge soto Madura bareng ambek ning Aneriang ga Caneng.
1: To soto, soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampe kol setengah 10 malam. Bikning Aneriangga. To soto, soto Madura. Tade tongkelet aya. Epro 4 RRI Serbeja.
0: Ya iku mang ya Caneng ya, tapi sadurunge ya bakal ana informasi mengenai Piala Dunia liane Caneng. Dadi langsung ae awak dhewe rungokne bareng-bareng Caneng. Piala, informasi Piala Dunia niki ya kan, salah sijine saka sapa iki jenenge? Saka Karisma Rizky Caneng bare informasi tentang tim Argentina sing jerene siap ngelakoni utawa ngadepi Piala Dunia 2026 iki.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
3: Tim nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara. 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
4: Tenemos jugadores extraordinarios hace año que.
5: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
3: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang wingback bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
6: Y sé que se va a tomar
5: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu, karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya, dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita, tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
3: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang Lionel Messi, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Krisna Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi ini soal Piala Dunia 2016 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2016 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2016 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambil dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah Piala Dunia 2016 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2016, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2016.
1: J
6: Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji nih batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing gunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikut

0: berkembang ambek pikiranmu. Jaman saiki, kabar opo ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener opo enggak? Lak bener, ono gunane opo gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi mari ini awal dia bakal mirangkan saran-saran jadi adhan isa kagau wilayah Surabaya saki waktu kena jam melulas punjul 36 menit waktu Indonesia Barat manyisan aku wali jam pamit sokoro ada hari sampean mergane apa enggak jam itu bakal ada suatu meduro ya. Langono aku pamit akhirnya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo caning sedoyo selamat menjalankan ibadah salat isa ngeten nggih. Mugi-mugi amal ibadahnya awal diri tapi kalian Allah SWT amin amin ya rabbal alamin.

Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kabupaten Magetan gencarno promosi wisata gawe upaya ningkatno kunjungan wisatawan nang daerah setempat dalam rangka momentum libur sekolah sing berlangsung ulan Juni sampai Juli tahun 2016. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disputpar Magetan, Yosef Cahyo Wibawanto, nyampe no persiapan iki dilakokno melalui kolaborasi lintas bidang nang lingkungan Disputpar, yaiku bidang pemasaran, bidang destinasi, ambek di bidang kebudayaan bersama-sama menyusun strategi kanggo menarik luwih akeh wisatawan sak suwine masa liburan. Menurutnya promosi gak ame difokusno nang Telogo Sarangan sebagai destinasi wisata utama nama Magetan, tapi yo diarahno gawe ngenalno berbagai objek wisata liyane, baik sing dikelola pemerintah desa, kelompok sadar wisata maupun pihak swasta.

0: Kabar liane caning Komandan Kodim 0806 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko nyampe nono akeh 100 unit koperasi Merah Putih sing wis mari dibangun lan karek melengkapi fasilitas dan peresmian teko Pemkab setempat. Iki jelasno jumlah koperasi Merah Putih yang dibangun nang Kabupaten Pamekasan tahun iki ono akeh 189 unit tersebar nang 178 desa lan 11 kelurahan. Dengan demikian caning C ono sekitar 89 unit koperasi sing pembangunane C berlangsung. Dandim Agus Wibowo luwih lanjut jelasno sejumlah alat pelengkap pendukung operasional koperasi Merah Putih yo wis disalurno nang pengelola koperasi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Ning. Ketemu Pole Bingko Ane Riangga Setia Bektona Soto Matura Nyamanongku Taye Tadak Tongkelai Perumpa RRI Serbaja. Sampai deki para kol setengah sepolo ya Cak Ning ya. Engkau ngancai sampian kapi bi motoraki lagu-lagu Matura saya taruh di ngaki ya Cak Ning ya. Lagu Matura na beda apa bair ya. Beda Ebudi Dika Dusta terus bade ngampong kamatoana Eka Gila Roce Sake Ate terus bade pole Kasta terus bade pole Ngapote Kembang Melate Kaula Cinta Situ Bende terus bade Apesa Neser Apolong Enger Ngaton Dele Mempeh Duri Dele Mate Talebet Kerong Detih Korban Ambeken Paraulajer Rep Areben Sake Ketibi, Nispah, Lopo Judu, Gile Janda, Takning Pertajah, Sampai Pege Nyabeh, Aja Ke Juduna Oreng, Gentongan Ateh, Ateh ya, Gentongan Ateh, Terus Berpole Kastah Kabudi, Bi Soto Madura, Geris Tanang, Pangarep Seraja, Bi Tak Andi Ora Caning ya. Kama lagu saya taruh ya di ngaki langsung metau dengkok, telepon nilai 46 296 situng otabe 0 belu sangat 6 02 situng sangat 6 belu ya Cak Ning ya. Maren lagu ya engkau beli boleh cuman kaman Cak Ning.

0: Kuta ya, tak ada tong kelai perompak RRI Sarbaja. Langsung yuk setiap waktu telepon Cak Ning 546-26 Situng Otabe 0-06-6-02 Situng sangat 6 belu. Allah masoli, ngecin kok. Soto betura.
1: Nyaman nongku.
0: Nyaman nongku.
1: Nyaman nongku ni ana.
0: Engki. Ada Ning lu langsung masuk pertama ki.
1: Iya, alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah Ning Lulu, iya.
1: Salah kan kereng dan Ning Ana nang.
0: Oh ya.
1: Oh.
0: Senang sekali hatiku mendengar itu.
1: Oh, emanglah kalau kereng Ning.
0: Wow.
1: Apa kabar Ning?
0: Alhamdulillah sae. Sampian beremang.
1: Hah? Alhamdulillah
0: Ocen.
1: Alhamdulillah
0: sae. Sae. Iya. Ano, Edina lo Ocen, kencelek lumayan.
1: Oh, gila Dina Ocen nih.
0: Oh, nyaman ngakan se apa? Anget-anget dah iya.
1: Request lagu nih.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa ya nih ya? Oh, ane nih. Tabib seger bed nih.
0: Hah? Tabib keker.
1: Syukur.
0: Oh, tabib syukur.
1: Oh. Tapi ngirim salam ya, Ning.
0: Oke. Okay.
1: Salam Ning, bagi ada.
0: Dek siapa?
1: Dek Ning Rahma. Ning Rahma, Cak Husen. Bade Bu Retno, Ning Gustia. Mama Fikri, Ning Risma, Ning Aisyah, Kak Abdul Karim, Kak Hafid, Bang Solihin, Ning Salama, Umi Latifah. Weh Ning, apa Ning lagunya Ning?
0: Beda lagunya.
1: Takok karaoke Ning.
0: Oh iya.
1: Apa ini?
0: Sudah pernah di request lah lagu ini terus gak ada suaranya?
1: Iya corang Ning.
0: Oh iya weh, lagunya apa?
1: Anu apa ini? Apa ya? Lir sealir nih.
0: Lir sealir, oke. Okay. Oke.
1: Salam ada siapa boleh ya nih ya?
0: Dek siapa
1: ya? Dek Jakob. Dek Jakob. Bala dek sekapin nih ya, Kak Hafid dan Tia Gabungang.
0: Oke, siap.
1: Dek nih Ana nah, Manter. Tambarat.
0: Au.
1: Udah Mbak Ramla nih.
0: Siap.
1: Ninganin mata tambah rati, lancarin sekianang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Jaga lagu nih ya, Ning ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Saper ya. Soto Matura.
2: Soto Matura, nyaman nongku.
0: Nyaman nongku. Ning
2: sehat suwel, retin dan manis tersedek.
0: Au.
2: Au.
0: Gimana kabar? Apa?
2: Kati napa kedan kabar?
0: Alhamdulillah, sae. Mohon sampian beremah.
2: Alhamdulillah, tertib didik.
0: Apa?
2: Itu ketiduran bentar.
0: Oh begitu. Iya baik.
2: Engki leres.
0: Tak rapas. Pokoknya sekarang sudah bangun ya.
2: Engki rekas lagu.
0: Apa itu?
2: Apa ya? Percuma asap ora.
0: Percuma asap ora. Oke, salamnya buat siapa?
2: Malam Mas Aki Urtoron. Lu. Terus Bang Hafid. Bang Sahib. Terus Cak Kobar, Cak Ali, Cak Askom. Cak Husen, Neng Rahma, Neng Kustia, Neng Ella. Neng Dian. Terus Neng Siti.

0: Pora. Saya nyanyi siapa?
1: Saya nyanyi. Siapa ya?
0: Edin aja bodo percuma versi Madura, terus sing situ nggak tak bisanya Pora. Saya kama ya neng.
1: Percuma asap orang.
0: Mon percuma asap orang, ndak ada yang betul-betul percuma asap orang gitu, ndak ada.
1: Oh. Yo wes ganti aja neng.
0: Ganti apa?
1: Apeke.
0: Hah? Apeke. Apeke.
1: Tapeke.
0: Tapeke.
1: Iya.
0: Tapeke.
1: Ica Ica.
0: Oh iya beda.
1: Ya wis itu aja.
0: Oke siap.
1: Yuk buat Neng Ana. Aktivitas kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke selanjutnya Soto Matura.
2: Ya. Kan Ongku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mare era sanel keneng alebu.
0: Langsung alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Engkok kan lah abi tak tahu ano alebu. Engkok beri duaan rapa.
0: Oh. Abu.
2: Tajem palereka.
0: Di
2: abine dua ya.
0: Wow.
2: Iya apa? Iya.
0: Hehehehehehe.
2: Tolong duaan tolong.
0: Terus salam ke bayi siapa?
2: Salam buat Mama Yasmin narokle bener Mama Fikri. Satya etelok Mama Yasmin.
0: Arapa ada iya.
2: Fikri bani anakna, Yasmin anakna.
0: Lo Fikri je siapa terusan?
2: Fikri bani anakna tanya Aki pun tak percaya.
0: Lo kok bisa? Terus kok bisa jadi Mama Fikri je? Anaknya siapa dipakai dibawa-bawa namanya itu?
2: Mama Yasmin, wes pokoknya. Mama Yasmin.
0: Oh, Nara Mama Yasmin anak kedua, Fikri anak pertama.
2: Tina, cek lah duaan Tina, ayo.
0: Oke.
2: Nampak domas lek lah. Neng Lulu, Neng Rahma, Neng Salama. Salama mau beli nyamana Tang Iyu Salima.
0: Oh, ya.
2: Terus, Cak Irsat, Cak Hafid, Cak Jainal, Cak Syukur. Terus Neng Latifah, Neng Tati, Umi Gustia, terus lagi males Neng Ana Aslina.
0: Siapa? Paling
2: mencetak kok, kok paling mencetak.
0: Oh.
2: Iyalah, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Bang Kobar, Pak Wandi. Wes, kesemuanya aja Neng Ana ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Neng Ana, semoga seger terus. Jangan kurus deh ya.
0: Semoga
2: seger terus. Rasi kena tambah banyak. Ini kok, engkau akan tahu saya kuni ya?
0: Hah?
2: Engkau akan tahu saya kuni.
0: Oh, iya. Ayo, marah.
2: Kembang sanek, kembang paria.
0: Cakep.
2: Orta ora. Kembang apenang. Bula pamit, empon mulia. Matur kasoan ki, bula paleman.
0: Oke, matur segala kong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Setio.
0: Iya. Oke, matur segala kong. Ya wis. Oke, tutup ya. Oke. Telok ya lagu nalaan. Dating kok poter gelu ya cak ning ya. Kamu kelu ki buru saya request ya kelupain kok. Oh, anu Tabib Syukur. Tabib Syukur lo dadi ya Tabib Syukur ganti lir saalir ya. Oke, lir saalir tajem palereke terus tapege ya. Ya, oke. Abini dua nanti ya, sabar ya abini duanya ya, jangan sekarang, oke? Ya wes kalau gitu langsung yuk lir saalir kelu yuk. 1 2 3

Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Soto Madura nyamanongku taye tada tong kelai perumpak RRI Serbaja. Langsung yuk telepon yuk mayo 5462 sitong yuk. Soto Madura.
1: Soto Madura nyamanongku taye cling cling cling cling sida tong kling perumpak.
0: Oke, betul sekali. 100 buat Anda. Cling cling cling cling.
1: Kabar saya Ning.
0: Alhamdulillah saya sampian beremak kabrah.
1: Alhamdulillah saya terus makbar nih Ning.
0: Alhamdulillah. Engki. Apa nah? Soto na benyak.
1: Oke.
0: Oh iya dong. Aku selalu siap sedia benyak-benyak.
1: Oh iya takut sohib deki biasan sohib pagi luan un meleng.
0: Iya, 50 kilo dah iya ya. Aduh.
1: Iya. Darah masuk pun tutu tempang 50 kilo.
0: Ya ano, apa kuannya sebanyak dah kira titi boy.
1: Apa nama wajah sih? Banyak sama soal tadi.
0: Lumayan, tadi sudah ada 3 orang kalau nggak salah.
1: Kalau orang. Ya wis kok laguna ano apa kisah lontor pelabuh dok?
0: Kisah lontor.
1: Benih, lontor.
0: Lontor, oh.
1: Anu lah burem lah.
0: Darma. Gimana lo? Winda ya yang nyanyi.
1: Bade ya.
0: Bade.
1: Ongkin kata anak bang.
0: Oke.
1: Okay. Ingat orang kisah salam tang Kim. Ingat orang kisah salam Kim. Salam bade ning apa ning Rahma dan Kak Husen, ning Gustian, ning Jomirang, ning Dian, Mas Ali, Cak Toto, Cak Parno, Mulyono, Cak Toto, Bayela, ning si Timer. Di Madura ki kaya satu jenah tanpa terkecuali.
0: Oke siap.
1: Di kangku ini ngana. Muka tetap sehat sesuai keluarga.
0: Amin. Menabi
1: keselamatan meningkat cepat.
0: Thank you.
1: Ingiran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Soto Madura.
2: Soto Madura. Nama nongku. Cering cering cering.
0: Cering cering cering. Cahosen.
2: Beres dengan ya.
0: Alhamdulillah saya beres. Sampian?
2: Beres ya saya. Saya sariawan beres.
0: Oh iya sudah lumayan sudah mending. Lidahku sudah bisa goyang-goyang.
2: Ya alhamdulillah aman beres.
0: Alhamdulillah Engki.
2: Request lagu nih.
0: Apa lagunya?
2: Pakun bayi Cak Tengka.
0: Oh Cak Tengka, oke.
2: Ya, salamah nurok tak solihin bayi, salamah.
0: Oke, siap.
3: Soto Madura nyaman nongku kena. Tadak tongkelu sempang nang perumpak RRI, sorb aja.
0: Tring, tring, tring. Oke.
3: Selamat malam, Neng Ana.
0: Selamat malam, Neng Rahma.
3: Engkau request lagu.
0: Apa lagunya?
3: Tak temu boleh.
0: Oke.
3: Okay. Salam ada sikapin ya Neng.
0: Oke okay, siap.
3: Mulai A sampai Z.
0: Siap.
3: Dan Neng Ana motor selangkang. Motor selangkang.
0: Apa iku?
3: Ya motor selangkang ya Neng. Okay. Lagu yang tuh se.
0: Oke okay, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wes, lagu nah mare siapa kikapi ya? Aku putar 4 habis ini Caning karena ada Abini 2 juga akan diputar di terakhir. Sekarang kita dengerin dulu Lontor Caning. Yuk.

ngeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: Soto Madura, nyamanong kutaya, taduk tongkelai perumpak RRI Serbaja. Yuk bedening tumirah, masuk laan, yuk langsung yang ke Soto Madura.
1: Soto Madura, nyamanong kutaya.
0: Yang
1: tring tring tring.
0: Tring tring tring.
1: Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Tumira.
1: Sehat Neng Ana.
0: Alhamdulillah beres. Sehat beres. Mohon sampian bereman Neng. Kak Dipon ya, apa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kadim ya sampian.
0: Engki matur sekelangkong.
1: Ketedungan Neng Ana antri.
0: Iya. Ten kenten. Iya.
1: Engki.
0: Neng Tumira, alaku apa setia Neng Tumira, lagi ngapain?
1: Iya, nudung-tedungan kali niki mirngaken Soto Madura.
0: Oke.
1: Nggih lagu, nggih.
0: Iki.
1: Atene sampe niki abis ate soto niki sampean. Antri. Mboten kumahan soto kok sampean. Lagi jam sedoso tutup punan.
0: Engki, setengah sedoso, setengah sepuluh.
1: Tangi, setengah sepuluh pun tutup sedo nih, habis.
0: Engki, iya iya iya iya. Oke, Neng Tumira terong ini ngaji lagu apa Neng Tumira?
1: Lagu nih, lampu nge mau lali kulo sih. Tanduk madung nih kulo ya, oh, tanduk madung.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Bede, bede.
1: Ibu deh, salam minggu neng Ana, sambel neng Salama, Cak Usen, Pak Gopar, Pak Mul, Pak Ratno, kalian ibu, Kak Toto, sampai jumpa.
0: Thank you.
1: Dunten bersemangat supaya kalau dengan Cak Ali ya, entah Cak Ali ya.
0: Cak Ali, boten saking Madura.
1: Boten lo,
0: boten
1: saking Madura. Tamer, ini pun saya bersemangat dengan Anda,
0: supaya
1: kalau ya.
0: Engki, matur sekelangkong.
1: Iya, kalau yang matur sekelangkong, tamer dengan Anda, lek mantu atau satu.
0: Engki.
1: Sehat selalu Rengana.
0: Engki, matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh saya terus masuk Bada Ning Latifa ki buru saya mare masuk kia request lagu Tak Bu Sibuk So Cinta ya dari siapa nyaman nah lupa aku namanya tadi siapa Anwar Al-Albror. Oke, berikutnya Soto Madura.
2: Mamangku kana. Assalamualaikum cring cring.
0: Waalaikumsalam cring cring cring.
2: Lepas rata melaju bawa banteng.
0: Cakep.
2: Mana? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klebun dateng.
2: Nah, aku singgah buru aku tergesa apa sih guys. Gula tak akhiran le, bisa etemu pole, abitika se, tak ake gula.
0: Oh, tak temu pole, tak temu pole, Ning Rahma yang request.
2: Oh, lagunya permanen, biasanya Ning Rahma kan, Ning hanya, dia ateng kan, Ning.
0: Biasanya kau di request sama Cah Hosen.
2: Ya, tapi hanya permanen itu sudah di kontrak lagu dua itu.
0: Lagunya biasanya Lake Telok.
2: Oh iya, kalau Lake, oh iya, lambat Lake Telok.
0: Iya.
2: Lake dua, Neng Siti Laudra. Mulai dari Mbak Lulu sampai Mama Fikri, nggak bisa masuk. Terus Kak Solikin, Kak Usen. Terus barusan siapa, Neng?
0: Neng Tumira, iya.
2: Bu Tumira, ada apa Jainal, apa Parno, Cak Askom, Cak itu yang biasa online aja ya, Mas Farid, terus Bunda Dian, Umi, Gustia, Cak Afid, Cak yang Raja Panton itu loh mana, Cak Afid, Cak Irsyad, Neng Alasia, Mbak Jainal, Cak Askom sudah ya,
0: yeah.
2: Ya Pak Toto Glodak. lagunya biasa Mbak Ana.
0: Iya.
2: Cetina, gula cetina, tak kuat dalam Athena. Tak tu ngeding cerona, tak kera duce sarana Mbak Ana. Iya. Buat Mbak Ana, ku doakan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Matur sekangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mare ya, beda telok laguna laan kok poter gelu mare ria, telok lagu ria caning. Bi nek ku gelu sapa ya beda masuk boleh WhatsApp tade ya. Oke, satu penelpon lagi deh. Soto Matura.
3: Soto Matura, nyamanong kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gerbengkalan Jawa Timur Indonesia.
0: Cakep.
3: Demak kabar Bing, beres Bing.
0: Alhamdulillah beres.
3: Alhamdulillah beres ya.
0: Iya, mon sampean berapa kabar? Nek Cak Omar ya.
3: Alhamdulillah beres, iya tepat.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Ki, Cak Omar.
3: Iya. Rong ini lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu Depak Kun.
0: Apa?
3: Gandul membersih terus original.
0: Oke, okay, siap.
3: Siap, iya. Ada ki, ada ki, bisa ketet. Tunggu, nang ada bu, ano, ping.
0: Oh,
3: ya, ya. Baru ngiding akhir ya. Ibu dah sangat banyak pekerja dia semasa dia.
0: Alhamdulillah banyak lah an.
3: Iya dah salam di kapi mende iya. Selamat malam kapi. Saya pertama ada kingana marmater sehat kapi kepada sekeluarga.
0: Oke, siap matur sekelangkong.
3: Iya pas selanjutnya pada

warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan.

sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofi ini jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaitu sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik, karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Matura nyamanongku taye tadi otong kelai perumpa RRI Surabaya. Caning teleponan 546-26 tong bi 0-06-02 sitong sanga 6 belu ki buka ya bingko caning tadi montro masuk ah. Langsung bisa telepon otabe bisa WA ada nomor HP ya. Oke. Wah. Ngantuk kok Cak Ning. Corang karlakar hawanya tuh hawa-hawa ngantuk ya. Soalnya Cak Ning sendiri juga banyak yang lagi tidur-tiduran. Luma-luma diranjang. Dah iya ya. Tapi mah kena apa nyamana pada beristirahat dah iya lo Cak Ning ya. Ya wes, biar istirahatnya tambah ini, tambah apa namanya, tambah gayeng ya. Aku puterin lagu-lagu yang lainnya dulu ya Cak Ning ya. Lagu Maduranya masih bakalan diputer sampai nanti menjelang jam 10 ya. 10:30 ya. Ya wes, Cak Ning, aku putarkan sanmisan dulu ya Cak Ning ya. Jangan kemana-mana. Pakun Edina Bayi, E4 RRI Surabaya.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulur Quran yoiku pitulas Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Dalan tunjungan.
2: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Cak Ning, kok pamit tegelu ya, matur sekelangkong Cak Ning, ampun ngedingaki soto Madura. Ketemu pole hari Sabtu, minggu depan. Kol petok sampai kol para kol setengah sepuluh ya. Sampai ketemu di acara berikutnya juga Cak Ning. Ada wayang kulit semalam suntuk yang bakalan nemenin Cak Ning semuanya. Wassalamualaikum, salam budaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2006 likur bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Janing, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara, saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2006 likur yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan, lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2006 likur, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2006 likur.
0: Nah, Janing, saiki wayahe dhewe mlebet teng acara selanjutnya, yaiku acara wayang kulit semalam suntuk, ya. Iku mau sampean wis ngrungokno Soto Madura, ya. Ya wis, Janing, wayang kulit semalam suntuk dalu niki bengi iki, Janing, yaiku lakone Wasi Jaladoro, Jolodoro, ya. Mbarek dalange Ki Anom Suroto Cak Ning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok Cak Ning. Wassalamualaikum dan salam budaya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

pegatan wonten kendati lapetan wonten sang sayaning kedalan. Karto tondo kaulo padu sunan samenyo hayem tentrem mati ni mungkul pangulang ketanen. Piti bintan wonten sinancangan wanci hawa nagelaring pangunan suruh pengar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi. Datan ono tarani kandangan kupuang lawang kitancing lapetan wonten durusilo judi. Raharjat bihing parmuko poro mantri bupati samyo kuntap kautamani. Tipyo itu tomotan sahan junjunge dining perut celawan luring sang noto. Dasar nagari manduro gede obori padang jagati dur kukusi atoh marang kuncarane purkasus rohing monco projo. Datan mitungaken negari kanan kiri ingkang samyo sumuyut sanadyan to tanah sabrang kathah ingkang samyo sumawito. Tan linawan bondo yudo hamung kayung yun puyan ing kautaman. Pendaan teromongso samyo pasok bulu bekti kang wujudi glondong pengareng-areng. Penny penny rojo penny guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondolin tuning sih katresnan. Unang dini ucap nuju juding sang noto ingkang hangrenggani projo wus ono pilahani dewi-dewi yen gedek paraguso buto reksokso mandi tepuarap diwa wisik menawaratu unang aja juluk haja juluk sang noto prabu basu dewa. Nalindri ingkang sampun lalu yuswa turta dadi watak panuwita darmohita sorohita somohita liri karmlah kapanditan remlah pangadilan sengsemlah kaprajulitan marah sudri ing tata krami narindra guna hinga guna tanyendak guna ning jalmi luhur datan ngungkul-ngkuli handatan kasuring sesami. Lala petaning sano toparing sandang wong kahudan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit minarya suko sagung kangarandang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendro lampahing pangadilan itaken dono wasiasat liri datan nambau kabinet jerwus leres kapi dono datan mawiwiki huringo-ringo sanat yanto santono miyang warago pinatrapan hing pamisiso. Narindra berbudi bawa leksono liri berbudi yang ganjar ngulowi sudo bawa leksono poing kengkadawa kita tan kengingun satu tetep kelampan. Lamun to ginunggung luhuring sang noto lan wiaring jajahan kaya saratri datan wonten pedhot pinunggel kang amruweng kawisinigeg. Nuju hari sumemane sang noto miyos sinuwaka aning setinggil benaturata. Lenggah dampar dento pinalipit ing kancana pinating nawerna kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gilondowi tulis acepat kasturi kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto bebek mas mintok mas banyak galang sawung galing harta wali kokat cumas dilipang dueng kang sarworukmi katingal sanoto kinebutan lar badak kanan tanah pikir ingkongas ngambar gandaning sangkat penganti operateng panguraan. Sirno kamanung sane cedondro panyayah botor indro ngijewantah kahayap poro widodari. Hurray!
kadung permanem. Tanono banik walang salisi kekudungan datanubah marutotan lemampah mong lamat lamat kapiarso. Suaraning pratung kuang rangin binarung pangli ing warang gunung kang anyut anyut kasambet oceng kukilo kang mencok ing waringin. Lankap ya rasa suaraning abdikur ya gemblak pandi kending emasan hanambut karyane soang soang pating salang kerang pating salang kering imbal gantil diman yoroku. Ora dadi saru malah dadi hasil senen jeruning pasiwakan. Sopo to ingkang keparang marak ing arsanata nenggih menika tawanan warangkaning negari Mandura kekasih Sang Reki Wanawati Sora Gupita ing jawian der malabar piswaning para nara praja samya sumadhang dhateng pangandikaning Sang Nata Prabu Basudewa katalika wau dari ngantos simbal pangandikan Prabu Basudewa kelawan sang warangkaning praja katungkuh dering jawi katingal praptanipun ingkang rayi nalindering kumbina Prabu Bismaka ya sang Hariya Prabu Rukma ingkang sarimbit kelawan ingkang rayi nalindering lesan pura Prabu Setyajid ya Prabu Gurusino miyak perwadi ingkang samya sibo doyo doyo minggah mering setinggil katgodo inggalih sang Prabu Basudewa giyo hangacarani dateng rawi pun ingkang rayi pemangkon wijiling pangandika ingkang dereng kawiyo sing lesan.

Ban Pongtok samyomyat arengganing prapon.

0: Pergenjang, pak bong, bu bolong lari udah yang di negara nguang kali jadi sama singgawe. Wih, cekater. Hei, ngger. Pasudik wong, ngger. Hanya wong kakiat ulun kang rawuh. Ono yang ngerasa kita gulup, pasudik wong.
1: Nen. Sarawu paduka pekulun arade. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping bebodo.
0: Iya, Anger ya. Wis ulun tampa pangating penerima ulun jeneng kita ngaturake pangabekti karo jeneng ulun pangestu ulun kita tampanana ya, Anger.
1: Kaca donging tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sojimat paribih. Pukulun kula mboten kantun ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk.
0: Wah, matalah. Ya, iki jajake wis moko iki.
1: Inggih.
0: Wis ulun tampa anggar wis moko kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana Arya Prabu.
1: Sangat ing pamundi kula pengulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti pengulun.
0: Wah, langsung ngaren kok komplit temen para raja-raja iki. Ya, anggar ugrasena wis ulun tampa kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana anggar Setyajid.
1: Sangat angin kau lembun disaing gue jimat. Katingal semengko pengawak bujur rawa paduka pukulun wonten negari Manduro. Menopo pukulun badhe banjir dumateng titah paduka kulo.
0: Lo. Hayo kado ati bila penampang ngeri kuis ora usum banjitan ngeri. Ulun babar pisan ora bakal banjut marang jeneng kita sekabeh keluputan wis ana pangapura saka dewa sapat dewa iki sifat adil lan sifat murah. Sumurupa anggar Basudewa. Rawuh ulun ning praja Mandura kene iki sepisan tilik marang kayuwananmu sumarang Mbah kula wangsa negara Mandura kabeh. Kenepeng kaping pindho anggar Basudewa. Ulun terang kautus lawan adi guru. Maringi sumur marang jeneng kita Basudewa menawa dina iki kayangan Suralaya geger engger. Kayangan Jungkring Saloka geger.
1: Geger wonten menapa pekulun?
0: Gegering kayangan sabab wektu iki kunggahan mungsuh. Saka ing nagara ngrengga bumi. Yaiku Prabu Naga Prasanta. Nganti adine ingkang wujud gajah jenenge Arya Yudhakedi. Mula dhewe munggahyang kayangan kepengin nyuwun para krama dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Suprabo disuwun dadi jatuh kramane bakal kanggo prameswarya ning kraton Krangga Bumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apae siaksa. Mangka wis ana judul tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dewe iki buta arep dawuh pidodari iki njero apa ora cengkeh karo judul tali mangsa. Ya nganti dituruti karping Prabu Naga Prasanta ku manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Naga Prasanta dituruti karepe ku njur titah liyane padha antri nyuwun dawuh karo widodari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarané Prabu Naga Prasanta Arya Yudhakedi tanding karo kabeh para dewa. Nanging para jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Naga Prasanta. Engkono banjur adi guru paring dawuh tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Naga Prasanta mung kajobat mojo kita yaiku Sika Krasana. Mula rawulun ana kene iki kinan mundhut ngampil putra kita Sika Krasana bakal ulun kanthi munggah nyangayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kene nyingkirake nalendra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Wluk. Lamun si Kakarasana bisa nyingkir angki mungsuh, ora jeneng dewa ngebang-bang ning bakal ana pitumas kang bakal diparingake marang Atmat Jakita yaiku si Kakarasana.
1: Wila tal. Kulun. Amarwata suka bingga manah kulo. Dini putra kulo utawi anak kulo Kakarasana kinersakaken pekulun tinimbalan suwan dateng kayuwangan pinangga dados sawunging dewa. Kulo ngaturaken lair terus ing batos mboten badhe nukarto sadanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kulo dupi

ya ya tarango no kang sumawur. Bujualan iro kumenyar nuringgi pegulun kulong esto agen sabdanipun pegulun tumuli badri kulo budi daya wonten pun dipapanipun anak kulo kokrosono norun galah pun loro ireng gandeng wis trawaca dawulun ngger daya-daya ulun mundut pamit tumuli bangka kondur mahkanya mangantina iki yen wis sowan mring praja tumuli ngal dawun munggah mring kayiwangan sampun daya-daya pegulun keparang ngomonggo kulo dirakan malah bedateng kedaton manjing sasono hondrawino sautawis kulo dirakan kembul dahar. Jago orang pangapura ngger dewa iku ora daro ing damiku kang kinugus dewa wis dicawisi daharan dewa iku pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala ujo kromo ketemu mburi sing baku wis kesempatan kang dadi dawuhulun ya mung sabungkurun manggiyo iwono kabeh kang temitah ning praja mandura kene ngger ingi sabdo paduka numusono mbutelangku namung dere akendra harjo. Bismo kau gerasin nolun mundut pamit gir. Nuwun jepuk ulun betul langkung direken rarju. Ingin jepuk ulun betul langkung sembah kulun kangan dedek patuko pukulun dateng kayu angkat.

0: Yayi.
1: Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sarimbit aja daya-daya kundur dhisik ngenteni sakbaline putramu si Kakrasana Narayana lara ireng. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Patih Sora Gubito

0: Hanenggih
1: menika to warnane.
0: Prameswarinata kekalih kang samya lenggah. Engkang munggih ngarsa nenggih menika to Dewi Rohini. Ya Dewi Rohini. Sulistyaning Warna prasasat Angungkul endahing Bathari Supraba. Wonten ing wingking sosile Dewi Badra ini muji wating wicara ngungkuli dhateng Bathari Wilutama. Sanadyan to wis lalu yuswa parandiri maksih ketingata bete ndaing warna. Dasar salira jenar ambeng lekeris mestaka sedheng amaisan. Rikma cemeng kembang bagung ketep atap lirtina to adi-adi sinomnya micis paranjarah palarapan nyela cendani. Karena dengan jamur kuping pilingan hana pak palu sogoan kaya pinatut itu betul mengeng tawang imbo nanggal pisang kesambungan bayu kaya pintulas. Netron jahit alindri pangarasan ramping wangi nyangkal putung pasulir pinatut geronong rungih latinya manggis karengat. Wajo petak rintip lirtir totu metes jonggos dengan ngelung gadung dodo wijang pamidang anehan raju mas. Pambayun hangin yudin topo bayu katon ngaran sangas taling liwa gading dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cedek mungal pocong seduri pinatut pupu hamuk kang gangsir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut amrit kempol kiala ngemang nak kencet lenggang moyo-moyo tunggak bunder lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madu pinas diko lamun cinondro basan kurang condro luweh warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Sang ratu Rohini kagarwa Prabu Basudewa peputra sajuga nenggih Raden Kakarasana. Wontene Dewi Badra ini kagarwa dening sang nata peputra sajuga nenggih Dewi Lara Ireng. Wondene sang Narayana atmajaning sawargi Dewi Ngaki ya Dewi Indra. Anglairaken sang Narayana sedha kunduran. Mila wiwit bebayi sang Narayana sinesepan kelawan Dewi Rohini. Nganti kondange kakathah lamun Dewi Rohini kagungan putra gondhang kasih. Sawetawis nggih sang ratu nenggo kundri puning ngeroko sinambi amir sang kebiakaning para bedhaya srimpi rampunging beksa suwu ing gendhing mireng tengara kunduring sang katong. Sigra sang Prameswari gupuh-gupuh hamapak dhateng kundri puning kang ngeroko.

0: Kula nuwun-nuwun sakun Durpaduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha.
1: Ratu, wis ndak tampa banget penerimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
0: Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih. Sinuwuning kumbina samiraharja.
1: Kula nuwun inggih Kang Mbok Ratu dhateng kapundi perbakinipun Kang Mbok Ratu sungkem kula katur Kang Mbok.
0: Sinuwun sanget anggen kula nampi dawah sami-sami. Sinuwuning lisan pura samiraharja.
1: Inggih Kang Mbok. Sampun kula tampi paring perbakinipun Kang Mbok. Bekti kula katur Kang Mbok.
0: Sangat angin kawula nampi sinuwun.
1: Kula nuwun adyan kula mboten kantun sinuwun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
2: Ya wis tak tampa yayi. Badra ini ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono badra ini.
1: Nuwun inggih sangat angin kawula mundi sinuwun sarimbit samiraharja.
0: Kang Mbok nuwun inggih dhateng kapundi.
2: Inggih Kang Mbok Waruju dhateng kapundi.
0: Toyo-toyo kula nungsung pawartos nuwun. Kados pundi Kang Putra Kakrasana. Narayana dalah lara wireng. Menapa sampun katingal wangsul dhateng praja.
2: Ratu, ratu.
1: Pun kakang ora maido. Sepiro gedening sungkawane atimu mrihatinake marang murcaning atmajamu katelune pisan nganti tak sawang gagangake ngawakmu nglayung ragamu sebab nggonmu mikir karo anak-anakmu ya ora jeneng aneh ratu kaya ngopo semendaling pikir nadyan pun kakang uga ngrasakake iki mau pun kakang wis ndawuhake marang pati soro gupito ndak dawi ngupoyo marang atmajamu katuluni pisan sabab katemben waik pendopo katedaan pekulu narado soko ing Suraloyo Kang Wigati kautus marang pulun manik moyo kinen munggah meringkai wangan atmajamu si Kakrasana bakal dadi balaning dewa dijago aki kinen merenggulang mungsuh songko yang keraton ngerenggo bumi awik kang songko iku sesuwunen marang gusti kang akarya jagat ratu mugo-mugo tumuling kalin tu ogawi inggal bali atmajamu Kakrasana Narayana lan siloro ireng
0: sinuwun sinuwun sampun sawetawis kula rencangi cegah dahar kalian guling rumaos mboten tentrem manah kula menawi kula mboten dipun adhep ingkang putra ketiga. Kula nuwun inggih sinuwun, menapa paedahipun kula gesang menawi kula mboten ngrangkul dhateng anak kula katiganipun pisan.
2: Iya.
1: Pantenging panyiptamu muga jawata ngidinana. Adat sing wis penyuwuning wong lanang karo wong wadon kuwi luwih gancang wong wadon. Yen wong lanang nglakoni 40 dina, yen wong wadon mung cukup 7 dina, kuwi dayane padha. Dayane padha. Mula terus semoyo ratu. Yen mok terusake ora kendhat nggonmu, nyuwun marang Gusti Dyat Kang Maha Agung tumuli inggal bakal antuk padhan.
0: Oh inggih Kakang Mbok.
1: Ri paduka ndherek rencang mugi-mugi Kakang Mbok tumuli inggal pikantuk pajar. Semantan ugi ingkang rayi kula Kakang Mbok. Nderek nyenyuwun mugi-mugi anak kula ing kala wangsul dhateng praja.
0: Senuwun ing lisan purana ninggih.
1: Kanggo sawetara wektu ngilangake duh kitaning pun Kakang lan Yayi Ratu mbok coba dawuhna marang abdi. Abdi dalem kanoman kinen manguyuyu sawetara pinangka kang ngurmati penggalihipun Kakang.
0: Kula nuwun inggih. Keparang paduka lajeng sinten ingkang kadhawuhan
1: marajaba salah sawiji.
2: Abdiku kang tak tresnani sebab aku ki lagi kurungu suarane wae bisa ngilangake marang petenging penggalihku. Ya kanthi serono wetuning swara saka abdi dalem warenggono kena kanggo ngoningake penggalihipun kakang kang satemah bisa kasembadan kang digayaning pun kakang.
0: Kula nuwun inggih tujamban kula wonten dawuh mara tumuli dawuh abdi dalem warenggono. Sopo kang tok parintahake Nyai Lurah sopo mongso dudu sinuwun ngersakake manguyu-yuyu pinangka kanggo ngremake penggalih. Kula nuwun inggih menika pranyoginipun katoraken mijil kemawon. Ya wis mongso dudu. Monggo Nyai Lurah tantina. Mugi kepareng ngaturaken mijil cengkok ketoprak. Kersanipun lerem sinuwun ingkang nandhang rudatos. Kalih padha ingkang sak padha irama selembar ingkang sak padha irama rangkep. Borong kalian poradi dalem kaneman.

Bakdo ngenyoi mbal pangandika laju sangkatong dumunung manjing jeruning sanggar pamujan. Sarimbit lawan ingkang garwa kekalih dalah kengerayi sang Prabu Bismaka dalah sang Prabu Ugrasena. Sinigeg ingkang ana jroning sanggar pamujan nengno Gentya Kawusa. Ing mangke datan kaya miyos sing patih Sara Gupita. Ngawe ingkang putra Raden Paragupta dalah Purwadya mlabar Candra Panyayah ora ping jala nidhi.

Ay, jeng romon jeng miyos wondering begelaran lengah wondering bangsal pengarawit. Kemarin kulonya dong jauh romo menopo wigato sing pasiwakan. Kula terima bali putra sing nganti kokulo pun praguto kula lelok nok non. Natyan kulo nyadong dawuh Rama keparenga miji dateng putra sing nganti kokulo pun Prabu. Kula abdi paduka pun yudha mati Gusti Patih. Lala. Anakku ngger. Anakku wong gagah, anakku wong brengos. Ulup. Paraguto. Kula wonten dawuh Rama. Prabowo, nuwun wonten dawuh. Lan bocah temenggungan, nuwun wonten dawuh. Ingkang rinumoko ing pasewakan wong kajaba murcaning Gusti Manom. Raden Kokrasana, Raden Narayana lan Gusti Dewi Loro Ireng. Ingkang ing gospirine durung katon bali mring madyaning Praja Mandura. Nalika semana ndadekake sungkawaning penggalihing sinuwun. Radak kerawan Jawata saka ing Suralaya Pekulon Narada. Kautus Pekulon Bathara Guru nimbali Gusti Muraden Kokrasana bakal ditadekake balaning dewa. Dijago karo dewa kinen nyingkirake mungsuh nalindring rengga bumi Prabu Naga Prasanta karo ardine sing wujud gajah jenenge Harya Yudhakedi. Bareng dewa mungkur kuntur makayewangan sinuwun paring dawuh. Dina iki aku kang pinrejaya kinen matah sapa kang dak percaya ngupaya marang Gusti Muraden Kokrasana. Ulup Paraguto. Kula wonten dawuh Rama. Kowe kang tak gadang-gadang ngene. Kowe tak switakake ana Praja Mandura wektu iki kowe wis pangkat wedana. Kowe tak percaya dina iki golek ana Gusti Muraden Kokrasana Narayana lan Dewi Loro Ireng. Kowe ora kena bali lamun durung nderekake Gusti muka telune pisan. Yen kowe bisa entuk gawe ngger Paraguto. Bapakmu wis pikun aku wis wareg nggonku kekucah Praja Mandura. Kowe bakal tak sengkake ngaluhur ngenteni pelengganku ndak usul aku nang resaning sinuwun. Supaya kowe nglungsur pelenggane pun Rama. La la la. Magayuten dawuhipun Kanjeng Rama inggih mboten langkung cakah dereng kinantun silak mbok menawi kula saged minangkani. Ngupati dhateng Gusti kula Raden Kokrasana, Gusti kula Narayana dalah Gusti kula Loro Ireng. Benjang punapi bidalipun ingkang putra lo. Dhae ketang sambung obor jolok lintang ana di dalan tumuli kuwi mangkat to dina iki. Mboten langkung istu agen dawuh. Wondene Prabowo gunggan kuwi entak dawuh nunggu Praja Mandura aja nganti ana Satrujaya dalem kang lanjak nekani. Kawula nonton ngestuaken dawuh, nuwun ngestuaken dawuh. Dina iki wis rampung kang dadi dawuhku besok entak tak ngenteni apa ora ketang teken janggut suku jaja tumuli kabudal. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya, mayung ana marang lakumu pangestu ning pun popo. Bocah temenggungan nuwun wonten dawuh. Mbarok kowe metu njopo perintahno bocah carangan Sora Genen Stabelan perang tandang Jogo Bilo Rajeko Sisingo Negoro. Pedang abang kinen marangi bedil buntet kinen ngoro itu mak oto kinen nyalini. Kang kuwi katine kanggo toto ngrekso katentremaning Praja Mandura. Aja nganti jroning sinuwun sungkawa iki kena kanggo srana mungsuh sing bakal medah Praja Mandura. Kawula nuwun nggih ngestuaken dawuh. Lawan dawuh no bocah Orto Ijayan kinda nyawe sake Orto Kancono ingsun bakal ngubengi sanjabaning waladan Mandura ngiras niti jajan nuwun ngingis to akin dawuh
Natapo bendi kaping telu bisa dandan bindung lumpuk bing telu bodoh. Nuwun parmatal paswanan.

minangka gembalan ning kondo. Hanenggih menika ingkang wonten dasaring samudra. Wujud nagari sinebat Nagara Tirta Kadasar. Jembar sasatan pepagut. Ana peteng dudu petenge wengi, ana padhang dudu padhange ngrina. Amung soroting praja ingkang sumunar hanelai. Katan moka lebet sarasah lan batur sedaya wage wilis. Linis pita gegapit wungulir kuwung-kuwung angawang wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami. Pinetel sapon ropon pepepandane sawasari pepethetane pinatut anu tepi mangapit-apit pinintos papan-papan. Papane taruh diri senusun sepasang-pasang-pasang yang gapura pucak jemurut sacengkir gedene. Saking mandra wangi kewung-kewungin awang wilis lirte jangan musuh domo. Ranyap-ranyap katingalah serimat yang nagari Tirta Kadasar. Sopoto kang renggani matian yang karato nenggih menikoto sang Yaksindra. Haja juluk Prabu Karendayaksa. Ya Prabu Bagaskara. Sak perboto siwi gedene candraning sang yaksa. Netya kaya srengenge kembar grana kaya canti ing bahita. Tutuk mengoko lawang ing guwa jata mingis kaya pedhang linigan. Waja kaya parang curi. Nudarik mogimba dan nudaladul tumumpang gigir ngelawar tekan wadidang. Ulu nengesto cinondor kaya taruh kang tuh oneng perboto ketinggal diut. Yang segu kaya geludok, yang petak kaya gelap ngampar. Lenggahing dampar dentol lemek babut permadani. Sopoto kang kepareng ngarasa nenggih menika to warnane. Sang Hatma Jendra kekasih Raden Karta Piyoga. Ya Raden Karta Wiyoga. Satrio gagah prakoso sebating warna gudek wak simar jojo turta sekti mundro guna para wiro jayeng palugon. Dinadang gadang ingkang romo binjang saketo gento sika para boni pun ingkang romo. Milo anggung cinaket lawan ingkang romo. Ing wingking sinambet warangkal ning projo giapa esdiyu. Alas Torkyono Patih Guru Domuko. Lamun pinuju ngadep ana ngersaning Sang Prabu persasat gunung kembar. Ing wingking andar mlabar piswaning para raksasa. Manika-nika mawarna-warna sandhanganing para buta. Para sami ngedalaken pangeran-pangeran ana nganggo sumping pring sedapur. Sabuk ula sawa gegelang ula welang kekalung ula dumung hasesuweng keong. Saga-saga untu nganggo sumpil. Ana maneh buta kang ngedalaken pangeran-pangeran kepengin dialembono. Mumbulake selo sak gredu gedene ketaping langit. Tumiba tinampa sirah sumyur kapisanan. Genyo sebo samya numpak tumpakane dhewe-dhewe apa ta tumpakaning buta.
senok memereng bihal adal-adal singo barong sak panunggalane. Pating galereng, pating galero, pating perngongoh, pating perngengeh, pating perngingih. Gereng kang numpak ngeruk, kang tinumpakan. Sing numpak mangap-mangap, si ditumpaki magep-magep, megap-megap. Podo-podo mongso, jalmo manungso. Sawetawis sing sinuwun tinadhep ingkang putra teko mangkon wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosing lisan.

0: Bujling, bujling iblis laknat bodo cek-cekan. Hong titi yuang kola luturo, mane oro jodi waku. Hanakku ngere bucah bagus, hanakku ngasikit kulup, karto biyuko. Kula nuwun, nuwun wonten timbalan king adawuh diwoji. Anibali putra paduka kula pun Kartapiyaga. Satemene wis sawetara swinggon kepengin bakal sapejagong karo kowe inggir. Mumpung ana kalodhangan mara tumeli wangsulana pitakon kuwi iki. Nuwun ing kintangku menapa Kanjeng Diwaji? Apa sira kulup sida kepingin palakrama nggir? Kawula nuwun. Mboten badhe nguyah ngasemi dhateng ratengan ingkang sampun rampat. Putra paduka saestu nyuwun palakrama. Namung kepareng kula nyuwun keterangan gentos rama. Nat kula semanten kula nyuwun pangestu paduka. Kula kepingin badhe palakrama dhaup kalian putri Mandara kuat majanipun Prabu Salya nanging teka kenging menopo Kanjeng Dewa Jimboten marengaken menawi kula menika badhe gaup kalian putri Mandaraka menopo sababipun Kanjeng Dewa Ji. Anakku nggir, hananipun bapa menggak kuwi aja kanthi daup karo putri Mandaraka sabab Mandaraka karo Tirta kadhasar kene iki satru bebuyutan. Jeng Diwaji nganggep satru menika menapa lepatipun Alindra Mandaraka. Mbok menawa kuwi durung sumurup kulup Prabu Salya nalika jaman nom-nomane kumawani nyirnakake wakmu swargiya kakangku Begawan Gagaspati. Nalika jaman isih Narasoma nglamar putrane kakang Bagaspati yaiku Mbak Ayumu Dewi Pujawati. Ing atase wis kelakon garwa nanging kenapa kok moh ngaku mara tuwa karo kakang Begawan Bagaspati. Gedhene nganti disirnakake kakang Begawan Bagaspati. Tumindak kang kaya mengkono iku mau ora patut tinulodo. Ing atase arep anake kok ngemoi karo mara tuane. Gandeng putrane Swarginjeng Rama iku mung loro yaiku kakang Bagaspati karo aku. Mula aku ora narimakake sedaning kakang Begawan Bagaspati. Rumangsa ora bakal tentrem urip lamun aku durung bisa malesake sedaning swargi kakang Begawan. Lamun apa sira kulup bakal garwa karo atmajaning Prabu Salya padha karo kowe nyirep ubaling tahono kang malang latalat kang sedilo maneh bakal besmi negara Mandaraka. Mula kulup menawa sira kulup mituhu dawing pun bapa aja mok para saki nggonmu kepengin daup kalawan putri Mandaraka. Kanjeng Dewaji, lelampahan ingkang sampun kepengker menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun siwa swargi Begawan Bagaspati. Kalian malih. Menawi Kanjeng Dewaji namung badhe males, lajeng benjang menapa sirepipun pemalas kula wau. Ingkang kula kuwatosaken, upami paduka saged nyirnakaken Prabu Salya. Putra saking Prabu Salya tertantu mboten narimahaken ugi badhe males kalian turun paduka. Ingkang mekaten kula wau menapa meteges andheder dosa ateges Kanjeng Dewaji hangubal dateng genining peperangan.
1: Wiwit kapan kowe bisa mulang karo gerangamu eh? Ingat hasil anakku mung siji kuwi tak gegadhan. Besok ngenten ana keparaboning pun bapa parandene malah kuwi wani mulang karo aku. Kaya ngono kuwi apa teko ning anak. kekejero kaya manuk beranjangan kupat kapito kaya ulo tapak angin. Kowe kuwi anakku, ora bakal nyundel karo wong tuamu. Kowe ora kena daup karo Putri Mantaraka. Sampun dados niat kula menawi ngantos kula wurung daup kalian Dewi Erowati atmajaning Prabu Salya. Kedhuwung kula ngelilakaken pejah kula. Mbeguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu kuwi. Layen ora mitu dawing wong tuamu sapa kang arep mok gugu malah ngaturi wuning Rama nalika semanten kok sampun kelampahan manjing dusta dhateng Hari Mantaraka wekdal menika Dewi Erawati sampun kula beto dhateng Karaton Tirta Kadasar sampun kula papanaken wonten majaning kraton
0: lakal wis kenah menawa sira kulub merengkang saka dawing wong atuamu yen mengguno sak karepmu aku ora melu nyampuri perkaramu kowe kelakon daup mangsa budhawa ora malah tak sesuwun aja nganti kasempatan yen kowe gelem murungke daup karo Erowati njaluk karo Widodari tak turuti aku saguh munggah kayangan. Namung ngaturi wening Rama. Wekdal menika Erowati gadah penyuwun dhateng kula. Purun kula garwaton dipun wayuh kalian kadhangipun piyambak ingkang nami Dewi Surtikanti. Lah, kaya ngono kuwi apa tekaning wanita kang becik. Yen pancen wanita kang kepengin slamet uripe iki ora kok duwe penyuwun kepengin diwayuh. Luwih-luwih diwayuh karo adine. Wah, lain mok tindake ora urung bakal bisa gawe rusak asmaning pun bapa. Bisa nyuremake asmaning kraton Tirta Kadasar. Badhe kados tetep badhe kula tindakaken, kula kedah daup kalian Dewi Erowati. Badhe kula leksanani penyuwunipun. Malah kula nyuwun pamit Rama. Ing mangke kula badhe mlampah wangsul dhateng Mantaraka malih badhe nyidra Dewi Surtikanti. Ladalah. Yen pancen ora kena tak penggak sing dadi karepmu. Tinimbang jejembek jerambah nyenyepen mripat luwung minggat to. Ora dibenges tenan apa-apa waton entuk gawe.

jane tiru sapa bocah iki. Ya anak-anak ge ora weruh. Malah mancai karping wong tua ora bisa gathuk karo rembuking wong tua. Ning haya wong anak kepiye meneh? Tiga larane ora tiga patine patih Gurudamuka. Kula wonten dawuh. Aja kami tegan dawuh para wadya tumuli awat-awatana jengkaring Gustimu. Nuwun paramadha paswanan. Aja kaya bocah cilik langkungmu.

0: keperanggol barisan segelar swapan waduh bedil kaya parasu tumbang gapak kaya dating arang payung mekar kaya jamur barat kisana mandek-mandek akor takon karo kowe kisana soparan mung ngendi pinang kamu apa pangkat marek mlaku menyang ndi ayuh ngak bumprung durmal tanfaran ngak kowe kisana
1: kumalancang ingatasi wanuh wae durung takon ngedak dake janji mok pindu tak sebelak pedang pedot lengenmu
0: waduh waduh ngatak lirih nyanyi ini
1: opo abamu menawa kowe tambuh maring aku balik ganti pitakon soparan mung ngendi pinanggamu
0: wah lu mau kesosoro pasang mung keparat pitakon ini ganti pitakon
1: wis jamak lu marang nandalan takon ganti pitakon
0: urusan kreton tirto kadasar keset ingkang sinuwun para buker doyak soharan kutwenggung minyak tingarat sutip yonung sas porowinal mat yan kwe sokwa
1: dikaman soko yang manduro haran kumban Prabowo
0: Prabowo
1: dasar keporo nyoto
0: wong sabar yang temukoh laladan kiri durung guang layang sak durung ngarep lumaku penyangenti ojo temambuh marang laku seminggu lo bakal tak gawe liwat
1: ora urung bakal ngelaku akidom sumuruping banyu
0: wah gede sujanamu keparat
1: opo abamu
0: awai macut ora yang ngurut topani pekso
1: ora gelem seminggir ojo takon dusuhono temenggung mulih mungkaryaran
0: lo wani andeng arwaku
1: opo kang tak udeni
0: janji katon candak sapi perbatang kumurutuk balung mutin yang aku
1: orang gleminggat

Bucleng, bucleng, iblis laknat bodoh jeg-jegan wong didi wang kelolo truman horojo diwaku. Sopo magut balakan, takon kada waku raden praguto aku, kuwi sopo merengongoh ya. Itio kolo padas kempal aku. Seminggiro barisan manduro cenuto kaki, kuwi menggak karping wadyo tirito krasar. Udah kena kudu minggat, kuwi kudu nyimpang dalan ora liwat gini, marko kuwi udung wenehi weruh karo aku le. Ora gelem semingke kurangan padas kembal kelakon gelundungi memet. Wah, juing-juing kuandamu kuwi le.

yen barang rusak ke awal ditendangi sirah kuwadu tiba nikaman ora pasah disiung mung megek wae. Hei, berjuri cerita kerasa rojo metuk ke wadya kayu gulai dalan metu sing nyangkal putung ojo kepetuk wadya polo.

Rumangsa bungah banget atiku bubar maut barisan reksa setanku onrenggulangi geridaning para guto. Kaya tambak merangkit rajang banjir bandang bubar maut wadyo buto. Adi Berbowo. Opo Kiroko. Gandeng wis mundur soko pabarisan wadyo soko yang dirito kenasar. Mandek semene wae nggon mengiring pun kakang aku daya-daya njaluk pamit budhal ngestok kedawing Kanjeng Rama golek Gusti ku Raden Kakarasana Raden Narayana lan Dewi Lara Ireng. Iya kakang ora liwat aku ndongaake muga enggal bedha karya. Wis mundura bali nyang praja yayi.

para mengge nyemangun Bondowolo Pati. Para wadya saking nagari mandur humangsah tanding lan wadya tirita kedhasar. Ramening Bondo Yudha samnyegada kinada bindi-bindi dicara pedhang semana tameng. Kateng pusaka ingkang medhas saking pingitan cilender kaya Jawahari wis parandene sajuga Kewala. Tan wonten ingkang saged ambuciaken dhateng kusikaning wadya Mandura. Dupi sang paraguta magut palagan bubar mawut wadya raksasa kaya tambak merenget rajang banjir bandang. Amarata suka panggali ing sang paraguta. Sirga marintah dhateng para wadya kinanemangsul mring Raja Mandura wondene Raden Paraguta.

sopo tambuh, sopo weruh. Hanenggih menika ingkang sinebat wana kamyoko. Wana gawat sakelangkung wingit apa to tandane gawat. Mendung apiak barat sumisih ana dewa nganglang jagat tan wantun ngungkuli sakluhuring wana kamyoko. Kathah kekayon ingkang ageng rone yang rembuyung akarya wingiting papan. Katingal sepi kahanane hambung kapiyarsa swaraning pambaunging sono ajak pangguruning singa barong pangempreting dipanggo wana lan ngalesting naga ngalih malimbanging lutung. Sanadyan to gawat parandine ing mangke ana satriya kang lagi ana wong sungkawa nenggih menika to warnane. Pamadyan ning Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Permadi. Ya Raden Pamadya. Ya Raden Pandusi, ya Raden Indra Tanaya. Ya Raden Harjuna, ya Sang Janaka. Ya Raden Gudakesa, ya Sang Wibatsu Anaga, ya Raden Mahabau. Satriya Gentara tapane manteng semedine putu sing kawruh limating ilmu. Mila tatan aneh lamunta. Kalau kengerat malimbar dumugi jawi rangkah asmaning Sang Pamadya. Yen wong lanang ngundangke marang kasektene, yen wanita ngundangke marang kebagusane. Mila datan aneh lamun telu mawat turuting padusunan geger para kawula dusun kepengin ningali dateng citraning Sang Permadi. Tebasan wong nyang sawah ninggalake pacule bablas nyang pinggirin dalan mung perlu arep nonton Sang Permadi. Wong kang menyang pasar ninggalake dagangane terus bablas nyang pinggirin dalan mung arep nonton Sang Permadi. Sawaneh ana warondo kang anyaran kladuk besus ngedi busono dari ngantos porno anggenya dandan katungko kasla kepingin ngali Sang Permadi lumajar hamung memantalan. Sunggawa ninggali Sang Permadi labet midanget lamun to ingkang ngoroko ing manduro Sang Kokorosono Narayana Brata Jaya mindro saking madyaning praja ciptane galih arsa den ulati wonten pundi dunungira. Nalika samana Sang Pamadya kadhearaken nerpat pono kawan catur nenggih kelurah Semar ya Badranaya marga sampun nyantaka Bujo gati judo manang mundung janggan semoro santo diah juru punto para santo ya kiai semoyo. Semambung kilurah nolowi garing. Cokro wong sepegat wajo pansal pamuru jak permono merenggelan. Hing wingking kilurah Petro. Ya sura jenggolo. Jenggelong jaya. Sura gendewo. Kantong bolong ya tong tong sot. Datan kantun kilurah Bagong. Yogya yang tol gati sawetawi Sang Dinagustan pareng paring pangandi kawan nerpat ponokawan teko mangkono pangudas waraning penggalingkan dering kawiyo sing lesan

0: Tepuk tangan bagi sing menerus gender, ayo.
1: Duh. Duh. Terus esok terus ngei layang aku terus. Kepada Mas Petro. Karena sudah lama kita mengabdi, maka kami mohon dengan hormat supaya tingkatan saya sama dengan yang mengendang. Oh, kecocak nguntal black. Lagi yang petambegan tenan lho, yang mau tenan. Duh, naik salah piye. Lebih kandani. Ayo. Lulus. Lulus, ora lulus piye wong ambak mung sak penggender penerus ning we bojone loro lho. Ya we piye kowe kalah karo kae. Gue ora rukun kae tak lho. Enggak sanggon lho. Bocah kowe iya piye tak kowe iki. Wah ya ampun ya piye. Mula sok meguru warana. Nyangone tan kali. Kayak pengapesane mayar. Anggere tok gawake jarum ngene. Nah, mule disuntak. Serukon lho. Saomah, saomah. Pengen lagi. Piye to? Wis tau dikandani. Kon nguntal rambut. Jebet nak aku golek rambut sak tenggok tak ului malah mati aku. Ngrambut uwong kok. Rambut kae dijupuk siji tek ngono. Taleni. Terus diobong, kei wedang. Terus diombe. Rukun sak nalika. Sesok tak tindake. Neng mesti rukun. Wah, piye? Mesti pentungan mesti. Oh, malah remuk-remukan. Malik pelok. Malik pelok, pelok. Mandek sik, pelok, pelok. Monggo. Neng nong, neng nong, neng nong nong. Anu wak, pelok barang wak. Oh, pelok barang. Iki yo ngrekasake ditinting pembok mau ngomong sisan. Wong iki kahanan iki sarwa rupa dadi ora. Lah iya, pelok barang. Ya iya wis kalau ditinting.

We all walk away. Go away, let's turn the air away. Nang tucur wak kukur lah lah dah iso ini jenisnya apa? Nek sing kaya tak omong ke mau nek urak leru sarung jagung lah ya kuwi nong nong nong nong nong nong nong nong nong nong nong nit nit nong ya kuwi sarung jagung. Senasa apa butuh kuwi tak? Ya, yes, sepen ditandangi kanca-kanca. Menengah, rungakna, Kang.

sampun lumawat Sang Binagus. Analah sak wonowoso grigiting ancala tapasing wau dadi. Wonogong kasrang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isani ono kemaksi galak kayata sing war andoko sak panunggalane. Ananging balaning satriya tereng semur mbising maduli ngecak. Wijlinga topo dereng adono warih ing mangkitan samar malah urat bidani ngalas. Lasan munggah gunung mudun jurang e hayang ayam murid ndak ing sang opeke. Kedadak ono madian ning dendo catur mat di tengah dendo dalan catur mapat. Aneng tengah yang prapatan yang margo kacil kutak lampai ngerek sosok yang kang wingking.

no, pamirono lan warayan. Ponto bayu wisi an makulingan limo. Salah. Pocelengnya beli selangat podo gojekan uang titi nyewang kalau termani rojo diwaku hanya hanya sama torong gaun kulum maco kueng karaton tirtuk dasar ono mati aneng ngalas kepareng lo satri bagus kaya di wondar eh mandek gus mandek nak tak kondi coro buto panger tok paku mandrosan di burun maso pocelengnya sepanjang ngayu ngaku gus ngaku gus ngaku gus ngaku ngaku ngaku buto buto widin mupating dari plat mulas ngoy manuk beranjangan menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo peracikan wah lu mau kesosor pasan yang keparat tambuh marang aku beri sukomatian yang keraton tertok dasar desa tingkang senyum prabu kerendoyak soharan kudeti okolo lindring moyo okolo lindring moyo ya natian kwe sopo kus pamatian ning Pandhawa Satriya Madukara Dyan Permadi. Paran sedyan paling alas. Wujud mambuh lagu kumara semingkira bakal tanggo liwat. Ora kena wujud kudu bali. Aweh wujud ora aweh ngrudha paripeksa, ora wur kawar kenteng. Ora nona ora-oran janur kuning. Ndas buta pating cepopok. Ndak sampar, ndak sandung rambut ngebet podo, ndak pagas curiga. Wani karaku, opo kang tak odeni. Lenop panginamu kelakon tatap kumudambro dadamu kus.

kad mi Valdemar sommar nu prå. Bujleng-bujleng iblis laknat bodoh jeng-jengan wong dindi wong kalau lu terojo isyatrio bilak no pati ni kanjang gua. Orang ngerti kiri dalik budu adu balang budu mocerak saun samberi budanggo kirik belit.

Hey!

Aku Petro. Pelo. Ya, Petro. Dah ya pelo. Bledek, bledek. Bokor, bokong. Lemper, lempeng. Lemper diwadahi bokor. Lempeng wadahi bokong. Dek sapa? Gendruwo, gendruwo. Bojone peri. Oh, ma. Weh. Iya resik. Oh, joket. Oh, nguyo. Oh, wajik lo kok dintrak. Kue, tak pe anak ya? Aku, iya. Kue, apa aku, iya. Film, aku itu kok no ya? Oh, urung yang ngomong kok itu kok, iya. Akhirnya, gelem tak pe anak, tak tukok ya. Pengen apa? Sinden. Oh. Cik cilik guys. Lah balik anak yogurt.

0: Iki ono wong kaki-kaki kang tumekono pengarepanku. Yai, kowe padha slamet. Inggih. Wilujeng sowan kula, Denayu. Kang ono mburi padha slamet kabeh wae.
1: Wilujeng,
0: wilujeng, wilujeng.
1: Kakekne dikandani wae ora nggugu, wong jan iki dudu dalan. Aku wis matur to nek iki nggon daleming piyayi, lho kok malah nekat. Mau jane wis keblasuk nyang kuburan. Ki maksae jek ditekati meneh lah, iki tur mlebu ning omahe wong njur piye. Wis menengo, kakekne iki rak mengko karep.
0: Piyung ben, nuwun kula. Moro tumuli suguhan ora ketang ngambung banyu kendi tak sawang kok podo payus guwayane.
1: Percaya ora digolek ke sandang pangan kok do cerigis. Coba ngatasi lagi teko wis di pikir ora digolek ke banyu kendi. Kuwi tandha yen wanita iki pancen sulistya lahir karo batine. Wah iya. Eh disuguh nek ora ngalem.
0: Yai. Kula. Sira iku saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Kula menika pawongan inggih sak kiwa tengenipun pertapan ngriki.
1: Nami kula Duda Manang Munung.
0: Jenengmu Duda Manang Munung. Nggih.
1: Menawi kula Cakrawangsa. Nami kula Kantong Bolong. Menawi kula Antol Gati.
0: Menika pertapan pundi Denayu? Iki pertapan Rewantoko palengganing Kakang Wasijaladara. Aku iki adine jeneng Kwendang Bratajaya. Inggih.
1: Ya iki kaya gambar diwangun. Wah, aja lindarani lah wong abdine kae ya melek ngono kok. Ning mas aku kang garing kang gripe wong wedok rada melek ora kedhep. Ora kedhep wong panjenengan ora ndek telapuang kok. Haring tak sawang-sawang kaya adimu ya. Kuwi ndek bojo kaya ngono ki ndalekmu ngemuli.
0: Ono wigati apa kiai? Sira mlebu ana ing kene.
1: Kula niki temene geblasuk. Juping manah kula niki badhe padha sandang tedha. Kanthi srana hambe barang jantur.
0: Sing barang jantur sapa?
1: Hanggih kula piyambak.
0: Kabisanmu kajaba barang jantur apa meneh?
1: Inggih. Werni-werni inggih. Nyeter kula saged. Nyulap kula nggih saged. Ning ngasring nyulap anak kula wingking niki.
0: Yen mengkono tiwas kebenaran kiai. Pengangkah aku bakal golek pangripuring penggalih mongko sira bisa nindakake mula awit kang saka iku kiai. Upamane aku iki nanggap anggon mbebarang jantur apa gelem.
1: Ha inggih. Wong sandang tedha kula niku. Mboten langkung namung ngestokaken dawuh.
0: Banjur waragate piro kiai?
1: Pun keparenga menggalih piyambak. Kula niki nek bab regi mboten saged mestani. Menawi kula mestani malah kesekedhien. Luwung kula samanggak kene iku malah rumangsa merdika ati kula. Wah nggih tiyang aran niku kedah sembada, mongko niki mboten sembada milengipun barang limaringi.
2: Pokoknya dipikir dhewe wong gandeng 5 kat ki wong papat. Sirasa oke wong siji sejuta ndak wis oke to ku.
1: Barang sulapan iki. Oleh obo iki kokean.
2: Ayo abeh iki ndak mung golek kurup.
1: Kurup ya kenane ya ditonton karo gaweane yang ngono.
2: Nek mung obo
1: aku ya iso. Nggih mong niki enten sajene, Ndara.
0: Sajene apa?
1: kudu dicepaki sajen sego mentik wangi. Lawuhe pecel pitik ngangge jangan menir. Kuwi sajene. Inggih. Apa maneh? Lah kalih kinang. Mbako kalih suruh gambir enjet ampun keri.
0: Apa meneh, Yai?
1: Lah, kalih jejeran gedang rojo sepasang. Jejeran tebu sepasang. Jumping pari sepasang. Kalih cikal sepasang.
0: Apa mungkui?
1: Tesih. Ngangge iwen. Banyak bebek, mentrok, pitik.
0: Uwis.
1: Tesih. Kali abur-aburan mboten kena keri. Dregupu puter gladhek lan sak panunggalane. Kalih sing ajeng bebarang jantur kudu linggih lambaran mori putih. Iki arep ngruwat ya, Dreg, sajake. Lah iya. Sajene malah luwih akeh tinimbang opahe. Nyritik.
0: Apa mung kuwi? Tesih
1: ngangge sarung kalih celana kalih jas. Lah ya sing ngrampoke wis malah. Lek mbok ya kebangetan. Niku nek enten nek mboten enten ditebas mentah nggih kena. Waton pecel pitik jangan mendir kalih mentik wangi ni wau mboten kena ditebas kudu wujud. Kalih kinange kudu wujud. Lah sanese nek kira-kira golek rekoso nggih pun dibayar mentah mawon.
0: Ya wis yen ngono kiai tak sagui kabeh kabeh penjalukmu.
1: Nggih. Pun keparang kula miwiti.
0: Iya wis wiwitono.
1: Dole, ayo padha ngeling-eling kewajibane dhewe-dhewe.

0: Wes kiai nyojo mok terus kenggon mundunging. Enten apa ndara? Katone kowe mung njantur nanging bareng ndak rasake kaya bisa ngenani atiku. Awit nalika semono aku uga kesandhang wis tau ditulungi marang sawenehing satriya. Nanging nalika semono biyungku kuwi ora matur. Menawa yen aku bakal didhawuhake mulo aku sungkan sebab aku isih demen momong awakku dhewe.
1: Kula niki nggih mung dongeng mboten kok nyemoni sinten-sinten Ndara Ayu.
0: Wis liyane njantur wae kiai, aku arep pengen nonton nggonmu nyulap.
1: Uli.
0: Apa mo?
1: Kene kabisanmu ketokno,
0: kowe tumule nyulap po.
1: Nggih, ya. Kula badhe nyulap nggih Ndara Putri.
0: Iya. Moro enggal wiwitana kantong bolong.
1: Nggih. Ning nggih ngantos-antos mengki ampun gumun jenenge men sulapan. Lemirsane kudu mboten kedhep.
0: Iya.
1: Niki kula ajeng gawe pangeram-eram. Kula ajeng nyulap. Nggih niku druwang dadi dhuwit.
0: Iya moro coba tindakno.
1: Santos. Nah, niki driwange, nggih. Irsane nggih.
0: Iya.
1: Eh, lho. Eh, niki driwang, driwang. Lho, driwang. Lho, nggih, masih driwang nggih. Lho, tesih driwang nggih. Lho. Tesih dirancang. Lho, tesih kosong. Lho. Kang, ngedhitmu kang.
2: Kene mbok mau ning jaba dadi karo wong.
1: Meneng wae.
2: Kuwi ngopo nggih riyen iki japani ngoten.
1: Eh, mengki
2: kula sulap duluan dadi puluhan ewon, nggih. Puluhan. Wah.
0: Wong kena kuwi 5 rupiah wis lawas ngono kok.
2: Bagonge jan gawe isin. Lah lek kandha pulane wan ki sapa? Halah, aku kok nggih mbal pulane wan ki apa wis raja apa piye aku? Nggih mbale wan kuwi ajeng matur kok puluwang.
0: Iya wis aku seneng banget ing atase druwang kok dadi duit lawas.
2: Ha nggih. Mulai anyar mboten enten. Nah, jane iki milih. Kula ajeng nyulap, nggih. Iki mengke kula sulap. Suweng dadi sumpil.
1: Oh, lho.
2: Suweng lan iki, le.
0: Mbok sing rada cepok mboten kena diketoki kabeh gugur ngoten.
1: Le.
2: Oh, sumpil. Suweng ilang kantun sumpil gila sumpil ngecer ada suweng kok gableknya ya mong sumpil nyadi di kok gebal sumpil gemut-mutan mbak piye gila balik nek kaya sumpil.
1: Nah niki kulo aja nyulap meleh kulo nyulap niki enten blebekan mas kulo sulap tadi selepen.
2: Oh, pripun?
0: Kudune kira malah selepen dadi emas kok diwali. Mboten.
2: Blebekan emas nggih, lho kuning nggih, lho kuning lho. Lho, selepen.
0: Pinter banget ya biyong men, batu-batu.
2: Lah kok sak. Sak selepen kaya ngono ora.
1: Jepun
2: kula jeng nyulap sarung dadi duit lho.
1: Iya tak gadek kene ra
2: pon kula jeng nyulap buku not dadi duit nyetok dol nek ra
0: iki jan iso nyulap apa ora.
1: Nek sing jan apik niku sulapane bapak kula niki pun mang pirsani. Kula dereng iso.
0: Andek pun ora nyandi dinggawa dadung.
1: Oh nggih deng sik siji jane ning nggih. Pripun ngersake? Kula ajeng mangan druwang. Terus ajeng kula ulur.
0: Moro coba.
1: Nek niki mesti ora bakal.
0: Nyang.
1: Elah kalu. Aja diulu tenan. Pun rasa nyulap lah ora tak duduk iki bae malah kalu.
0: Pun niki. Niki kula nggawa teken.
1: Ha, teken niki ajeng kula sulap ning sampeyan ampun nganti gila nggih.
0: Iya, Kiai.

Jinarak kalian kinoyon toko. Onang teken sinulat dadi sawer. Kat godhewe nyolih endang broto saya gelumacar kapiandem.

0: Soko ngendi Kakang Semar?
1: Kula saking pados tedha, Den. Kula ngertos ndara kala wau kamtaka.
0: Kakang semrepet panonku. Inggih, kula mboten maiben sabab ndara pun kedangon mboten dahar. Niki kula pun entuk tedha, Den. Monggo keparengon dahar. Anggun wantuk saka ngendi?
1: Saking pertapan Rewantaka. Ingkang maringi putri naminipun Endang Bratajaya.
0: Moro kaya ngopo kakang lan banget panarimaku sira mikir marang aku.
1: Nggih gentosan sampeyan mikir kula mikir sampeyan. Nggih niki mang tampani daharane
0: kaya ngene kakang.
1: Nggih monggo.
0: Poneng daharan tinampi dening sang permadi. Ora akeh amung sak kebaing godhong suruh. Nanging dupi pinirsanan poneng sekul kapulet kalian soto dalah injet. Duka yayasini pisang binagus. Angrasa lamun den kilani dening Endang Bratajaya. Dinuncang punang sekul, seberak ngunus curiga sang permadik. Ya lumampah mering pertapan Rewantaka.

0: Oh.
1: Eh apa?
0: Pancen golek sengkala kok sampean iki. Wong tuwa ora golek slamet kowe iki. Kalau ndara duka sekali diguang terus ngunus keris.
1: Oh, piye mau sajak yang pertapan golek ile maring. Eh wis ben pancen tak jarang. Ayo didelok piye kedadeane.

0: Gawe kagetin pun kakang broto jaya munggah nyang sanggar pamujan onopo.
1: Kakang, aku arep dipaten ning wong kakang.
0: Loh, ku arep dipaten ning wong?
1: Iya kakang, dikira aku ngepal dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku.
0: Wah, dudu karepe dhewe jarak karo sedulur lanang. Orang kok semekir ki menungsane kaya ngopo parah.

mal ning ra gelah-gelah ing jagat leketeking bawana pakarti ning jajalan atyo ya. Anggapmu apa kowe arep nyirnake karo kadang kewadon. Ora trimo aku. Ayo wasi Jalodara ayo. Kowe bisa wae tak sembah dridran. Lakon remuk-rempuh dadi rempon kuandamu kowe.

0: Burdowo.
1: Kulo.
0: Katon seko kene kok ana rame-rame jroning petapan kae.
1: Inggih.
0: Walah, lho ketinggalipun keng ngoroko kok midono tiyang. Lho, sapa sing dipolo kae?

0: Kakang Mas, Kakang Mas. Keparang emot Kakang Mas.
1: Aja melu-melu Narayana, semingkir kesampluk tangan iki kowe monggo.
0: Kakang Mas keparang enget menika sinten?
1: Ah, iki mungsuh kang orang tata patrape, sok dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggape apa? Adimu Brata Jaya arti paten karo menungso iki.
0: Parang apa juga mirsani menikau sinten?
1: Ah, sorah, aku yang nesu semerem ini. Yang raman-raman mentol aku midono wong.
0: Inggi, mangki dipun pidono, genging namung, saksamunipun pirsa dateng yang dipun pidono. Parang apa mirsani, mangki ini ngantos lari menikau alit sakit ageng sedo, inggi kakang mas ngangkit calon piyambak.
1: Loh, kok kehilangan piya wongi genah mungsuh?
0: Inggi, toh, mugi dipun pirsani lumijin.
1: Loh, baik, adikku.

aku nesto temen bocah paku yang ngatasi aku rada rewai kok nganti kampoko. Nanging sejati nih kakang orang mung perkara daharan kang tak pikir. Ya munggon ku mikir marang kakang mas ing manduro kabeh iki. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu. Ah nggih, nek pancen pun nglenggana syukur. Nggih, niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus. Kakang Semar hiyo. Nyuwun pangapunten kakang mas. Iya, serah dadi boyo pun ngopo. Malah aku sing njaluk pangapura Permadi. Nuwun ninggi. Iya. Ayo, kacek-kacek duwe abdi kakang Semar di Mas Permadi. Nuwun ninggi. Narayana, nuwun kula. Saka ngendi iki? Nuwun ninggi saking Andelana kakang mas. Lajeng kakang mas menawa sampun kundur dateng Praja. Durung, aku durung kundur menyang Praja. Kula nyuwun dawuh keparing pun menapa kakang mas lenggah wonten ing ngriki. Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa saru-saru apa sabab iki kula warga kabeh. Inggih kados pundi. Setemenipun kakang iki lagi ke taman kunjana apa-apa yai. Kasmaran marang sawening wanodya nanging tangeh bisane kasembadan. Loh, sinten? Sinten kakang mas? Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya. Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati. Ngaten to. Lho ing ngatasé kasemaran karo Wanodya kok direwangi topo ning pertapan. Kowe ora ngrasakake kaya aku Narayana. Menawi mekaten kakang mas langkung prayogi dipun turuti. Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya. Aku moh gawe sithik ing liyan, aku moh ngrebut pacangan ing liyan. Kakang mas, piye? Menapa dereng mireng pawartos? Pawarta apa? Wekdal mangke negari Mandaraka nembe ke taman pepeteng. Pepeteng apa? Menawi mboten klentu Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja. Ilang saka Praja. Nunggih dipun cidra dening Duratmaka. Lah banjur kula mireng pawartos wekdal menika Mandaraka ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati. Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinorawati, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawopaken kalian Yayi Rawati. Ingkang menika kakang mas, kula marayogekaken menawi kakang mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau. Lah malinge ana ngendi panggonanipun kakang ora ngerti. Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka. Apa mengkono? Nuwun inggih. Badhe nyidra kalian kadang kula Yayi Surti Kanthi. Waduh, kok awas temen kowe di. Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurikin sanging sang maweh gandrung. Lah. Yen pancen mengkono. Dina iki pun kakang bakal minangkani swan mring Praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kantinen bali nyang Mandura dhisik. Wonten ing Permadi nderek pun kakang ayunge wangono pun kakang. Inggih, namung diderek keparingipun kakang mas. Inggih, pun derek mujiaken mugi kaget toka sebatan. Wis Yayi yang ditanggung jeng romo matur apa anane. Inggih, istilahkan dahulu. Ayo, ingat mudah nyang Mandaraka Permadi. Suawi kulon.

sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati iki kok ana pawongan kang sowan. Wah, sandangan wis ora pokro pakulitane kusi, rambuté reget kelet. Kisanak padha raharja, kula nuningi dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tompo. Aja kadak wa jeneng ingsun kami tambuh labet ketemben iki jeneng ingsun muninga marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun tanggu dhateng kula, kula menika wingking saking pertapan Rewantaka. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa praptana ngarsane ingsun? Nuninggih sinuwun, ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhung ing Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara? Pangrumumu piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati? Menawi putri kinadhangaken Sinarawati, menawi jaler badhe dipun pundhut mantu kadhaupaken kalian Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun, menawi dipun keparingaken kula ugi badhe nderek nglebeti sayembara sagah madosi dorat moko. Mawas diri kuwi perlu, mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Luwe ngatasé sira iku wong ora pokor, ora kok ateges aku nepak marang kowe, nanging tangeh kowe bisa ning goleki. Wis akeh para raja kang padha mbudidaya, paradene gagar wigar tanpa karya. Luwe ngatasé mung sak kowe kok arep goleki iki njur apa sing bakal mok nggo piandel goleki Duratmaka. Sinuwun, menawi mboten klentu Duratmaka ingkang nyidra kesuma Dewi Rawati menika mangke badhe wangsul dhateng Kraton Mandaraka malih. Lho. Ucapmu kok ngecomang andaleming. Sinuwun, kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teka kene maneh. Nulinggih, menawi mboten klentu badhe ndusta kang putra Sumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Orang mengkono kok kaya wong kementus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula kula tohaken. Weh ladalah. Yah. Yen pancen kowe duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong Duratmaka ndedhep maling aguna wonten ing kedhaton ngriki. Yah. Tak lilani, ning janji orang nyoto kang dadi ucapmu hojo takon doso. Kowe tak cepak iwit gurdo komplit sak dadungi nggo gantung gulumu. Sinokarta.

mengati. Tantu kena tinu lodo tiasil ribulan dadari. Huruk maroto, tuan kula. Maringgalkan tinu manjing juru keraton. Wasi jolo doriki, uniking istrakan dawuh.

0: Permadi kula wonten dawuh. Wis tinampa nggonku ngleboni sayembara. Dikemaringake aku nunggu durat moko kang bakal teko. Kula nune inggih. Ewang-ewang ana aku Permadi. Inggih, sekadaring lampah sagadu ing manah kula nderintang. Pitur Bagong,
1: kula.
0: Ewang-ewang ana aku nunggu maling. Nggih.
1: Nggih.
0: Yen mengko aku entuk gawe, wis kowe apa-apa tak turuti. Nggih.
1: Nggih.
0: Wis, anggere entuk gawe apa-apa dituruti.
1: Aku arep njaluk rambut pasangan, Kang.
0: Ya, kena. Karepmu. Permati, kula wonten dawuh. Kira-kira malinge tekane ya apa? Kula dereng saged ngaturaken.
1: Adate maling niku nek teko nggih. Jam-jam setunggal dumugi jam 3 niku adate. Lat-late jam sekawan. Deben nggon aku ge nek maling iki jam 10 awan wis teko iki. Buktine apa? Lah nyatane aku mulai kali sawah iki arep njukuk gelas iki gelasku entek. Kae ora njukuk maling. Lah piye didol anakmu? Wih, hasilnya wong main kaya ngono kuwi. Mula wis ora aneh nek negara nglarang sekatae wong main. Anakku lagi SD kok sadol gelas. Dinggo lotre.
0: Ayo kuwi kudu maling kuwi. Permadi, jroning sewengi iki aja ana sing padha turu. Inggih. Kedah wungon, kudu wungon, inggih. Wis ayo padha mapan panggone dewi-dewi. Kula badhe pates papan ingkang adaan pinanggih kalian maling ibu.

0: Atau pajaket bendoro. Aku iki ngimpi apa nyemur pikahana nyoto.
1: Paringipun kang mbok mestani kados pundi?
0: Kuwi ora Permadi to, adiku to kok iki.
1: Nuwun ninggih.
0: Aku ora oreng ngumpi to, Di.
1: Mboten, wong mboten sari kok nyupeno.
0: Patut. Jebul nek ngono ya wis. Lumusi kangenku ya, Di. Kuwi tak arep-arep kok lagi teko iki to, Di. Kuwi bener jedal-jedul mrene kok ya. Saiki banget temen, patut. Kuwi sapa iso bangulan kok ora tau nang ngono aku to. Ya, Di.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mbok Karono Negari taksih kathah ayan.
0: Apa nyelakke ya ora bisa dikangani kok ora ngerti batuk. Mulai butuh wae kowe mrene rene batuk bat. Butuh ketemu aku wae. Batuk tadi ku dia di. Aku rumoso marem banget kowe ana kene ya Di Permadi. Kowe aja kundur-kundur dhisik ya Di. Kowe ana kene dhisik ya Di.
1: Inggih. Namung dhisik keparingipun Kang Mbok.
0: Kowe kok teko kene sing jauh sapa mu?
1: Inggih kula nderekaken kadang kula sepuh Kakang Jolodoro.
0: Kuwi piyayi ngendi?
1: Menika pertapan Rewantaka papanipun kadang kula pinanggih diwasanipun.
0: Kok kene neng apa?
1: Badhe mubu sayembara nyepeng Duratmaka ngunduraken Kang Mbok Erowati.
0: Kowe arep mubu sayembara? Batu Pak Jais pupunen Di nek ngono wis kepisah karo aku ya Di.
1: Sampun klentu penampi ingkang mupu sanes kulo ingkang mupu meniko Kakang Jolodoro eneng wong kondo ora dirungok
0: batu bat tak kira kowe Di batu bat
2: hei
0: kawis gila geeng
2: tokolane metu ngurung lembut isdi ulu
0: ulu luun
2: Lanwan.
0: Pondok kawan.
2: Nggih.
0: Kuwi nderek bendaramu.
2: Nggih.
0: Lah bapakmu ndi? Mboten nderek.
2: Kesel.
0: Lah gareng, mantuk.
2: Anjing kula kali bagong ning ngebiar.
0: Patut. Nderek bendaramu nuni
2: nggih. Dangu mboten asal paringan nyadong. Kula dibeliki bojo kula kenjaluk ki tagen.
0: Urung-urung kok ngabani.
2: Engko nek dikeki ora cocok karo penjaluke ya gelek.
0: Ya yen kuwi arep nyuwun ganjaran, engko tak paringi ganjaran. Ning aja ngriseni aku. Rono dhisik, aja ngregoni aku ya.
2: Nggih.
0: Ana wae. Aja nyedhaki aku. Kuwi nek metu korine tutupen aja tok. Wengake.
2: Nggih. Tegang, tegang.
0: Tempatmu bukan di sini. Golek kamar cedak masjid
2: iya
0: engko nek wong adan kowe wedi nah lah nek ling maca kitok barang ayo tuwi sandangane kok yo cedak masjid ngono aku iki salat-salat gampang lah iya
1: malinge kowe nyidro Kang Mbok Erowati yo Di. Mboten namung Kang Mbok Erowati calonipun Kang Mbok Surti Kandhi nggih badhe dipun cidro.
0: Batu bat. Apa tenan kuwi Di?
1: Nuwun nggih saestu.
0: Batu bat. Aku wedi ya Di. Aku wedi banget tak kandhani ya Di. Aku nek karo maling iki gila, aku nek karo maling iki wedi ya Di.
1: Inggih sam.
0: Iki batu bat. Tenangane. Tangane kok nakal men lho iki. Sing tak gething ya nek ngene iki. Tangane kok uwet wae. Ora kaya kok dadak nyenggreng barang tiba ya mung.
1: Atah loro iki Kang Mbok senengane.
0: Sing tak gething ya nek ngene iki. Ajake malinge tekan esuk kapan Di?
1: Menawi mboten klentu inggih salebeting dalu menika mila Kang Mbok kula suwun kedah cegah liyep.
0: Ya Di ya Di. Aku cekai betah malah anggar jejer kowe ya Di. Tenan yang jejer liane kowe aku ki ngantuk wae ya Di. Yang jejer kowe aku tenan ya Di aku ora ngantuk. Kamare kebak iki gong ngono gong. Ya golek kamar liya ya, golek liyane.
2: Bagong mripate yak-yakan. Wong turu didak. Kayak mau bocah amban. Genah ngono kok. Alah alah alah.
1: Wes iki jan.
2: Menungso ora toto. Kuwi jarikku go nyang ndi, Pak? Kang dibalekke. Alah wong kesaut ora reti kok.
1: Jadi gue kemeluk digowo ndak kene iki. Kang Mbok,
0: opo di?
1: Upami kang dipun didol menika Kang Mbok Surti kanthi kula mboten gelo. Nanging menawi kang dipun didol menika Kang Mbok Banowati mesti kula rencangi pecahing dodo.
2: Tenane tenane kok saja iki. Tenane lho.
1: Kula menika mboten matur dur.
2: Padepet bombong atine wong tuwa. Jane ora kok melamis wae iki.
1: Saestu. Yakin.
2: Tapi tenan, Pak. Sokor di, sokor. Aku malah senengin. Iki. Apa? Tangan iki gila aku, keri aku lho.
1: Kang.
2: Kowe iki nek ngitik-itik iki bojo gonceng bahaya. Aku udah ngitik-itik. Lah ndasmu ndesel. Nenggong kelek tu, no aku kekeri no. Lah, ala mau ngendas eh. Ngendas mau gundul no. Malah keri.
1: Teman Yodi, kau colungos kau kene Yodi mengkau aku muda dicitro maling. Monggo, kang bu enggal. Toto toto ngerksom bu menawi durat mokom lebet meriki.
0: Ya Yodi, ya Yodi.

0: 방패.
1: 야, 왜 이렇게 불러왔네, 강? 와, 자네 거 났던 거 달라네, 가. 들러 볼까네, 오까 했면 자. 물론에 멀고 아띠아띠. 어쩌 멀쭈. 에이야. 야, 사기 좀 가위, 강. betah betah melek ya nak mong melek eh cekak aku nak nengok masak jam siji jam siji lah aku ki iya iya saiki kowe milih
2: ya
1: kowe pilih melek dhisik apa turu keri wis pilihan pilih melek dhisik apa turu keri aku nak melek dhisik turuku keri nek turuku keri melekku ha ya padha wae kok iki malah ki mumet ki anuwe kang supaya aja nganti ngantuk tembangan
2: ya tembangan
1: kok anggere ngantuk nembang ngono wae ora raup ya mah disengkake no ngantuk raup
2: ya
1: bar kok ngene ya iki wajine bagi iki sok. Oke. Oh. Oke, okay, apa-apa iki kudu hati-hati lho ya. Bos yang ngirim petah melek untuk ganjaran. Ya. Yeah. Siapa bae pokoke ora kena. Ah, apa kuwi? Ah. Ah. Wah, jingkelange mlebu. Gue ini malah jerang apa yang ada? Nembang Bapak pucung cakap memang dapat duur. Ah. Wah. Wah. Wah. Alah, wes. Serang lo dikukup. Eh, ya yes,

Dina iki aku wis prapol ladan Mandaraka. Ing kene margane nggon bisa nyidro Dewi Surti Kandhi. Iki mesti jik wanci padha melek. Doh, tak balang penyirepan wewe putih Begonanta. Oh, kelakon kesirep turu kabeh wong sak negara.

sing dawe tunggu mung aku karo Bagong. Bagong wis ngorok sesenggolan kaya. Duh. Wong sarung cupet kok dienggo kemul ya. Dadi pancal dhuwur ora ketutupan. Brukote dhuwur ngisor ngowoh. Ndak puno kok sembari kok sak jam siji. Kong. Nunggu maling kon betah melek kok ora gelem. Tak kandhane tak penging warek-warek. Ndak kaya dipulut. Kong. Wah. Sing melek silite. Wolah ya mau kon ngeroki. Bare kerok kok tas-tas ya. Dikake jeri mingset. Kang. Yes. Kaya disembur aku. Semutir anak-anak sapi. Popong kang nyabrang kali Pengawan. Keong gondang jarak sungute. Timun wuku

0: Ve ger kudo iki. Anggepe opo iki kok terus mengo karepe dhewe. Oh, enono. Janji mangap meneh. Tak lalai rokok kowe iki. Melipat iki. Gudho. Kang. Nek tak jebleske kene. Weh, waras. Aku ya anggere ngantuk mari ku nek tak jebleske. Aduh, iki gudho iki. Tak paten ini lampu nih gue ndak ceklek ceklek dedet surat bakal ruwong jadi apa-apa nak es peteng ini mau ngasih ngerti ya waduh loh siapa ya kok ngomong kesandung ini. Bangunnya malingnya ya. Ini tak cancut ke sarungku. Alah. Kenceng liku nyancut ke bebret. Mana ini neng omah ya ijulan karo wong omah. Gelis lawas. Wah, ini nggak nopo. Kancane padang kencar-kencar. Ndedet dewe ini. Tinggal nopo ini. Weh, kesandung ngompak aku mau. Waduh, waduh, waduh. Dumuk irung peteng ini. Wah. Weh, bangun ini gong kewan ini. Ambune ini. Apa kelerun jumbleng tuh aku ini. Oh, panjen bagong ini jamisnya. Ngisi sawit magora. Ini orang tak sumpel ini. Hei, duduk ada peja leh. Siapa ini? Disumpet. Gang, heh. Malingnya teko. Heh. Malingnya teko. Apa? Aduh, seru-seru. Wow. Maling. Heh, maling. Maling. Heh, maling. Maling. Oh, pengelok. Menolong. Biti raimu loh. Malingnya nih gini. Di. Ini saja mau serasan kok peteng mungkin gon kewan ponggon uang ini. Hei ya, maling lanang apa beda? Lanang, lanang. Wah, bocah ide. Berarti kan dari maling lanang nggak terus mengkurap nahi. Kang, kini orang tak celup neng golah kono kok orang. Lala apa dah? Ah, jodoh ngimpi aku. Ngimpi adus nyetak kum kok kowe kok kowe mbok rodok betah melek kowe wase gelem melek apa ora kowe rene iki sing dibayar melekmu kuwi nek mau ngantuk wis cekake aku ngundang karo kolor kono iso nek mau turu we tak gruduke tanggaku iso ngantuk kabeh bayar ki melek kok melek anggere ora sing dijagakke kok terus kaya wong getun kae. Piye piye, karepmu piye mas? Juga maling, genah teko malingnya, genah bisa neng. Ya tak tunggu nih.
1: Iki nggon wong iki. Nggon wong iki.
0: Oh nggon manuk ceguk. Sing ceguk mas apa? Aku. Mangan apa? Nang ulu sumpil mulok gawa mau muncrat nyang cangkem. Oh, sira karuan. Ngati-ati lho kok ngene maling. Mbok dipadangke lampune. Ha, padangke piye wong?
2: Sapa iki?
1: Oh, kula.
2: Kula sapa?
1: Kula juru tunggu.
2: Kok nang gawa baterai?
1: Dawah.
2: Loh. Kok kaya suarane mareman iki?
1: Iya. Kulo Marman.
0: Loh. Kok wis beda suarane? Pokoke suarane Bandi.
1: Ih, kulo Bandi.
0: Loh, kok beda? Kok suarane jebret iki?
1: Iya, kulo jebret.
0: Oh, maling wis kena gong wis. Ah, wis kena maling. Aduh. Tak jaga.
1: Weh, menungso.
0: Ya. Yeah. Wes tak toyo, tekat-tekatan. Tekat-tekatan.
1: Tekat-tekatan.
0: Tekat-tekatan. Yo, aku dicutok nganggo apa iki? Gong.
1: Eh.
0: Iki piye ndasku piye iki? Eh, tak urip dhisik. Ceklek. Lah. Weh. Lah kok enek getihe? Oh, aku mau ditutup maling kong, ayo digoblak malingnya tegok kong.

Kang ana jroning Taman Sari Negari Tirta Kedhasar. Menika ta warnane Dewi Erawati ingkang dhahat nawung Sungkawa. Sungkawane nggalih lamun ta kelampahan kagarwa dening Sang Kartapiyaga. Kang dinanti mung ingkang rayi Dewi Surtikanti. Kang wis dinobataken dhateng Sang Kartapiyaga. Manteng panyiptaning Dewi Erawati. Kateman lebda ing karya Sang Kartapiyaga. Sigra prapta kanthi ngaturaken Dewi Surtikanti.

0: Patut patah diku dia diku. Sertikan di Podorarjo saksuanmu Yayi. Kulon meninggih Kang Mbok dateng kapun di baring perembaginipun Kang Mbok. Orang yang noyan siadi bisa sumusul karupun Kakang Yayi. Kulo piyambak ugi mboten lenggono menawi dumugi ngriki. Labet nalika semanten kulo nembe kepati tilem wonten ing pagulingan.
1: Dewi Rawati.
0: Apa Raden Kartapiyoga? Wis tak sembadani penjalukmu. Dina iki adhimu Surtikanti wis tak suwanake nang ngarsamu. Mula kowe ora kena wangkot kudu gelem ngladenipun Kakang. Iya banget panarimaku Raden Kartapiyoga dinik wis bisa netepi apa kang dadi panjalukku.
1: Iya.
0: Lakon kowe tak wayuh karo adhimu. Iya mung aku nyuwun kanthi banget karo paduka Raden Kartapiyoga.
1: Apa meneh penjalukmu?
0: Aja daya-daya. Raden Kartapiyoga nggarwa marang aku. Lan aku tetep saguh ngladeni Raden Kartapiyoga. Ning aku semaya jroning panca hari.
1: Lho, isih semaya maneh.
0: Semaya limang dina arep kanggo apa? Aku kudu jejamas dhisik, kudu sesuci dhisik. Awet dosa ning dosa, yang nanti aku ngeladeni kakung ora sejamas lan ora sesuci luwih dhisik.
1: Oh, ngono.
0: Mula Raden Den Saronto sawetara besok duweke sapa saiki duweke sapa. Amarga wis keturutan kang dadi sediaku mula Raden Den Saronto enten ana jroning panca hari kalenggan. Yogya malih kinarya paluti. Cedhak ing Kartapiyoga.
1: Ya.
0: Yen pancen jroning limang dina semayanmu tak turuti. Dina iki aku bakal manjing jroning raton dhisik.

0: Nyanyi Permadi Podo Raharjo. Kulo nuwun inggih Kakang Mbok dateng kapundi?
1: Patobat, patobat. Luput saka petung jebul Syadi kok teko kene. Kowe ngerti yen Mbak Ayu ana kene, Di?
0: Kulo kanthi mata aji penggandan. Suhu nyuwun pangapunten. Aladi randhat anggen kulo sowan Kakang Mbok.
1: Banget panarimaku yo Di kowe teko kene. Aku njaga ake bakalan untuk pepadang.
0: Kulon udah ninggi.
1: Lah pawangan buri kuwi sopo.
0: Dipun tepangaken menika kadang kulo sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun.
1: Inji. Nami kulo pun Jolodoro saking pertapan Riwantoko.
0: Kakang Mbok kegandengan kulo sampun sowan. Keparengo Kakang Mbok kulo dere akan kundur dateng Mondoroko.
1: Panjen yo kuwi sing tak arep-arep yo Di. Banget panarimaku Yayi Permadi semusul marang Mbak Ayumu.
0: Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturipun ing Kakang Mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang sakit ngunduraken Kakang Mbok menawi putri dipun kadangaken menawi kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Mbok. Menika wau ingkang mutus sayembara kadang kula sepuh Kakang Jolodoro.
1: Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya Di.
0: Sampun kedhangen monggo inggal kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jolodoro,
1: opo
0: suwi kepareng inggal anganti Kakang Mbok Irawati. Monggo Raden Ayu,
1: monggo kisanak tumuli kula inggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permati aku go tumuli bali.
0: Monggo Kang Mbok Surti Kandi kula dherekaken kundur.

0: Loh, ana menungso bisa teko kene sapa iki?
1: Iki saka ing pertapan Rewang Toko haranku Wasi Jaladara. Kowe sapa?
0: Nalindra Tirit Pengedasar Prabu Krendayaksa ya Prabu Bagaspara.
1: Aku Raden Kartapiyaga putrane Kanjeng Rama Prabu Krendayaksa.
0: Ana apa kowe teko kene?
1: Aku arep goleki panggonaning maling Aguna. Miturut pawarta jare kene iki kedunging maling, kedunging Duratmaka. Apa pancen kowe sing dadi ratu ning maling?
0: Kok kowe gampang ngarani mengkono?
1: Iya, marga buktine ana. Putri Mandara kok teko kene sapa sing nyidro? Loh, kok ngerti? Apa abamu? Sing nyidro Raden Kartapiyaga.
0: Waduh, waduh, eman-man nommu kowe. Isih gagah isih nom kok demen maling, apa kurang pegawean liya?
1: Mongko wong urip iku bakal ninggali samu barang tumindake. Basan macan mati ninggal cermo, gajah mati ninggal jento, menungso mati ninggal jeneng. Nanging gini yo ing atase kowe urip pisan kok tok lepeti jeneng Kang Olom, kowe demen dadi maling. Kowe gelem ngelenggono kluputamu apa yen ora? Lan kowe gelem mari nggonmu maling apa yen ora? Ngewe apa karo kowe, Jaladara? Nadyan aku maling, aku kuncor aku maling putri. Nadyan maling putri tetep malinge kuwala. Lan sumurupa. Wektu dina iki Dewi Erawati lan Surtikanthi wis ana tanganing Jaladara. Weh, keparat!

0: Aduh, karepe dhewe ana menungso bisa nggawa bali Irawati.
1: Apa-apa mak kudu taning sinuwuning Mandaraka.
0: Jaladara balekno.
1: Sembodo kuwi bakal nggawa bali ning Irawati waton bisa nyempal bau kekalan.
0: Dadi sekarang jenggo kelakon.

0: kene
1: lakon pisah sirahmu karo gembungmu. Kowe panjal maning durat moko. Yen ora tak sirnaki bakal marah-marahi mrembet menyang negara Mandaraka. Ayo sapa sing bebelo tak enteni lekali ngadiku.

anak kungger karto piyuku kowe sido mati ngger anakku kowe kang tak domo-domo malah disipun bopo upama kowe biyen mituhu kelawan dawuhku ora kaya mengkene lelakonmu kowe mati sia sirahmu pisah karo gembung ger. Jolondoro aku bel.

Sopoi Raden Permati Prabu Kerendoyakso hayo wis rumangsa tanpa guna uripku marga ora nyanding anakku. Kuwi arep apa mbelani patine anakku endi sing jenenge Jaladara. Ing ngatasé anak luput teko dibelani. Ah, ala sing kaya ngapa kuwi anak tak lewangi to ing patiku. Aja kakang Jaladara aku wayanana. Weh, untut dening aku. Ah!

Mandra Guna Prawira Jayeng Palugon Prabu Krandayaksa. Nanging Sang Pamadya Kidatan mundur sejangkah. Sigra ngembat langkap sinandangan Warastra Kyai Sarutama. Linepasaken ingkang pinangka les jangganing Prabu Krandayaksa. Gumerit punang langkap bablas Sarutama kaya temanduk tugel guluning Prabu Krandayaksa dadilan patine.

anakku nger anakku Erawati kowe padha becik nger kula nuwun inggih Kanjeng Rama dhateng kapundi Surti Kanthi Padharjo kula nuwun inggih Rama dhateng kapundi wah anakku nger kaya nemu masak gunung gedene bareng kowe padha bali mring praja oh nger nganti aku wis patembaya nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murda jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sironine wis padha bali nggih sapa kang bisa mbalekake kowe kumpul nunggu inggih pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun Resi Jaladara lho Jaladara kula wonten dhawuh Siro kang bisa balik aki marang Gustimu putri iki kaulo nok-nok tunin ini kaluhuran dawa padu kendro kulo ingkang sakit ngundurakin Gusti Kloratin Ayu wailah ya jagat ya diwa batoro mengkene iki tundone wong kakean pamilih malah kebelasuk porolot Jo sing lamar kowe kuwi wis 999 ratu. Parandene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajate ngwasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakale surem negaraku iki? Ing atase mantune Prabu Salya kok. Wah, cekat, cekat. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napak kirina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang ngakarya jagat supaya kowe entuk jodho kang wibawa, sak ora-orane satriya linuwih. Jebul kuwi arep dipek karo darajating wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen pinesdi jodhomu ya Rawati. Kula nuwun inggih kula inggih mboten gelo inggih mboten cuwa jer kula menika namung ngaturaken bekti dhateng pepundhen inggih paduka Kanjeng Rama. Yeah. Ya. Ya ya wis kepiye meneh. Dapur wis kelacak kepatak. Jaladara, nuwun wonten dawuh. Karepmu piye wektu iki? Gegandhingan kula sampun angsal damel. Sinuwun kepareng paduka netepi sabda Brahmana Raja. Kados pundi menggah isining sayembara. Ya. Aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nok-nok. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Maringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawantaka. Mengko liya wektu bakal ana keterangan saka jeneng ingsun. Kowe aja pisan-pisan sowan mrene yen utusanku durung sowan menyang pertapan. Wel adal. Gelo ya karepmu, getun ya karepmu. Yen pancen ora mok sidakake tiwas kebeneran. Patut-patut lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kowe meneng wae. Aku besok bakal darbi pemundut marang kowe wis duwe kekudangan. Aku bakal mantu sepisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yen pancen dheweke iki pesti jodhomu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Luwih namung nyemangaken. Wis ayo nger lerem nyang jam kadane katon dhisik.

0: Bilatala.
1: Yen pancen mangkul malah tiwas kebeneran. Menawa Jawa to ngersake aku tinimbalan Swan Yang Gayuwangan.
0: Lenen.
1: Paraguto, lho. Kowe tak lilani bali dhisik nyang Mandura matur Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah nyang kayangan ngestokake dawing dewa.
0: Mboten kundur miyin,
1: ora aku arep bablas nyang kayangan.
0: Menawi katen mangke dados satur kersanipun ingkang Rama.
1: Permadi
0: wonten dawuh,
1: ayo tak kandhe munggah nyang kayangan suwi kula dherekake.

0: Wayah kita kokorosono podo raharjo sewan kita ngir. Kau lono lono ninggi kulun lulus raharjo pisuan kulo kali singgur bedo. Boto langkung sembah sungkem kulo mugi kunju. Iya iya ngere kokorosono wis ulun tompo permadi podo raharjo. Kulo nemu ninggi dateng kapundi pangabekti kulo katur bekulun. Iya permadi wis ulun tompo.
1: Wadah, perkenjang, perkenjang, pak, pak, peng, bu, bolong, lari, dayang, tini, garing, uang, kali, jodoh, sopo, singkawi. Kakara sama, ger, bodoh, pecik, soal kita, ger, kakara sama, ger.
0: Nuhun, ini, bukulun dateng, kabundi, bukti, kulomu, kikunju.
1: Iya, iya, ger, kakara sama, bisulun, tompo. Perhati, wadah, raja.
0: Nuwun ing dhateng kapundi bekti kula mugi kunjuk.
1: Ya, ya ngger, kulun tampa.
0: Ngger kok rasamu nuwun wonten dhawuh. Apa wis pono kang dadi wigatine jeneng kita ulun biji. Kawula nok-nok nuwun ing dereng. Namung kula ngertos bilih kula tinimbalan paduka pekulun. Sumurupa ngger kok rasamu. Jeneng kita ulun biji marak mring kayuwangan. Kayuwangan wektu iki kunggan mungsuh Nalendra saka ing karaton ngrenggo bumi jejuluk Prabu Naga Prasanta. Anganti kadange kang wujud gajah jenenge Arya Yudhakati. Prabu Naga Prasanta nyuwun palakrama kepengin dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Ulun ora marengake nanging reh ning Prabu Naga Prasanta lan sedulur iku Sekti Mandraguna temah para Jawata padha kasoran lumawan tanding saka kapitayan ulun tan ana ingkang bangkit nyernakake mungsuh mung kajaba jeneng kita Kakrasana. Hawit kang saka iku nggih Kakrasana jeneng kita Jawangkot. Jeneng kita ulun sraya dadi balaning dewa sirnakna Ratu ingkang ngraboso kayiwangan jenggring saloko. Nggih pegulun. Boten langkung kula namung ngestokaken sadanipun pegulun saha kula sagah pinangka srayaning Jawata anyirnaken Narendra ingkang watak angkara saking ngrenggo bumi. Yen pancen kita wis maguh kulub jagat sak isine neksanana. Wiwit dina iki jeneng kita ulun paring tambah tenger kekasiyo Baladewa. Mula jeneng kita ulun paring tenger Baladewa tegas jeneng kita dadi balaning dewa. Kawula nom. Ngger. Loro tumuli enggal wiwitana sirnakno nalindra ing ngrenggo bumi namung pengestu paduka mayu ngono dhateng lampah kula. Iya iya nggih jaya jaya wijayanti kula narada nyuwun pengestu.
1: Oh iya nggih jaya jaya wijayanti
0: kula nyuwun pamit kula. Iya iya permadi mangsa bodho anggon kita ngawat-awati kadang kita

잠한 건 없고 아 돌보니고 개걸은 자위문이 꼬원턴 바람 먹고 행깡 닿던 구모반턴 님 날이 빠뜨고 싶은 그 바라 첩보 뭉수

Sapa iki? Aku Baladewa Yoko Krasana. Sapa kowe? Nalendra ngrengga bumi Prabu Naga Parasanta. Aku dadi jagoning dewa. Karepmu aja mok bacutke nggon warep Rabi Widodari. Biye, kowe mancah karepku. Wong Rabi luang mati.

lagi lubet anggaling sang kokosono dining noko prasonto henget kagungan pusokon nenggolo giyopin lusus modot malih sekilan dawane sampun modot kaping kalih sakolo giyo kinalungaken gununing punang tersoko pedot pecah kapisana noko prasonto

Allah maringake tarima kasih marang kita kakarasana nggon kita bisa nyirnake retuning kayangan. Keparingan diguru kita kaparingan ganjaran siji busana keprabon kapindho titian gajah turun saka Irawana jenenge Kyai Puspadenta. Kula iki sampun gadah gajah piyambak. Ya wis tinggal sarep gajahe loro ngger. Neng sumurupa kang bakal maringake ora saiki. Ngenteni besok yen kita bakal palakrama. Jodoh kula sinten? Jodohmu Irawati ngger. Welah dalah bingah manah kula. Ya ngger bakal lakon. Neng ora saiki, besok genti lakon ngger. Besok lakon daupmu ki ya rame kok ngger. Mriki. Ngaturaken penuhun. Ya ngger. Lagi malah kita enggak tumuli Bali amring para jemendra sebab wong tuamu lara banget. Nandang rogo mung kita kang diarep-arep nek ora enggal bali kowe ora ono kahanane wong tuamu. Nyuwun pangestu. Ya enggak selamat rahayu, Gar.

0: Anakku lanang Kongkoro Sono, kowe kang tak harap-harap wis bali ya, Nger. Bekti ku loro mong, iya wis tak tompo. Kongkoro Sono, kowe bisa nambah nilaraku ya, Nger. Iki mau Narayana wis matur. Para Gotoga wis matur menawa sira munggah nyangkayangan kula nrinyi. Pangestu patu kula sami saged majaraken kayuwangan Jonggring Sloka saha kula kaparingan wimbuh tenger Baladewa. Iya Nger. Pun bapa melu bungah kula karep ben disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyaji Tinggi. Kene-kene Nger pun bapa bakal saleh keprabun tumuli sira kula bakal ndak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata?
1: Inggih.
0: Kados sampun trep naik Kakang Mas Kang Astu Pusara Praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng rata?
1: Sampun nggih Rana Mas.
0: Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula namung dijerek keparingipun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh.
1: Sajar mendhi atur.
0: Inggih, gandeng kula sampun sepuh keparengo kepatosan kula lengseraken dhateng anak kula pun Praguta. Jagat sak isine neksanana. Wiwit saiki Ratu Mandura dijuluk Prabu Anom Kakrasana, patihe Patih Praguta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojok lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Korap Toto Pitono Anenggih negari pundi ingkang kaeka adi dosa purwo Eko sawijaya dilinweh dosa 10 purwo wiwitan Sladyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah oyo ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah Kartatura Harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngirengake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang saming gegriyo salebeting projo jejel riyel pipit pangarswa bencuki tepung taritis senadyan papar nwiar katingal rupak saking rejaning projo karto poro kawlo ing padusunan podo tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ono cinancangan yen rahino aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi Raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati podo kontap kautamane mangkono panglucitaning wardo ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning Sukengenjang kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon jarang lagi saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 14 Juni tahun 2016. Saking dalan pemuda 8290 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RS Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cak neng sesarangan kalian kula Chandra. Dinten iki saged kepangi malih dinten Minggu tanggal 14 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sadengeniku monggo sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan Mbarek Cak Abil Malik Mbarek surat An-Najmu ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: الله من الشيطان الرجيم

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Caning. Sarangan kalian Chandra, dinten iki dinten Minggu tanggal 14 Juni 2016. Caning, cadangan cani penuh wiwit saiki sampai mangke jam 10 awan. Ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Caning, pasti ini cadangan cani penuh kayak ngerungokno lagu. Terus juga kita bakalan kayak informasi-informasi terupdate kayak sampean. Tapi saat ini oncini kita midang ngetakan kuliah subuh nge caning ya. Kuliah subuh dinten iki sesarangan kalian Ning Rahma Ayu Ning Tias sing ngangkat judul Masa Depan Yang Sesungguhnya. Sugeng midhangetaken.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini semoga kita senantiasa berada dalam limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam penjagaan hidayahnya. Dan semoga kita senantiasa berada dalam kondisi semangat untuk beramal solih, semangat untuk mencari bekal di hari akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata tauhid, akidah tauhid. Nah, sebenarnya apakah makna dari tauhid itu? Tauhid secara bahasa, yaitu bahasa Arab, artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Artinya, ketika kita sudah menetapkan satu itu, ya, maka kita harus mengingkari yang lain. Nah, kemudian secara syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa ada banyak hal yang bisa dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa berupa para malaikat, para nabi, orang soleh, atau bahkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Namun, seseorang yang memiliki tauhid yang benar hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma, tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Apakah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah ini? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja, pencipta, dan pengatur semua makhluk. Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Misalnya kita meyakini kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi beserta isinya, menciptakan hujan, menciptakan makhluk, menciptakan hewan, dan menciptakan manusia, menggerakkan bintang-bintang, dan lain-lain. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-ayah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Surah Al-An'am ayat pertama. Nah, tauhid rububiyah ini sesungguhnya juga dimiliki dan diyakini oleh semua orang, baik orang mukmin maupun kafir jahiliyah sejak dulu hingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah. Al-ayah. Yang artinya, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Kemudian di ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 61, Allah pun kembali menyampaikan hal ini. Surah Al-Ankabut ayat 61 yang artinya, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta menjalankan matahari juga bulan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Oleh karena itu, kita dapati ayah dari Rasulullah SAW bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, tentu saja syariat Islam belum turun dan bahkan Rasulullah SAW pun tentunya belum lahir. Kita juga mendapati di kisah-kisah Sirah Nabawiyah, Abu Jahal atau Abu Lahab dan orang-orang kafir jahiliyah yang lainnya, orang kafir Quraisy yang lainnya, sering menggunakan kata sumpah demi Allah, bersumpah dengan nama Allah. Ini karena mereka sesungguhnya meyakini bahwa Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan bahkan ibadah mereka pun ada yang ditujukan kepada Allah, yaitu sebelum syariat Islam turun, mereka telah mengenal ibadah haji, karena memang ibadah haji ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim, yang merupakan nenek moyang keturunan dari kaum-kaum, termasuk kaum Quraisy. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sedikit penyimpangan dengan memasukkan sembahan-sembahan selain Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Adapun mereka yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis dan ateis. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan, dan dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, pertanyaannya, jika orang-orang kafir jahiliyah sudah menyembah, beribadah kepada Allah seperti yang telah disebutkan tadi, mereka pun mengenal syariat haji. Mereka pun telah mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi dan isinya ini adalah Allah. Kemudian apa yang diperjuangkan, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mengapa mereka berlelah-lelah, penuh penderitaan, mendapat banyak perlawanan, ancaman, dan bahkan sebagian dari mereka telah dibunuh oleh kaum kafirin karena perjuangan mereka mendakwahkan tauhid ini? Jawabannya adalah, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tauhid uluhiyah kepada Allah. Meskipun orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah, mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah ini, dan inilah yang diperjuangkan, yang didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita masuk sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Maksud dari tauhid uluhiyah ialah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini pun telah kita fahami di surah yang sehari-hari kita baca dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, inilah sifat yang tidak dimiliki oleh kaum kafir Quraisy, oleh kaum kafir jahiliyah. Mereka memahami bahwa yang menciptakan semesta adalah Allah, tetapi ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta pertolongan, mereka memohon kepada berhala-berhala mereka, atau meminta bantuan dukun-dukun, ahli sihir, dan tukang tenung dari kalangan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka belum termasuk ke dalam kategori seorang muslim, karena mereka mengingkari keesaan Allah dalam hal ibadah. Nah, apakah makna ibadah itu sendiri? Makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang dicintai oleh Allah ini juga tertentu, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan jika melakukannya. Seperti ibadah ritual, yaitu sholat, puasa, menyembelih atau berkurban, berinfak, bersedekah, dan sebagainya. Nah, termasuk ibadah juga adalah ketika kita berdoa, ketika kita meminta pertolongan, ketika kita percaya kepada datangnya pertolongan dari Allah. Maka seseorang yang memiliki tauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini, hanya memfokuskan semua ibadah ini tujuannya hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyah, mereka selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon, berdoa, dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Inilah yang diperangi oleh Rasulullah, dan inilah yang berusaha untuk didakwahkan, berusaha untuk diubah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini juga yang menjadi inti dakwah ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, yaitu akidah tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh telah kami utus rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Syekh Dr. Solih Al-Fauzan berkata, dari tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah, karena ini adalah misi dakwah dari para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci serta alasan ditegakkannya perintah jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah yang disembah dan agar penghambaan kepada selain Allah ditinggalkan. Nah, kemudian kita membahas yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa memiliki sifat tauhid al-asma wa sifat ini, yaitu dengan menetapkan nama dan sifat serta menafikan atau mengingkari nama dan sifat selain yang telah Allah tetapkan. Seperti misalnya kita mempercayai sifat-sifat Allah sesuai dengan Asmaul Husna yang telah kita fahami atau yang telah kita hafalkan, seperti itu. Kemudian kita tidak berusaha menyamakan Allah dengan makhluk, seperti misalnya berupaya membayangkan wajah Allah atau membayangkan tangan Allah dan sebagainya. Kita meyakini sifat-sifat Allah, misalnya As-Sami wal Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Namun tentu saja penglihatan dan pendengaran Allah ini tidak bisa kita samakan dengan penglihatan manusia atau penglihatan makhluk Allah yang lain. Pasti berbeda dari sifat-sifat makhluknya. Allah melihat tetapi tidak dengan mata seperti yang Allah berikan kepada makhluknya, namun Allah melihat dengan caranya sendiri, Allah melihat dengan cara yang kita tidak ketahui, dan kita pun diperintah untuk tidak membayangkan hal tersebut, karena tidak ada manfaatnya bagi kita. Bagaimana caranya Allah melihat, bagaimana caranya Allah mendengar, semua itu telah Allah tetapkan sesuai dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan cukup bagi kita untuk beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal seperti misalnya yang pernah kita dengar, Allah adalah sutradara terbaik dalam kehidupan ini, Allah adalah pengatur skenario terbaik dalam kehidupan ini. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jauhi, meskipun kesannya atau sifatnya untuk memotivasi, namun jangan sampai hal itu membuat kita menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan sifat makhluknya yang tentu saja punya kekurangan, punya kelemahan. Di sini juga ingin saya sampaikan, jika tadi digambarkan atau jika tadi disebutkan sifat tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah sebagai tempat memohon pertolongan, ada juga makna bahwa menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang difikirkan atau satu-satunya yang difokuskan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kita dapat menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dalam bentuk apapun. Maksudnya adalah jika kita yang sehari-hari kita fokuskan adalah bagaimana mencari harta. Nah, kita harus khawatir, kita perlu khawatir bahwa suatu saat harta itu akan menjadi sembahan kita selain Allah. Karena apa? Karena ada apa yang ada di pikiran kita adalah harta, harta dan bagaimana cara memperbanyak harta. Kemudian juga mungkin untuk beberapa kalangan, keinginan untuk berbelanja, keinginan untuk makan-makan dan sebagainya termasuk ke dalam memenuhi hawa nafsu pribadi, dan harus hati-hati karena bisa jadi jika tidak direm, jika tidak dikelola dengan baik, maka hawa nafsu itu pun bisa menjadi sembahan, bisa menjadi sesuatu yang kita utamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah akidah tauhid yang perlu kita miliki, inilah sifat-sifat tauhid yang harus kita punyai agar kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa tetap menatap jalan yang lurus dan menatap tujuan akhir kita, yaitu akhirat yang lebih abadi. Nah, apakah pentingnya mempelajari tauhid ini? Banyak orang yang mengaku beragama Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa itu tauhid dan lebih dalam lagi bagaimana tauhid yang benar, maka kita akan mendapati sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Nah, kita sering mendapati, kita sering menjumpai berbagai kalangan yang memiliki idola, seperti misalnya artis atau pemain olahraga dan sebagainya. Mereka begitu mengenal apa yang mereka idolakan tersebut. Mereka begitu mengenal apa yang menjadi pikiran mereka tersebut. Seperti misalnya menyukai seorang pemain bola misalnya, mereka sangat mengenal nama, hobi, kemudian kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa. Sesungguhnya sifat-sifat atau hal-hal tersebut harus kita miliki juga untuk Allah. Bayangkan Allah yang menjadi sesembahan kita, namun kita kurang mengenalnya dan tidak pernah atau sedikit sekali dalam mengingatnya. Nah, akibatnya ia tidak bisa mentauhidkan Allah dengan benar dan dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting dan urgen bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama, dan seperti yang telah disampaikan tadi, inilah inti ajaran dakwah dari para nabi dan rasul seluruhnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, memahami ilmu-ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah dan hak-hak Allah atas hamba-Nya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan ada hal lain yang kita dapatkan selain keselamatan di akhirat, maka kita juga akan mendapatkan rasa aman dengan bertauhid. Dengan bertauhid kita akan tenang karena kita mengenal bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. Nah, di sini disampaikan ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dan dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh kenikmatan di dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Nah, di sini disampaikan salah satu nikmat dari Allah, yaitu rasa aman. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Bahkan di beberapa pendapat ulama yang lain menyebutkan rasa aman ini merupakan nikmat yang paling utama di samping nikmat sehat dan nikmat makanan. Jika kita sehat namun kondisi kita tidak merasa aman, baik karena merasa terancam dari dalam diri kita, maka ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Nah, berkat rasa aman, seseorang hamba akan terbebas dari rasa takut. Seorang hamba akan terbebas dari rasa khawatir, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Nah, lain halnya jika hidup diliputi rasa takut dan was-was, kondisi ini tentu akan berdampak pada ketidaksempurnaan ibadah yang ia lakukan. Keamanan bagi ahli tauhid telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang berhak mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat di atas adalah kesyirikan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia mengatakan, ketika ayat ini turun, terasa beratlah di hati para sahabat. Mereka mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri atau berbuat maksiat? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak demikian, akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah kesyirikan. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, merekalah ahli tauhid. Mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat, serta mendapatkan petunjuk. Rasa aman yang dimaksud bukan hanya sekedar aman dari peperangan atau bencana, akan tetapi yang lebih utama keamanan itu adalah yang letaknya di dalam hati. Mereka yang menjauhi perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, akan mendapatkan ketenangan, akan bisa beribadah dengan tenang. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, mereka akan mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, serta semangat untuk selalu melakukan amal solih, petunjuk untuk senantiasa mudah beramal solih. Tentunya kadar keamanan dan petunjuk yang akan mereka dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar keamanan dan petunjuk yang akan diperoleh. Nah, kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi seorang individu atau beberapa orang saja. Jika suatu masyarakat, bahkan jika suatu negara benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan sebagaimana firman-Nya di surah An-Nur ayat 55 yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kalian bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Nah, ini penekanannya di akhir ayat, yaitu mereka tetap beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun selain Allah. Mempersekutukan sesuatu selain Allah ini bisa berupa apapun. Tidak hanya sekedar kita memang menghindari pergi ke dukun, katakanlah. Kita menghindari perbuatan-perbuatan syirik. Kita sudah paham bahwa mempercayai ramalan misalnya adalah termasuk perbuatan syirik. Namun ketika ada suatu musibah menimpa kita, atau suatu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, lantas kita hilang akal gitu ya, atau hilang emosi. Nah, kita jadi menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan tanda bahwa ada yang kurang dalam tauhid kita. Karena seharusnya seorang hamba yang beriman, yang memiliki akidah tauhid yang benar, meyakini bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. dan tidak lantas melampiaskan kekesalannya, tidak lantas melampiaskan amarahnya dengan menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri bahkan, atau menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, kita harus selalu belajar, kita harus selalu

Semoga janji Allah dan Rasulnya di atas semakin memotivasi kita untuk terus mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Nah, sebaliknya syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, merupakan sumber ketakutan. Sebagai contoh sederhana, syirik kecil yang sering kita kenal yaitu riya, artinya mengharapkan pujian orang, mengharapkan pandangan baik orang terhadap dirinya, menimbulkan kekhawatiran dan bisa mencegahnya dari beramal. Mungkin ketika ia mau beramal, tetapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka dirinya akan tercegah atau dirinya tidak jadi melakukan amalan itu karena dia berpikir bahwa tidak ada yang melihatku, tidak ada yang akan memujiku ketika aku melakukan sedekah misalnya. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa seorang yang memiliki tauhid yang benar akan bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa rasa takut akan celaan orang, tanpa rasa takut bahwa dia tidak akan dipuji, karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan menilai segala amal ibadahnya. Sebaliknya, jika orang itu memikirkan pandangan manusia, memikirkan pujian orang lain, maka dia tidak akan tenang dalam beribadah dan bahkan bisa mengurangi nilai ibadahnya atau bahkan bisa membuatnya terhindar atau membuatnya tidak jadi dari beramal solih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Ali Imran ayat 151 yang artinya akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, itu semua disebabkan mereka mengambil selain Allah, baik berupa sekutu atau berhala atau sembahan selain Allah, atau bahkan mengikuti hawa nafsu mereka dan keinginan mereka yang rusak tanpa adanya hujah dan tanpa adanya dasar ilmu. Mereka telah merusak wilayah kekuasaan Allah. Siapa saja yang telah merusak wilayah kekuasaan Allah, pasti Allah akan masukkan ketakutan dalam hatinya, pasti Allah akan membuatnya tidak tenang. Inilah kondisi mereka di dunia. Adapun di akhirat, kondisi mereka lebih parah dan lebih berat. Di ayat tadi Allah menyampaikan tempat kembali mereka adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kita tahu, neraka siksanya kekal dan siksanya abadi, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang zalim. Rasulullah tadi telah menyampaikan kezaliman itu, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Karena dengan syirik kita berarti menzalimi Allah dan Rasulnya. Allah adalah Zat, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk kita gantungkan permohonan, yang pantas untuk kita mintai pertolongan. Namun ketika kita melakukan perbuatan syirik atau ada yang menyimpang dari tauhid kita, maka kita telah berbuat zalim. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan keadaan orang-orang yang musyrik, keadaan orang-orang yang melanggar perintahnya, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang kekal di akhirat, kecuali atas syafaat dari Rasulullah mereka bisa diangkat dari azab tersebut. Kita semua berharap, kita sama-sama berharap kondisi kita di akhirat nanti semoga kita termasuk ke dalam yang mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya, kita senantiasa berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tauhid, mempelajari bagaimana tauhid yang benar dalam keseharian kita. Tidak hanya semata kita melakukan ibadah lima waktu, melakukan ibadah-ibadah wajib, namun juga kita menambah amal-amalan yang sunnah dan kita menjadikan kecenderungan hati kita ini, menjadikan fokus pikiran kita ini hanya kepada Allah dalam hal sekecil apapun. Misalnya mencari rizki yang berkah untuk keluarga, mencari harta yang halal, kemudian juga menuntut ilmu, mencari ilmu, mengasuh anak-anak, mengajak membina keluarga. Itu semua kita lakukan dalam bingkai tauhid kepada Allah, dalam bingkai ibadah kepada

Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas jalan tauhid dan menjauhkan kita dari berbagai perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil yang tidak kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat baik agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui atau perbuatan syirik yang pernah aku lakukan secara tidak sadar. Kita tidak tahu dan kita tidak sadar ketika kita telah melakukan perbuatan syirik tersebut, maka kita memohon ampunan kepada Allah dan kita pun berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan sekecil apapun, termasuk kesyirikan dalam hati, yaitu menjadikan selain Allah sebagai satu-satunya tujuan kita, sebagai fokus utama kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Walau a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 gawe dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasine ning 80.000 koperasi desa sa-Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Kabar liyane caning Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatano transformasi digital iki diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik iki, hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai gunakno media digital gawe beraktivitas. Jadi aku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak nih sama ini sing rangkaian Tanjung Perak pagi. Sidikan cani balik Chandra yo tino iki cak nih yo sing pasti ini sampai ora usah khawatir karena Chandra akan memberikan banyak informasi dan juga lagu-lagu sing endul-endul. Ya, sing pasti ini aku mau cak nih yo lagu-lagu ini tak pilih sing enak-enak. Dan pasti ini informasi yo tak siap no kayak sampai nanti gak usah khawatir. Oke. Okay. Channel-channel informasi. Jadi pemerintah Kota Surabaya iki nargetno pengerjaan 60 titik drainase gawe nyegah genangan air tuntas bulan November 2023 gurung musim mudan sing diprediksi kedadean ning bulan Desember ngono. Dadi janing pokoke bakalan ono kebutan ya drainase. Terus mari ngono aku yo duwe informasi lainnya sing pas ini yo tak bagekno ning sampean cak ning yo Bang Jatim juarai mini soccer petang puluh telu tahun suara Surabaya. Terus mari ngono ana maneh informasi terkait penghormatan terakhir gawe Johan Silas. Terus ana aksi demonstrasi mahasiswa ning bundaran HI. Terus yo DLH Surabaya patroli limbah kurban wingi. Terus mari ngono yo akeh informasi-informasi lainnya. Sing pasti nih ya kan sampe sik nikmati musik-musik sing tak kei ning Tanjung Perak pagi sing garai semangat isu iki caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak nih, diresmikan tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Canis Dinas Perhubungan Kutha Surabaya menindak tegas loro juru parkir ning kawasan Dalan Semarang ning dino Sabtu tanggal 13 Juni. Rongewu namelikur mergo gak segera memperpanjang kartu tanda anggota Janing. Dalam sidang sing dilakono di Subkutha Surabaya sore mau bersama beberapa pihak terkait, rombongan terlebih dahulu menyusuri kawasan Jalan Bubutan sampai Dalan Semarang. Ning Dalan Semarang tepatnya area depan penjual mebel Janing di Subkutha Surabaya nomor ono siji parkir sing juru parkir sing masa berlaku KTA iki wis entek. Saya niku siji jukir ning kawasan Raden Saleh yo diangkut mergo gak isok menunjukno KTA. Tri Wahyubowo PLT Kepala Disubkutha Surabaya nerangno, operasi gabungan iki merupakan tindak lanjutan teko surat pemberhentian jukir ning 123 titik lokasi. Jadi selamat lo dino iki wis didatengi sekitar 123 titik lokasi. Selain ngekei surat pemberhentian lan tindakan tegas, mereka yo langsung mengganti dengan jukir baru mergo jukir sadurunge tidak memperpanjang KTA. Mengko di Subkutha Surabaya yo bakal masang foto jukir sing bertugas ning titik iku sebagai bagian informasi kepada publik Janing.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning Perbakin Kutha Surabaya ngumpulno wong tua atlet liyane imbase onoe dugaan pelecehan sing dilakokno mbarek salah seorang pengurus inisial JL. Momen berkumpule wong tua atlet iku dimanfaatno Perbakin Surabaya gawe kei sosialisasi terkait dibukae aduan gawe seluruh atlet muda utawa anggota sing mengalami kasus serupa. Dadi dalam pertemuan iki njaluk para orang tua atlet gawe ngekei aduan mergo sing di krungu-krungu jane ya korban iki gak mek siji janeng. Dadi bakal buka nomor aduan ben wong tua atlet sing ngalami kedadian podo iki iso mengadu lewat nomor iku. Jari Hadi Susilo ning ketua ketua harian Perbakin Surabaya dalam konferensi pers dino Sabtu tanggal 3 Juni. Pembukaan nomor iki caning yo. Aduan iki sekaligus dadi langkah antisipasi teko Perbakin Surabaya gawe nyegah ana korban liyane. Selain membuka nomor aduan, Hadi Perbakin Surabaya yo ngekei bantuan moral ning korban keluarga. Jari ini kami telah mengirim surat resmi pada keluarga korban. Kami berkomitmen memberikan pendampingan psikologis yang bekerja sama dengan KONI Surabaya caning yo. Terus mengono ono Ardirio hukum ketua KONI Surabaya negesno bahwa terduga pelaku bukanlah pelatih dari Perbakin Surabaya. Jari ini karena untuk menjadi pelatih yang dinaungi Perbakin harus memiliki lisensi dan sertifikat yang dikeluarkan oleh KONI. Tapi pihaknya benerno lek pelaku adalah pengurus Perbakin Surabaya bidang tembak reaksi utawa airsoft gun. Selain itu, Adirio yang nyampeno sebagai respons penanganan kasus teko Perbakin Surabaya, saat iki terduga pelaku ya wis dinonaktifno teko jabatan kepengurusan. Terkait kasus iki, KONI Surabaya negesno akan mendukung penuh proses hukum sing sedang berjalan. Diberitakno sadurunge seorang atlet di bawah umur diduga menjadi korban pelecehan oleh pelatihnya sendiri selama kurang lebih 1 bulan. Terduga pelaku menggunakan modus hukuman gelitik utawa gelitik ning korban sing terus berubah sentuhan fisik ning bagian sensitif korban. Bahkan teko penuturan korban ning ayahe, dhewe pernah digawa ning salah siji hotel ning Surabaya. Saat iki pihak keluarga korban wis melaporno kedadian iku ning Polrestabes Surabaya dan berharap agar kasus iki bisa diusut tuntas caning.

0: jane ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku jane, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe-gawe kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Dan yang Komisi Papat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo bersinergi barek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Kabar liyane saking Gubernur Jawa Timur Kofifa Ida Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos Bansos 2016. Salah sijine nyalurno 2,7 miliar gawe masyarakat ning wilayah Probolinggo. Hal iki sebagai bentuk ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Saning kumoyore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.